0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita.
2: Nikmat hidayah, nikmat taufik.
0: Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Khuduhu faghulluh Khuduhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan.
5: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
4: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajih ayauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba,
8: kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini mengangkat tema yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Nah, khotbah Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar tulisan Syekh Fadlati Syekh Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, ini merupakan fasal yang terakhir dalam kitab Al-Jannat Wan-Nar. Setelah Syekh menjelaskan bagaimana surga, bagaimana neraka, dan juga bagaimana surga, nikmat-nikmatnya, penghuni-penghuninya, fasilitasnya dan seterusnya. Dan pembahasan yang terakhir dalam buku ini, dalam kitab Al-Jannat Wan-Nar, yaitu Al-Faslus Sabi', pada fasal yang ke-7, yaitu Al-Mahajjatu Bainal Jannati Wan-Nar, yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah azallahu wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga dan neraka itu merupakan nama sebuah tempat. Yang kita ketahui bahwasanya tempat itu tidak bisa berbicara. Tempat tidak bisa berbicara. Ikhwah, kalaupun di dalam ayat ada disebutkan seperti seolah suatu tempat itu bisa diajak bicara, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, was'alil qaryatil lati kunna fiha, dan tanyalah kampung yang tadinya kita di sana. Dalam ayat ini dalam ayat ini kampung itu akan ditanya. Seolah kampung itu bisa menjawab suatu kampung bisa menjawab jika kita bertanya. Namun tentunya yang dimaksud di sini adalah ya penduduk kampung, bukan kampung yang ditanya. Kalau penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, pastilah insya Allah, pastilah bisa berbicara. Manusia yang pada umumnya bisa berbicara. Tapi negerinya atau kampungnya, tempatnya, tentunya ini tidak bisa berbicara. Ikhwah, ketika kita mendengar bahwasanya surga dan neraka, terjadi perdebatan antara surga dan neraka, ini kita dapat pahami bahwasanya berarti surga dan neraka itu bisa bicara. Padahal ini merupakan surga dan neraka merupakan satu tempat. Ikhwah, tidak ada yang mustahil dalam masalah ini. Tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, sudah jelaskan kepada kita baik dari Quran maupun dari kitabnya, dari sunnahnya, dari sunnah Rasulullah SAW tentang hal-hal yang terjadi, hal-hal yang terjadi yang tak mungkin terjadi ketika berada di dunia. Seperti ikhwah azallahu iyyakum berbicaranya, ya seperti berbicaranya tangan, berbicaranya kaki, berbicaranya kulit, ya berbicaranya kulit. Ikhwah azallahu iyyakum, tentu semasa di dunia tidak ada tangan, kaki, dan kulit yang bisa bicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, yaitu di hari akhirat nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami akan membungkam mulut-mulut mereka. Waktu kalimuna aidihim, tangan mereka akan berbicara, mata syahduan arjuluhum, dan kaki mereka akan memberikan saksi, imakan yaksibun, dikarenakan apa yang mereka lakukan. Ternyata di hari akhirat, tangan, kaki, kulit juga, ya, juga berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka penduduk neraka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Qalu, ini kulit berkata, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara. Ternyata kulit bisa berbicara. Di dunia tidak ada kulit yang bisa berbicara. Dan banyak hal ikhwah yang sudah kita bicarakan, sesuatu yang tak terjadi di dunia terjadi di akhirat. Kita berikan contoh lain, seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini merupakan satu hal yang abstrak. Kalau bahasa, istilah bahasa Indonesianya, yaitu kata benda yang abstrak. Kata benda ada dua, yang abstrak dan yang konkret. Adapun yang konkret yang bisa dicapai oleh panca indera kita. Apakah bisa dilihat, didengar, atau dirasa, dan seterusnya. Tapi yang itu yang konkret. Yang abstrak, sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh panca indera, tapi kita memahaminya. Dan dia dikatakan kata benda, seperti kemiskinan, kekayaan. Demikian ikhwah. Ya. Termasuk juga pahala, dosa. Ini adalah kata benda yang abstrak. Dan kata benda yang abstrak tidak bisa ditimbang. Ya, tidak bisa ditimbang. Batu bisa ditimbang. Angin pun bisa ditimbang, ikhwah. Ya, ada beratnya. Oksigen ada beratnya. Namun ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sesuatu yang enggak bisa ditimbang, yang enggak mungkin bisa ditimbang di dunia, bisa nanti ditimbang di hari akhirat seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan mizan, yaitu neraca ataupun timbangan amalan. Di sana seorang wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik, maka sekecil apapun akan dia lihat. Demikian juga kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, sekecil apapun dia akan lihat. Dan kemudian wanadul mawazina bil qist, dan kami letakkan timbangan, dan ini semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang ditimbang itu ada tiga. Pertama, buku catatan amalan. Yang kedua, yaitu orangnya. Yang ketiga, yaitu dosa dan pahala ataupun kebaikan yang pernah dilakukan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Itu semua perkara-perkara yang tak terjadi di dunia dan akan terjadi, bisa dipastikan akan terjadi di akhirat kelak. Termasuk juga ikhwah azallahu wa iyyakum surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka ya bisa berbicara. Surga dan neraka bisa berbicara. Di mana surga dan neraka ini terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah, yang namanya berdebat tentunya dengan pembicaraan. Hanya saja jangan kita kiaskan bicaranya surga dan neraka seperti kita bicara. Kalau kita berbicara

Karena memang tidak ada dasarnya. Sebagaimana konsep dasar kita yang sering kita ulang-ulang bahwasanya kita hanya berbicara sebatas apa yang ada dasarnya. Adapun konsekuensi-konsekuensi dari itu semua, itu sering konsekuensi itu konsekuensi di dunia. Seperti ini, kita mendengar. Mendengar, seorang yang mendengar, konsekuensinya apa ikhwah? Konsekuensinya dia ada alat untuk pendengar. Alat untuk mendengar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ada yang hewan, dia mendengar, ada alat untuk mendengarnya. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita berbicara, ada alat untuk berbicaranya. Kita melihat, ada alat untuk melihatnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari di dunia. Ya. Di dunia, di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan dunia. Demikian ikhwah, banyak hal yang terjadi di hari akhirat yang tidak terjadi, yang kita anggap bukan mustahil sih, sebagaimana yang sering kita katakan, enggak masuk akal kita, sulit diterima oleh nalar kita. Tetapi ingat ikhwah, bukan berarti sesuatu yang enggak bisa kita nalar berarti dia mustahil. Dia enggak mustahil terjadi. Ya, apa yang terjadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang hari akhirat dari mulai menjelang kematian sampai surga dan neraka, itu perkara-perkara walaupun banyak hal yang enggak masuk akal kita, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Enggak masuk akal bukan berarti perkara tersebut mustahil, dan itu sudah sering kita bahas, dan banyak hal yang terjadi ikhwah. Kalau kita kiaskan dengan dunia, itu mustahil terjadi. Ya. Untuk dunianya mustahil terjadi. Tapi untuk akhirat bukan berarti mustahil. Makanya sering kita katakan, gak masuk nalar kita, tapi bukan mustahil. Kalau mustahil ini kan ikhwah, mustahil gak akan pernah terjadi, tapi mustahil. Itu ikhwah. Tapi kalau dikatakan mustahil semasa alam dunia, okelah. Karena kan kita sedang berada di alam dunia. Kita bisa menyaksikan sendiri, dan kita bisa mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah menjelang kematian, alam barzakh, kemudian dibangkitkan, padang mahsyar, timbangan, hisab, sirat, kemudian surga, neraka, dan semua nikmat-nikmatnya serta semua penghuni-penghuninya, kita tidak bisa kiaskan dengan dunia, dengan ikhwah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sesuatu yang itu di luar nalar kita, maka kita hanya sampai di situ bisa membicarakannya. Seperti ini ikhwah, ya. Seperti ini, surga dan neraka berdebat. Ya sudah sampai di situ saja berarti adanya perdebatan antara surga dan neraka. Perdebatan itu tentu konsekuensinya bicara. Hanya apakah harus pakai mulut? Allahu a'lam bishawab. Atau enggak pakai mulut? Allahu a'lam juga. Karena enggak disebutkan pakai atau tidak pakai. Karena bisa saja boleh jadi perdebatan itu berbicara keluar suara tanpa ada mulut. Demikian ikhwah. Atau pakai mulut. Intinya ikhwah azallahu iyyakum, perkara tersebut tidak boleh terlalu kita kembangkan dan kiaskan sesuai dengan apa yang ada di dunia. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kita sudah bahas tentang neraka, di mana neraka itu kan akan berbicara. Berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan penduduk neraka. Nerakanya sendiri, ya. Neraka sendiri. Di sini juga akan terjadi pembicaraan antara surga dan neraka. Kalau neraka sudah kita bahas ya, dia pernah berbicara, dia berbicara, ya. Dia berbicara, dia geram, dia juga melihat, demikian ikhwah. Ya. Sekali lagi, melihat, berbicara, jika memang ada dasarnya, bahwasanya dia berbicara dengan mulutnya, sudah kita katakan iya. Tapi kalau enggak disebutkan dia berbicara dengan mulutnya, ada alat mulut, maka kita enggak katakan seperti itu. Kemudian kalaupun kita katakan dia berbicara dengan kalau seandainya ada hadis yang menyebutkan atau ayat menyebutkan neraka itu berbicara dengan mulut, misal, maka itu pun hanya sampai di situ. Kita enggak bisa kiaskan seperti mulut kita. Karena mulut manusia, mulut hewan berbeda-beda. Demikian ikhwah ya. Allahu a'lam bissawab. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhbarana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam annal jannata wan nar tahajjata 'inda rabbihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti di hari akhir

0: akhirat, surga dan neraka itu berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajjatin jannatu wan nar. Tahajjatin jannatu wan nar. Bahwasanya surga dan neraka itu saling berdebat. Faqalatin naru. Neraka berkata, Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diperuntukkan khusus untuk orang-orang sombong dan orang-orang yang angkuh. Ya. Seolah di sini ikhwah si neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku itu hanya orang-orang sombong. Orang-orang sombong semua, orang angkuh semua. Nah, begitu ikhwah. Kemudian waqalatil jannah. Jannah berkata, surga berkata, famali la yudkhiluni illa ad-du'afa unnas wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalamku hanya orang-orang lemah dan orang-orang yang rendahan, atau kita bisa katakan hanya orang-orang jelata. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu dengan kalimat wa ghirratuhum, dan orang-orang miskin saja. Ikhwah. Ya. Ikhwah rahimallahu iyyakum, neraka mengatakan yang masuk ke dalamku itu orang-orang angkuh dan sombong-sombong semua. Nah, demikian ikhwah. Yang angkuh-angkuh dan sombong-sombong. Biasanya kan yang sombong-sombong ini ikhwah, yang angkuh-angkuh ini kan ada modalnya. Ya, ada modalnya. Artinya mungkin dia seorang pejabat, dia bisa angkuh dengan jabatannya. Mungkin seorang yang kaya raya, dia bisa angkuh dengan kaya rayanya. Atau dia seorang yang alim, seorang yang ilmuwan, dia bisa angkuh dengan ilmunya. Umumnya ini adalah orang-orang yang dikenal kalangan sosialita yang cukup tinggi. Kalau orang angkuh, walaupun tidak sedikit juga, bukan berarti orang-orang miskin enggak ada yang angkuh dan sombong. Ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatsun dalika yumullahu yaumal qiyamati wa lazakihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Pertama, yaitu Syekhul Zani. Orang tua yang berzina. Sudah tua masih suka zina. Dia pakai kekuatan apa itu? Menunjukkan sangat buruknya tabiat dia ini. Dan buruknya perangai dia. Sudah tua masih suka berzina. Yang kedua, A'il Mustakbir. Orang miskin yang sombong. Ikhwah, kalau orang kaya sombong, dia punya modal. Orang pun bisa memaklumi. Iyalah sombong, dia orang kaya. Kalau pejabat yang sombong, orang bisa memaklumi. Bukan berarti memaklumi di sini, ini satu akhlak yang bagus, enggak. Orang bisa maklum, ya iyalah, dia bisa sombong, dia pejabat tinggi. Orang yang alim, yang sombong, yang ilmuwan, yang tinggi, profesor, doktor, mungkin, iyalah dia sombong, dia titelnya tinggi, sekolahnya tinggi. Tapi kalau orang yang miskin sombong, orang bodoh sombong, ya, rakyat jelata, sengsara hidupnya sombong, itu pakai modal apa? Demikian ikhwah. Ada yang seperti, tapi memang gak banyak. Umumnya al-mutakabbirin wal-mutajabbirin ini adalah orang-orang yang memang punya kehidupan yang cukup baik semasa di dunia. Baik di sini dari sisi penilaian dunia ya ikhwah ya. Yang punya harta, atau yang punya jabatan, atau yang punya ilmu. Kemudian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Adapun surga kebalikannya. Surga mengatakan, ya Allah, yang masuk ke surga ini orang-orang lemah semua. Yang masuk surga orang-orang fakir, orang miskin, orang lemah, rakyat jelata. Demikian ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Kemudian, faqala Allah azza wa jalla. Lantas, Allah azza wa jalla, faqala Allah azza wa jalla lil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadih. Allah mengatakan, surga, engkau kuciptakan sebagai rahmatku. Di mana denganmu aku merahmati siapa saja hambaku yang kuinginkan. Jadi kalau ada manusia, Allah masukkan ke surga, berarti Allah sedang memberikan rahmat kepada manusia tersebut. Ikhwah, mungkin Bapak Pemirsa masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yadkhul rajulu bil jannati bi amalihi, seorang itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya. Tapi dikarenakan apa ikhwah? Walakin bi rahmatillah, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada yang bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, Anda juga?" "Wala ana, aku juga." Artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bahas beberapa kali bahwasannya kalau surga itu sebagai imbalan atas amalan manusia, maka terlalu jauh. Enggak layak. Manusia kalau dia menjadi orang yang taat, yang paling takwa di bumi, kemudian dinilailah semua ketakwaannya itu, maka nilai takwanya itu tidak cukup untuk meraih surga. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya, seperti seorang yang kerjaannya cleaning service, bersihkan WC, bersihkan toilet, atau nyapu-nyapu sebuah kantor, kemudian diberi dia gaji 10 miliar. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin gaji seperti itu. Tetapi kalau perusahaan memberi dia 10 miliar, mungkin karena kasihan, adalah perusahaan mengatakan, "Kita tahun ini banyak untung. Udah, kami kasih 10 miliar," misalnya ownernya mengatakan. Itu mungkin, tapi sebagai gaji enggak mungkin. Terlalu jauh imbalannya. Demikian juga ikhwah, manusia kalau dia beramal, kemudian sebagai imbalan amalan surga, terlalu jauh. Tapi kalau Allah kasihan, kemudian Allah beri surga itu, nah itu suatu hal yang sangat mungkin. Jadi ikhwah, kita ketika beramal, fungsinya apa ikhwah? Kita ingin agar Allah kasihan dengan kita. Kita beramal, menangis, mohon kepada Allah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tulus, giat untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Harapannya apa ikhwah? Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan kita dan dimasukkan ke surga. Itu dia. Tapi kalau imbalan enggak? Enggak. Terlalu jauh. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, anti al jannah. Ya. Engkau wahai surgaku, anti ya, rahmati, kamu itu rahmatku. Arhamu bihi, arhamu bika man asya'u min ibadi. Aku merahmati denganmu, aku merahmati hambaku yang aku inginkan. Kemudian, wa qala linnar, Allah berkata kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau adalah hukumanku, siksaanku. Mu'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku denganmu, denganmulah aku menghukum, menyiksa hamba-hambaku yang aku inginkan. Jadi neraka merupakan persiapan yang Allah siapkan untuk menghukum, mengazab hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan masing-masing atau surga dan neraka ini pasti akan penuh. Ya. Baik surga dan neraka itu akan dipenuhi oleh hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu. Adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hatta yada'allahu tabaraka ta'ala rijlah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Kenapa ikhwah ada disambung riwayat ini? Supaya enggak ambigu, ya. Adapun neraka maka tidak akan penuh sampai, di sini kan domirnya enggak disebutkan, sampai dia meletakkan kakinya. Kaki siapa ini? Maka dalam riwayat yang menjelaskan, hatta yada'allahu rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Ya. Fataqulu qad Sehingga neraka mengatakan, cukup ya Allah, cukup, cukup. Artinya ikhwah, ketika kita mendengar, membaca hadis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka hingga neraka itu menjadi penuh, dia menjadi sempit dan penuh, maka sekali-sekali jangan bayangkan kaki Allah subhanahu wa ta'ala seperti kaki makhluknya. Ya, jangan bayangkan. Karena hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sekali-sekali kita mencamakan kakinya Allah dengan kakinya makhluk. Jangan bayangkan, jangan terbayang Anda kaki manusia. Jangan terbayang Anda kaki unta. Jangan terbayang Anda kaki gajah. Atau jangan terbayang Anda dengan kaki apapun yang pernah Anda lihat. Karena kakinya Allah itu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? As-su'alu anha bid'ah. Menanya bagaimana itu bid'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan kakinya. Ya, kita lanjutkan dulu ya hadisnya. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Fahunalika tamtali'u. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka tersebut. Fayuzwa ba'duha ila ba'din. Dan surga neraka itu pun menyempit. Ya, karena dia lapang, sementara sudah semua penduduk neraka sudah dimasukkan ke neraka, sementara masih lapang, maka dipersempit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara Allah letakkan kakinya ke dalam neraka dan neraka yuzwa. Yuzwa itu artinya menggulung, tapi menyempit, gitu ikhwah. Ya, ibaratnya kalau kita punya, kalau orang dahulu kan ikhwah pengumuman gitu kan, ada kertas kiriman itu kan di kertas yang digulung gitu, jadi dua kan, ada dua roll. Kemudian ketika dibuka tuh rollnya, set. Ketika dia digulung lagi supaya sempit, begitulah yuzwa. Ya, yuzwa. Intinya adalah neraka itu pun menjadi menyempit. Neraka menjadi menyempit. Wala yadzlimullahu min khalqi ahadan. Allah tak akan menzalimi makhluknya, tak akan menzalimi seorang pun dari makhluknya. Wa ammal jannatu fa innallaha yunsha'u laha khalqan. Adapun surga, Allah subhanahu wa ta'ala akan ciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalamnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali dari permasalahan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya dalam surga. Ini hadisnya akhrajahu Bukhari dan Muslim. Akhrajahu Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Dan hadisnya ikhwah sudah sepakat para ulama bahwasanya hadis ini hadis sahih. Tidak diragukan lagi karena muttafaqun alaih. Jadi tidak ada celah bagi kita kecuali hanya beriman dengan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka dan neraka pun menyempit, ya, maka kita hanya bisa beriman dengan berita ini. Kakinya yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang matanya Allah. Rasul juga menyebutkan dengan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tangannya. Allah memiliki tangan. Rasulullah juga menyebutkan seperti itu dalam hadis yang sahih. Tidak dilakukan lagi. Tapi ingat ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Ingat bahwasanya tangan, kaki, mata dan seterusnya, apa saja yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW atau yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman dengan itu semua. Dan ingat, tidak boleh bila tamfil, tidak bila tasybih, tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Wala ta'wil, enggak boleh ta'wil kan ikhwah. Enggak boleh ta'wil kan. Kemudian apa ikhwah? Azallahu wala ta'til juga tidak ditakwilkan, dinafikan. Demikian ikhwah. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang suka mentaktil atau mentakwil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu al-Ashishtawa, maka mereka mengatakan bukan istiwa, tapi istawla. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Waja'a Rabbuka wal malaku safan safa, dan telah datang Allah dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Enggak, bukan waja'a, tapi waja'a amruhu. Bukan Allah yang datang, tapi urusan yang datang. Demikian ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Apa kata mereka? Bahwasanya bukan tangan tapi al-qudrah. Bukan yad tapi qudrah. Ikhwah yang seperti ini, ikhwah, ya. Yang seperti ini banyak terjadi. Seperti yang sampai beberapa episode kita bicara masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Penuh surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala ditakwil-takwil kemana-mana. Ya, ditakwil-takwil kemana-mana. Ikhwah, itu merubah-rubah kalimat Allah. Sama dengan seperti ini. Ketika Rasulullah menceritakan dalam hadis, dan hadisnya sahih, tidak lagi diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya dalam neraka. Ya, imanilah seperti itu. Ini sama sebagaimana yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Malik rahimahullah tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Ini bagaimana kata si petanya? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Apa katanya? Kata beliau, jawab beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Kemudian, wal-kaifiyatul majhul. Kaifiyat, bagaimana kaifiyat Allah beristiwa di atas aras itu enggak diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Was-su'alu anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya mempertanyakan tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bagaimana zatnya. Kita tak bisa mengetahui kaifiat kecuali kita ketahui zat. Kalau Anda mempertanyakan tentang masalah sifat Allah, maka beritahukan kepada kita tentang zatnya Allah itu bagaimana. Kalau kita enggak ketahui bagaimana zat Allah, maka kita tak tahu dengan kaifian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sama dengan ini semua. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih. Sudah? Kemudian gimana ikhwah? Allah mengatakan, ya, fala tamtali'u. Rasulullah mengatakan, fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu. Neraka ini tidak akan penuh kecuali hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Sudah. Amanah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditaktil. Ah, mana mungkin Allah itu punya kaki? Ikhwah, yang mengatakan enggak mungkin siapa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah meletakkan kakinya di neraka. Anda katakan enggak kaki? Ini gimana sih ceritanya? Beriman dengan tauhid asma sifat itu pada dasarnya mudah, ikhwah. Pada dasarnya mudah. Mudah sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kita katakan Allah punya sifat mencintai. Loh, dari mana tahu? Allah yang ngasih tahu. Dan jangan ditakwil kemana-mana. Oh, mana mungkin Allah itu punya sifat cinta? Karena cinta itu adalah muyul qalb ila syai', yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu. Ikhwah, itu kan definisi manusia. Itu definisi makhluk. Jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus gimana Allah itu mencintai? Mencintai itu kan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana? Anda meyakini, kita meyakini Allah memiliki sifat cinta. Tapi ikhwah, azallahu wa iyyakum, kaifiyatul majhul, kaifiatnya majhul, kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, was-su'alu anha bid'ah, mempertanyakan itu bid'ah. Ikhwah, azallahu wa iyyakum. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan hadisnya sahih. Ya, haram bagi kita untuk menafikannya, apalagi sampai menyamakan dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allahu luwan kabira. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, surga dan neraka itu berdebat. Ya, berdebat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penengahan. Kemudian dalam ayat yang dan hadis yang lain, walil Bukhari, dalam hadis Bukhari, qala, dia berkata, ikhtasamatil jannatu wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu berdebat. Ila rabbiha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ila rabbihima, di hadapan Tuhan keduanya, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannatu, jannah berkata, surga berkata, ya rab ma laha la yadkhuluha illa ad-du'afa'un nas wa saqtuhum. Berkata surga, ya rab, kenapa kok yang masuk surga itu hanyalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, wasaqatuhum, dan orang-orang rendah. Wa qalatin nar, neraka mengatakan, faqala Allah li jannah, kemudian wa qalatin nar, Allah berkata berkata neraka, tapi enggak disebutkan apa yang dikatakan neraka, ya. Jadi ketika enggak disebutkan, seolah Imam Bukhari ingin menyebutkan apa saja yang ada tambahan informasi dalam hadis berikutnya, karena dia meriwayatkannya juga dengan riwayat dengan beberapa redaksi yang seperti ini. Adapun lengkapnya sudah disebutkan di awal. Berkata surga, ya, berkata neraka, bahwasanya usirtu bil mutakabbirin. Aku itu dikhususkan untuk orang-orang mutakabbir, orang angkuh dan sombong. Tapi di ayat berikutnya, waqala tinar, berkata neraka, enggak disebutkan apa ucapannya. Maksudnya ucapannya sudah disebutkan dalam riwayat yang di atas. Faqala Allah li jannah, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Waqala linar, Allah berkata kepada neraka, anti adabi usibu biki man asya, engkau adalah siksaanku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minhuma mala'uha, masing-masing nanti akan penuh. Fa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha la yadhlimu min khalqihi ahadan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun dari makhluknya. Wa innahu yunsha'u linnar man yasha, sesungguhnya akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalam neraka apa saja yang dia kehendaki. Ikhwah, para ulama menggaris bawahi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan makhluk apapun dalam neraka untuk membuat penuh neraka. Tapi sebenarnya yang Allah ciptakan makhluk yang baru untuk surga. Ya, untuk surga ada. Seperti yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wildanul mukhalladun, ya. Yaitu para anak-anak wildan, ya, yang Allah katakan ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka tuh bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan, ya. Itu ikhwah yang sudah kita bahas. Jadi mereka yang nanti akan memberikan pelayanan. Dan itu memang Allah ciptakan untuk surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para bidadari yang memang di surga. Bukan wanita dunia yang masuk surga. Itu dia, ya. Kita sudah bahas, ya. Bahkan kan sudah kita bahas bahwasanya apakah penduduk surga boleh meminta anak? Sebutkan bahwasanya kalau penduduk surga itu minta anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hamil, kemudian lahir, kemudian jadi anak, selesai. Tidak ada proses yang menyakitkan. Sudah kita sebutkan hadisnya dan sudah kita bahas. Demikian ikhwah. Artinya kan ini makhluk yang baru, bukan makhluk lama, bukan makhluk yang dunia kemudian masuk ke surga, enggak. Tapi memang makhluk yang Allah ciptakan ketika manusia itu sudah berada di dalam surga. Atau Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk ini di dalam surga sebelum manusia itu masuk untuk melayani penghuni-penghuni surga. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Adapun neraka dalam riwayat yang sebelumnya enggak disebutkan. Disebutkan Allah ciptakan makhluk baru dalam neraka. Demikian ikhwah. Maka para ulama mengatakan ini sepertinya ada kekeliruan dalam periwayatan. Wa yulqauna fiha. Wa yulqauna fiha, Allah Subhanahu wa taala lemparkan kemudian mereka ke dalam neraka. Fataqulu hal min mazid? Neraka mengatakan, apa ada lagi tambahannya Allah? Ini sama seperti ikhwah azallahu wa iyyakum dalam soal surah Al-Qaf, yauma naqulu li jahannam halim tala'tiha fataqulu hal min mazid? Yauma naqulu li jahannam, ketika kami berkata kepada neraka jahannam, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Fataqulu, kemudian neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Itu ikhwah, ya. Hal min mazid, fataqulu hal min mazid, apakah neraka itu mengatakan, apa ada tambahan lagi? Jadi memang neraka ini enggak kenyang-kenyang, ya ikhwah, ada lagi, ayo tampakkan, campakkan, begitu ikhwah. Karena semakin dicampakkannya manusia ke dalam neraka, semakin menyala dia, semakin garang. Ya, semakin garang. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu yang membuat dia menyala adalah manusia dan batu. Wa quduhan nas wal hijarah. Semakin dimasukkan batu, menyala dia. Semakin dimasukkan manusia, semakin menyala dia. Seperti kalau ada api, kita siramkan bensin, kita siramkan pertalit, mungkin semakin menyala. Begitu juga dengan api neraka. Wa yulqauna fiha, dan dicampakkan lagi ke dalam neraka tersebut. Fataqulu hal min mazid. Dia katakan lagi, masih ada lagi tambahannya. Ya. Jadi berkali-kali ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia yang menjadi penghuni neraka atau jin yang menjadi penghuni neraka dicampakkan, ya. Fayulquna fiha, dibuanglah ke dalam neraka, kata neraka. Ada lagi? Dibuangkan lagi. Ada lagi, kata neraka. Hatta yadha'a qadamahu fiha, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka. Fatam tali'u, maka penuhlah, langsung penuh neraka tersebut. Fayuzwa ba'duha ila ba'din, dan neraka pun kemudian menyempit. Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya dalam neraka, dan neraka pun menyempit. Fataqulu qattun, neraka pun mengatakan qat, sudah, artinya sudah penuh. Walahu fi ukhra, dan juga riwayat Imam Bukhari, ada juga riwayat yang lain, lafaz yang lain, wa kana kathiran ma yakifu Abu Sufyan al-Huri, dan beliau juga mengatakan bahwasanya Abu Sufyan al-Humairi selalu menceritakan hadis ini dengan sanad yang mauquf, ma yakifu Abu Sufyan selalu menyebutkan ini. Abu Sufyan merupakan salah satu perawi hadis ini, selalu menyebutkan bukan hadisnya marfu, bukan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, tapi menisbatkannya kepada salah seorang sahabat. Jadi hadisnya mauquf, atau kalau bahasa kita artikan, dan Abu Sufyan banyak membawakan hadis ini. Abu Sufyan adalah salah seorang perawi hadis ini. Abu Sufyan yang merupakan salah seorang dari perawi hadis ini banyak menyebutkan riwayat yang hadisnya itu mauquf, bukan yang marfu. Apa itu ikhwah? Qol, dia berkata, yuqalu li jahannam, alim tala'ati, dikatakan kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Fataqulu, neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Fayadha'u rabbu qadamahu 'alaiha, maka Allah pun meletakkan kakinya ke dalam neraka. Fataqulu qat, neraka mengatakan qat, dua kali. Kalau riwayat sebelumnya qatnya tiga kali, qat, cukup. Kalau riwayat ini qat, dua kali qatnya. Wali muslimin binahwi al-ula, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Wantaha indahu qauluhu, dan di akhir riwayat Muslim ini disebutkan walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan masing-masing akan dipenuhi. Surga akan penuh, neraka juga akan penuh. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, famali la yudkhiluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalam arealku itu hanyalah orang-orang lemah dan orang-orang rendahan, atau orang-orang yang miskin, fuqara wa ghurratuhum, dan orang-orang yang miskin. Wa fi akhirihi, di akhir hadisnya disebutkan fa amman naru, adapun neraka, fala tamtariu hatta yadha qadamahu 'alaiha, adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka. Fahunalika tamtali'u, disitulah neraka menjadi penuh. Yuzwa ba'duha ila ba'din, dan menyatulah ataupun menyempitlah neraka tersebut. Wa akhrajahu Tirmizi nahwil ula, dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Jadi ikhwa azallahu wa iyyakum, dalam hadis ini riwayat yang paling lengkap, yaitu riwayat yang pertama yang kita bahas, ya. Hadis yang pertama yang telah kita bacakan. Intinya ikhwah azallahu iyyakum, dari ini semua bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pertama tentunya pembahasan inti adalah terjadinya perdebatan surga dan neraka. Di mana neraka berbicara, surga juga berbicara. Neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku ini kenapa yang sombong-sombong saja? Tapi kurang begitulah bahasanya ikhwah. Kenapa yang masuk ke aku ini sombong-sombong saja, yang angku-angku saja? Sementara surga mengatakan, ya Allah, kenapa yang masuk kepada aku ini kok rakyat jelata saja, yang fakir-fakir, orang miskin, rakyat yang dianggap lemah, dianggap jelata semasa di dunia. Itulah ucapan surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka berdua, yaitu ciptakan surga dan neraka. Adapun surga, dia akan penuh dengan cara bagaimana ikhwah? Karena Allah sudah menjanjikan, kalian berdua akan penuh. Jangan khawatir, enggak ada tempat yang kosong. Lebih kurang begitulah. Akan dipenuhi oleh penghuni masing-masing. Adapun surga akan dipenuhkan dengan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain dalam surga sebagai penghuni surga, sebagai pelayan-pelayan penduduk neraka. Bukan penduduk isinya, bukan hanya wanita atau laki-laki dunia yang Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Bukan hanya itu, tapi ada makhluk yang Allah sengajakan untuk ciptakan sebagai pelayan atau sebagai bidadari yang ada di dalam surga. Adapun neraka, ya, adapun neraka, Allah nggak ciptakan makhluk baru ikhwah. Ya. Karena ini merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat neraka menjadi penuh? Allah letakkan kakinya ke dalam neraka. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka. Gimana kok bisa penuh langsung? Karena neraka akhirnya menyempit. Itulah ikhwah azallahu iyyakum perkara ataupun perdebatan antara surga dan neraka, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Demikian ikhwah azallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Nah, ikhwatai salam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantalfon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada hadis yang menyatakan jika seseorang tidak pernah demam, maka dia akan menjadi calon penghuni neraka? Kalau ada, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah berlaku juga untuk seseorang yang sering sakit tapi jarang demam dalam sakitnya? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Mengenai apakah orang yang enggak pernah demam dia enggak masuk surga, Allahu a'lam bishawab, enggak pernah saya dengar hadisnya. Tapi kalau Allah Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa demam, kesulitan, kesengsaraan, ya, sampai kakinya yang tertusuk duri, kecuali itu semua akan menjadi pengampun dosanya. Akan menjadi pengampun dosanya. Tetapi kalau lafaz hadis tersebut, barang siapa yang enggak pernah terserang demam, maka dia enggak masuk surga, Allahu a'lam. Enggak pernah saya dengar. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana keadaan tubuh manusia ketika berada di dalam neraka? Dan mengapa dalam beberapa dalil disebutkan bahwa kulit mereka diganti setelah terbakar agar mereka terus merasakan azab? Bagaimana kita memahami hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Wa azallahu iyyakum, mengenai apa namanya, mengenai bentuk fisik manusia, mengenai bentuk fisik manusia yang ada di dalam neraka, maka ikhwah Allah akan menjadikan fisiknya itu sangat besar. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebut, kita bacakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya tok, gimana dengan yang lainnya? Kemudian tebal, kulit itu sangat tebal. Saya lupa berapa tebalnya, disebutkan berapa jaraknya, jarak perjalanan berapa. Ya, sehingga para ulama menyebutkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk neraka begitu besar. Apa kata mereka, di antara hikmahnya yaitu agar mereka merasakan pedihnya azab neraka tersebut. Beda halnya kalau kulitnya seperti kulit kita ini, begitu kena api dunia saja itu sudah gosong habis. Ya, habis. Ya kalau fisik seperti ini masuk ke dalam neraka, ya akan jadi enggak tahan itu. Sementara dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Kalau fisiknya fisik seperti fisik manusia sekarang, enggak akan tahan. Jangankan masuk neraka, dekat saja sudah enggak tahan. Karena sepanas-panas api yang ada di dunia, mungkin kita katakanlah mungkin 10.000 derajat, tak apalah yang bisa mencairkan besi baja atau apalah, kita enggak tahu. Udah. Intinya yang paling panas, api yang paling panas di muka bumi ini, itu masih 1% dari 99% dengan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwah, dengan yang 1% saja kita tahu gimana manusia menghadapi fisiknya dengan yang menghadapi 1%. Bagaimana dengan yang 99 kali lipat panasnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka makhluk yang baru, dengan kulit yang baru, dengan besar yang baru, ya, dengan ketahanan yang baru. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, maka mereka akan merasakan kesengsaraan yang lebih, akan merasakan kesengsaraan yang lebih lama, lebih menyakitkan dan lebih lama sakitnya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk neraka itu semakin lebih besar, jauh lebih besar, dan kulitnya lebih lebih tebal. Apakah ini merupakan keadaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang menghukum, tidak ada seorang pun yang berhak, yang layak untuk memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadhlimu, innallaha la yadhlimu ahada, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Di hadis yang pertama tadi telah kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka, Allah mengatakan bahwasanya anti adabi u'adzibu biki man asya'u mirah, man asya'u mirah arhamu bihi, anti adabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi, engkau adalah siksaanku dan aku akan denganmu, aku akan siksa siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku, dari hamba-hambaku, dan Allah tak akan menzalimi siapapun, tak akan menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum di luar dari yang seharusnya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, azab neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu satu hal yang memang sudah pantas untuk diterima oleh penduduk neraka. Oleh karena itu ikhwah, penduduk neraka itu tidak masuk neraka begitu saja, tapi mereka ada yang melalui hisab, ada timbang dan seterusnya. Jadi Allah adil, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga itu merupakan, ke dalam surga merupakan rahmatnya, dan Allah masukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah jelas mengatakan innallaha la yadhlimu wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tak pernah menzalimi siapapun di antara kalian. Allahu a'lam bissawab. Nah.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Muhammad Asakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika seseorang benar-benar bangkrut di akhirat kelak akibat dosa-dosa yang telah dilakukannya, apakah amalannya benar-benar habis tak tersisa? Atau masih ada sedikit secerca harapan yang masih bisa mengantarkannya menuju surga? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukronan.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna mal muflisu fi ummati, tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku? Para sahabat menjawab qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kita adalah yang tak punya lagi harta benda, sudah ludes semua harta bendanya. Qal Rasulullah katakan al muflisu fina, mereka yang bangkrut adalah mayyati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati waz zak was siyam. Yang dikatakan orang bangkrut adalah yang nanti di akhirat dia membawa sekian banyak pahala sholat, pahala sodako, pahala-pahala yang lain, ikhwah. Sekian banyak pahala dia bawa. Artinya kan dia orang yang memang ketika seorang membawa pahala itu, ada pahalanya di hari akhirat, berarti kan dia ikhlas melaksanakannya semasa di dunia. Ketika ada pahala yang dibawanya di hari akhirat, berarti kan dia melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab orang yang melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan tidak ikhlas, nggak akan ada bawa pahala. Orang yang melakukan kebaikan ataupun orang yang melakukan ibadah tak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka dia juga tidak ada pahalanya. Berarti ketika dia bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ini adalah orang-orang yang melaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, ya, dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, makanya ada bawa pahalanya. Tapi permasalahannya, walakin qad syatama hadza wa akala mahala hadza wa syafaq. Permasalahannya adalah dia telah banyak menzalimi orang lain. Pernah dia tumpahkan darah orang ini, pernah pukul orang ini, pernah dicaci, mencaci maki orang ini. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, hingga akhirnya diberilah pahala-pahala tadi kepada orang-orang yang sudah dia zalimi. Hatta law faniyat fa hasanatuhu, kalau hilanglah, habislah kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dia, bangkrutlah dia. Artinya sudah tidak ada lagi kebaikannya. Sudah tidak ada lagi kebaikannya. Habis semua kebaikannya. Akhirnya ini yang dikatakan orang bangkrut. Bahkan dia jadi bangkrut minus jadinya. Bangkrut minus. Karena lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan. Maka dia pun diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Namun apakah dia kekal dalam neraka selamanya karena nggak ada lagi kebaikan? Dia masih punya imanul mutlak. Dia punya iman mutlak. Dia bukan orang kafir. Dia orang muslim. Dia orang muslim. Dia banyak pahalanya. Tapi dia ternyata juga banyak melakukan kezoliman. Ya, oleh karena itu, orang ini nanti ketika, walaupun dia masuk neraka tanpa ada kebaikan sedikit pun, tetapi ikhwah azallahu wa iyyakum, dia masih punya mutlakul iman. Dia masih punya keimanan. Ya. Dia masih punya keimanan, dan keimanan itu yang akan mengeluarkan dia nanti dia suatu hari nanti dari neraka kelak. Dan dengan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Allahu alam bissawab. Ikhwah, demikianlah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Semoga kajian yang telah kita dengarkan memberikan tambahan ilmu dan menjadi pengingat bagi kita semua tentang kehidupan akhirat yang pasti akan kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW.
7: Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
6: Wa'izzahu istighna'anin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam. Salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: In alima.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhullahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
7: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
8: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
9: Maka.
7: Bagaimana ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
8: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
7: Ya wayhi alam asma' kalam Allah yad'uni.
8: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
7: اسمعني لما قد جاء في قاف وياسين والقرآن المجيد.
8: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
7: Yasin. أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
8: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 16 Rajab 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 245 mengangkat tema bacaan saat i'tidal bagian yang kedua. Masih ingat i'tidal itu apa? I'tidal itu berdiri tegak kapan? Setelah ruku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ruku, beliau berdiri tegak. Dan ketika beliau berdiri tersebut, beliau membaca beberapa zikir. Dan di antara zikir yang beliau baca, ada yang pendek, ada yang sedang dan ada yang panjang. Adapun bacaan yang pendek sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa jenis bacaan. Ada yang Rabbana walakal hamdu, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada empat bacaan yang semuanya pendek-pendek. Hari ini kita akan membahas bacaan yang sedikit lebih panjang atau kira-kira ukurannya sedang, Dan bacaan ini juga insya Allah tidak asing untuk kita. Karena alhamdulillah banyak di antara kita sudah familiar dengan bacaan tersebut. Apa bacaan itu? Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Sampun apal? Sampun apa tereng? Biasanya ngosing pendek Ustaz. Biasanya pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Baik, saya baca dulu, nanti Bapak Ibu bisa menirukan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Monggo. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Lagi, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ayo bareng-bareng, satu, dua, tiga. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Sendirian, satu, dua, tiga.

Nek bareng-bareng ta kayak wis apal kabeh ya. Kayak wis apal kabeh, kayak bener kabeh iku ya. Itulah barokah bareng-bareng. Nek dewek-dewek napa, Bu? Kemenangan. Kemenangan apa nih? Kemenangan ora teyeng ya. Ndak apa-apa, jenenge bae lagi sinau, ora apa-apa. Ya. Orang enggak tahu kemudian belajar itu enggak aib. Yang aib itu orang yang enggak mau belajar. Wis ora ngerti, ra gelem sinau. Ya, sudah enggak tahu, enggak mau belajar. Itu yang aib. Kalau orang merasa enggak tahu terus mau belajar, itu malah bagus. Ya. Berarti ada perbaikan. Ya. Apa artinya, Bapak Ibu? Allahumma artinya ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Lakal hamdu. Sesungguhnya pujian itu hanya milikmu. Pujian itu hanya milik sinten? Allah. Seberapa banyak kita memuji Allah, mil as-samawati. Sepenuh langit. Sepenuh apa? Langit. Wa mil al-ardi. Dan sepenuh bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa yang engkau inginkan ya Allah selain dari langit dan bumi. Berarti pujian ini besar nopo kecil? Besar. Banyak nopo sedikit? Banyak. Oke, ini terjemahan dari doa tadi. Sebelum kita mengupas kandungannya, kita akan sampaikan terlebih dahulu dalilnya. Bahwa bacaan ini pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Sinten, Bu? Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengangkat pundaknya dari rukuk. Jadi ketika beliau bangkit dari napa? Rukuk, maka beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Terus apalagi yang dibaca tadi yang sudah kita baca bareng-bareng. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Apa kandungan yang ada di dalam bacaan ini? Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya milikmu lah segala pujian. Jadi di dalam doa ini, di dalam zikir ini, kita diajari untuk memuji sinten Allah. Tapi pujian itu bukan sekedar pujian biasa. Tapi pujian yang diharapkan dari kita untuk Allah itu adalah mil as-samawat. Pujian itu sebesar, sebanyak isi langit. Langit itu besar atau kecil? Besar. Yang besar itu langitnya apa isinya? Langitnya atau penghuninya? Ya dua-duanya. Langitnya besar, penghuninya banyak. Penghuni langit sinten, Bu? Manuk emprit?
Ya udah, UFO. Apa no UFO temenan gue? Penghuni langit adalah malaikat. Sinten bu? Malaikat itu jumlahnya pinten? Dura ketung. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang tahu tentaranya Allah, cuma Allah. Yang tahu tentaranya Allah, cuma Allah. Jadi yang tahu berapa banyak tentaranya Allah dari kalangan malaikat atau selain malaikat, itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Saking nopo nih bu, saking banyaknya. Untuk menggambarkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini diriwayatkan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itt." Langit itu berderit-derit keberatan muatan, dan layak seandainya langit itu berderit-derit. Derit-derit siapa? Derit-derit itu kayak jenengan lenggah teng amben. Ambene wis tua, jenengane lemu pripun. Lah kayak gue berderit-derit jenengane. Kriet, kriet, marasi mbok, jeblos. Atotis sama'u, langit berderit-derit. Wahuqqa laha anta'id, dan wajar seandainya.

Setiap jarak apa? 4 jari. 4 jari 1, 4 jari 1, 4 jari 1, 4 jari 1. Berarti selangit pinten? Tahu ngitung? Umay jenengan pinten jari nih? Umay dewek sing cilik be. Umah kita yang kecil saja. Kita nggak tahu kalau kita ukur setiap jari itu satu, setiap jari satu. Itu ada berapa ratus ribu, juta, miliar, triliun. Dan ingat, ada berapa langit di alam sana? Ada 7 lapis langit. Dan jarak antara satu langit dengan lain langit yang lainnya itu jauh. Jadi sekarang kalau ada konon astronot yang sudah sampai ke mana, Bu? Ke bulan. Itu dia nembe gudul urung ana separone langit pertama. Padahal ada berapa lapis? Ada 7 lapis lah. Jadi sekarang kita ini bumi, matahari, bulan itu masih ada dalam satu galaksi kecil yang diistilahkan dengan galaksi apa? Oke, pada kelar ini pelajaran geografi. Pelajaran apa jenenge kowe? IPA. Oh iya, pelajaran IPA. Wis pada kelalen iki. Galaksi napa? Bima Sakti. Wis pada kelalen. Mars, terus apa maning? Pluto, Saturnus, Venus. Apa? Uranus ya. Wis pada kelalen apa iki? Masyaallah. Wis mien banget Ustaz, wis tua. Galaksi Bima Sakti itu hanya satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di alam semesta ini. Dan penghuninya seperti yang tadi saya sebutkan. Mil as-samawati. Sebanyak penghuni langit dan sebesar langit itulah kita. Seyogianya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mil al ardi. Ternyata enggak cukup. Pujian kita itu hanya sebesar langit saja. Masih kurang. Wa mil al ardi. Dan seharusnya pujian kita untuk Allah itu adalah sebesar nopo? Bumi. Beserta dengan isinya. Jenengan tahu penghuni bumi niku ada berapa? Oh gampang Ustaz, tinggal baca apa istilahnya? Sing pendataan kayak jenengan apa? Sensus loh, sensus penghuni bumi. Loh, jenengan itu ketika membaca data sensus penghuni bumi, itu yang disensus itu apa? Manusia toh? Betul? Nek jinnya sampun disensus napa dereng? Jin itu penghuni mana? Penghuni bumi. Walaupun kadang-kadang juga bolak-balik ke mana? Ke langit untuk mencuri berita. Siapa yang akan mensesus jin? Tercatat di badan statistik mana? Itu baru jin. Belum hewan, belum tumbuhan. Makhluk yang ada di sekeliling kita, antara yang kita ketahui dengan yang tidak kita ketahui, lebih banyak yang mana? Yang tidak kita ketahui. Di daratan atau di lautan? Dua-duanya. Jangankan yang di lautan, yang di daratan aja kita gak tahu berapa jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini. Nengawake dewek di dalam tubuh kita itu ada makhluk. Ada makhluk atau tidak? Banyak. Sel itu makhluk atau bukan?

0: Ada berapa sel yang ada dalam tubuh kita? Belum lagi itu yang di dalam tubuh, belum lagi yang di luar tubuh kita. Di atas kulit kita ini ada makhluk atau tidak? Banyak. Kuman. Kenapa? Kuman. Aku wis adus, Ustaz. Jere sapa nek wis adus? Ora ana kumane, jere sapa? Jajal sing nganggo mikroskop. Coba pakai mikroskop. Itu padahal kita baru ngomongin yang ada dalam tubuh kita. Belum kita ngomongin yang ada di udara ini. Belum kita ngomongin apa yang ada di atas kasur kita. Apa yang ada di atas kursi kita. Belum kita ngomongin apa yang ada di kebun kita. Sebanyak itu jumlah makhluk Allah. Dan sebanyak itu pula seharusnya kita memuji Allah. Kenapa kok kita harus sebanyak itu memuji Allah? Karena memang Allah itu Maha Agung. Karena Allah itu Maha Besar. Makanya ketika kita mengawali salat, kita membaca Allahu Akbar. Apa artinya, Bu? Allah Maha Besar. Sehingga ketika kita memuji Allah sebesar langit, sebesar bumi, itu tidak akan pernah sebanding dengan kebesaran Allah yang Maha Besar. Apalagi Bapak Ibu yang kami hormati, di antara kebesaran Allah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu terbatas atau tanpa batas? Tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18, seandainya engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking apane? Saking akeh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak banget. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya ukhrawi atau nikmat keimanan. Nikmat yang sifatnya duniawi, panjenengan bisa sampai ke sini, itu tandanya panjenengan masih bisa ambekan. Nek ora bisa ambekan berarti nang kuburan. Ketika kita tadi berangkat ke sini, kita masih bisa bernafas. Nikmat atau bukan? Nikmat. Masih ingat zamane corona? Ya. Wong golek ambekan apa? Angel, Bang. Panik semuanya mencari oksigen. Begitu banyak pasien pada keleleran. Di bukan hanya di bangsal rumah sakit, di lorong-lorong rumah sakit kabehan ngantri nopo untuk mendapatkan oksigen ben bisa ambekan supaya bisa bernafas. Itu kita baru ngomongin nikmat berupa nafas. Belum kita ngomongin nikmat yang lain, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berbicara. Coba sekali-kali kalau kita lagi angel boleh syukur kepada Allah, jajal merem. Napa? Merem. Terus ngapa Ustaz? Turu? Bukan. Coba jenengan memejamkan mata, kemudian membayangkan seperti itulah orang yang buta. Orang yang buta ketika kita memejamkan mata, apa yang kita lihat Bapak Ibu? Apa yang terlihat? Tidak ada. Hanya kegelapan. Kita tidak bisa melihat suami kita. Kita tidak bisa melihat istri kita. Kita tidak bisa melihat anak dan cucu kita. Kita tidak bisa melihat tulisan yang ada di hadapan jenengan. Kita enggak bisa melihat Al-Quran seperti apa hurufnya. Ketika kita keluar rumah, kita enggak bisa melihat indahnya pemandangan. Warna-warni bunga, hijaunya sawah, birunya langit, indahnya ikan-ikan yang ada di lautan. Itu enggak bisa kita lihat semua. Begitu kita buka mata kita baru, ternyata nikmat Allah itu banyak banget. Sebanyak itulah seharusnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang sifatnya duniawi. Nikmat yang sifatnya non-duniawi. Nikmat yang sifatnya iman. Kita bisa baca Al-Quran. Kita bisa berzikir. Kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, orang yang tuna wicara, tidak bisa apa? Bicara, bisu. Ya, orang yang bisu. Itu boleh latihan membaca Al-Fatihah itu Allahu Akbar. Ya. Itu mereka boleh latihan membaca Al-Fatihah itu bisa sampai bertahun-tahun. Pernah ada seorang ustaz bercerita ke saya. Setelah sekian tahun ngajari seorang bisu ya, untuk membaca surat Al-Fatihah. Setelah sekian tahun. Kemudian akhirnya dia bisa mengucapkan. Itu begitu sampai waladhalin apa? Amin. Itu nangis orang itu. Sampai bisa mengeluarkan kalimat yang tidak jelas menurut kita tadi itu. Dia bisa mengucapkannya setelah sekian tahun. Lagu lokal jenengan bisa membaca apa? Al-Fatihah. Terdengar jelas. Itu nikmat yang luar biasa. Bahkan kata para ulama, sekedar kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Berarti begitu kita bisa mengucapkan alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillah. Perlu disyukuri apa mboten? Perlu. Syukurnya berapun? Alhamdulillah manik. Alhamdulillah yang kedua. Untuk mensyukuri alhamdulillah yang pertama. Pertanyaannya, alhamdulillah yang kedua, nikmat apa mboten? Berarti harus disyukuri lagi. Pripun? Alhamdulillah yang ketiga. Yang ketiga juga nikmat. Berarti perlu disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah yang keempat. Berarti enggak ada hentinya nikmat dari Allah kepada kita. Kok yao sabendina ngeresulah terus. Kok ada orang setiap hari mengeluh. Kurang ini, kurang itu. Bukan kurang duit sebenarnya, tapi kurang apa? Kurang syukur. Ya. Oke. Kemudian terakhir, doa ini ditutup dengan kalimat wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Jadi tadi kita mengucapkan bahwa kita ini perlu memuji Allah mil as-samawat. Sebesar apa? Langit. Wa mil al-ardi sebesar bumi. Masih ada tambahan. Napa? Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Dan sebesar makhluk apapun yang engkau inginkan. Selain langit dan selain bumi. Dan tentu Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat berupa langit dan bumi itu masih banyak hal-hal lain yang belum kita ketahui. Yang tahu hanya sinten? Allah. Dan ini menunjukkan bahwa sebanyak apapun kita memuji Allah, sebanyak apapun kita berzikir kepada Allah, sebanyak apapun kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu tidak akan pernah sebanding dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. tidak akan pernah sebanding dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan sombong. Genyong wis dikil, telung ewu, telung atus, telung puluh telun. Gak usah sombong. Karena sejatinya sebanyak apapun kita berzikir, sungguh nikmat Allah lebih banyak daripada zikir yang kita baca. Maka berzikirlah tanpa batas. Berzikirlah tanpa apa? Batas. Kecuali, nah wonten kecuali nih, kecuali zikir yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh zikir yang sudah ditentukan jumlahnya niku nggih, contone barso salat. Setelah salat kita kan disunahkan untuk membaca subhanallah berapa kali? 33. Terus alhamdulillah berapa kali? 33. Allahu Akbar berapa kali? 33. Nah, 33, 33, 33 itu angka dari Kanjeng Nabi SAW. Maka kalau kita ketemu dengan zikir yang modelnya seperti itu, yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan zikrun muqayyad. Muqayyad niku wis ditentukan jumlahnya. Bacaane, angkane, keutamaane, itu namanya zikir muqayyad. Kalau kita ketemu dengan zikir yang seperti itu, maka manut baik. Manut baik itu maksudnya telung puluh telu ya. Telung puluh telu baik. Rasa diubah jadi, bila mau, telung ewu, telung atus, telung puluh telu. Walaupun sing telung ewu, telung atus, telung puluh telu gue lewi, akeh. Daripada yang 33, lebih bagus yang mana? Yang 33. Kenang apa? Ya pancen tuntunannya kayak kowe. Seperti itu tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi jenengan gak usah minder. Kok mau dikira birak? Telung bulu telu. Nyong si telung ewu telung atus telung bulu telu. Minder apa buatan jenengan? Buatan. Gak minder. Kenapa? Karena yang diajarkan sama Nabi SAW 33. Ini namanya zikir muqayyad. Muqayyadnya itu sudah ditentukan jumlahnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada zikir yang jenis lain. Yaitu zikir mutlak. Zikir apa? Mutlak. Mutlak niku artinya tidak ditentukan jumlahnya. Tidak ditentukan jumlahnya. Nah, kalau zikir yang mutlak ini monggo panjenengan mau baca sebanyak-banyaknya kapanpun silahkan. Contoh nih, ya jenengan lagi naik motor atau naik angkot perjalanan dari rumah ke Manarul. Nah, perjalanan dari rumah ke Manarul. Ini waktu bebas. Waktu apa bu? Bebas. Gak ada bacaan khusus. Maka dalam kondisi seperti itu, silakan baca zikir. Silakan baca zikir. Apa zikirnya Ustaz? Monggo. Jenengan hafalnya tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Monggo. Jenengan pengen lagi pengen istighfar, astaghfirullah. Monggo. Jenengan lagi pengen membaca la haula wala quwata illa billah. Monggo. Jenengan lagi pengen membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Monggo. Tidak apa-apa. Pinten Ustaz, bebas. Namanya juga zikir mutlak. Mutlak itu adalah bebas. Berapapun angkanya monggo. Ya, bacaannya silakan. Yang penting pilih bacaan-bacaan yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan setelah ini enggak lupa lagi. 1, 2, 3. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min syai'im ba'du. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Bali gasik, sing tinteni gue. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ilmiah yang baru saja kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Semoga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua berada dalam lindungannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkahi kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul,
10: qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
13: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
14: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
13: Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintang-intang. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
14: Bagaimana mukmin bekerja?
13: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: La yushrikuna bi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا

من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka, tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. 2, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. 3, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? 4. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
8: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
7: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
9: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
8: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
9: Oleh karenanya para ulama ijma, bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
7: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
10: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, seribu meriam.
7: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
11: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
9: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
12: Musik membuat orang lalai, jamaah.
8: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun.

Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marah menyelesaikan masalah rumah tangga hanya akan mengantarkan Anda kepada penyesalan. Karena marah itu akhir-akhirnya adalah nyesal. Tapi lemah lembut, bersabar, hanya akan mengantarkan manusia kepada kondisi yang nyaman. Ada kalanya Anda harus diam sebagai seorang suami. Ada kalanya Anda harus tidak harus menjawab apapun dari apa yang dikatakan istri Anda. Kadang-kadang kita, istri kita lagi marah. Tak mesti marah harus dibalas dengan marah. Marah ibarat dibalas dengan marah yang namanya perkelahian. Namanya perkelahian, pertengkaran, akhirnya terucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan itu melukai perasaan. Dan boleh jadi setan lebih parah lagi dengan menyampaikan kalimat-kalimat perceraian, padahal diucapkan dalam keadaan emosi. Datang kepada saya, WA, Ustaz, saya ingin bertemu malam ini. Jam udah di atas jam 12. Saya katakan, besok saja insya Allah setelah subuh. Ustaz, saya penting sekali malam ini. Enggak, saya enggak bisa. Habis salat subuh datang. Ustaz, saya nyesal. Kenapa? Tadi malam saya kelahi sama istri saya, bertengkar. Saya jatuhkan talak 3, Ustaz. Tadi malam dia jatuhkan talak, subuh nyesalnya. Coba bayangkan. Kenapa? Diucapkan karena emosi. Ingat wahai muslimah. Ketika Anda sedang emosi, Anda sedang berada di sebuah jiwa yang labil. Dan jangan sekali-kali mengambil keputusan pada saat Anda sedang labil. Jangan sekali-kali ambil keputusan. Karena keputusan yang Anda ambil ketika labil, biasanya Anda menyesal. Mayoritasnya Anda akan menyesal. Ketika Anda marah, redakan marah itu dulu. Hilangkan dulu marah itu. Sehingga Anda ketika mengambil keputusan tidak lagi sedang dalam keadaan marah. Sehingga ketika tidak marah, Anda stabil lagi. Setelah stabil, Anda bisa berpikir dengan jernih. Banyak sekali orang yang melontarkan kalimat cerai ketika emosi. Kalimat talak ketika emosi. Seperti yang tadi, akhirnya menyesal. Baru tadi dia jatuhkan talak. Jam 1 malam dia udah nyesal, ganggu ustadz tidur lagi. Kenapa? Dia ucapkan dalam keadaan labil. Saya sedang marah lalu saya jatuhkan talak. Maka kalau marah, hilangkan dulu marahnya. Sebagaimana manusia, mungkin saja kita emosi, sahabat saja ada yang emosi, sampai menempeleng budaknya. Saya marah sebagaimana marahnya manusia ya Rasulullah. Saya manusia, kata sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga saya marah dan saya tempeleng budak wanita saya itu. Sahabat saja tersulut emosinya. Ketika Anda emosi, jangan ambil keputusan. Suatu hari Rasul pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sesampai di rumah, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Yang ada adalah anak beliau, putri beliau, kesayangan beliau Fatimah radhiyallahu anha wa arda. Bertanya, mana Ali? Keluar dari rumahnya Rasulullah. Kenapa? Tadi dia membuat saya marah, lalu saya marah kepadanya sehingga dia keluar. Keluar, ketika seorang Ali bin Abi Thalib dimarahi oleh istrinya, sahabat loh, Anda ingin tidak pernah dimarahi istri siapa Anda? Ini istri para sahabat, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia. Abu Bakar pernah lewat di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar Aisyah mengangkat suara. Akhirnya Abu Bakar ketok pintu. Ketika Aisyah tahu itu ayahnya, langsung terdiam, takut. Itu sifat wanita, lebih takut ayahnya dibanding suaminya. Dan dimarahi oleh Abu Bakar. Kamu
mengangkat suaramu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, Rasul, mengerti ini sifat wanita sebagai seorang istri, bukan sifat seorang umat kepada Rasulnya. Faham? Problematika apa? Sesuatu yang terjadi. Rasul tak pernah memiliki kekurangan, namun Ummahatul Mukminin manusia tidak mendapatkan maksum, jaminan dijaga oleh Allah dari seluruh kekurangan. Ya, tapi tentunya masalah rumah tangga. Ada sesuatu yang membuat Aisyah tidak nyaman sehingga agak sedikit keras suaranya. Allah takdirkan ayahnya lewat. Dimarahi. Dan ketika dimarahi, Aisyah bersembunyi di balik badan Rasul SAW. Rasul menghalang-halangi begini. Menjaga istrinya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib keluar. Allah takdirkan bertemu Ali bin Abi Thalib ke masjid. Ada apa ini? Istri membuat kita marah. Jangan. Jangan keluarkan marah itu. Keluar dulu. Cari udara segar di masjid. Baca Al-Quran. Dengarkan ceramah Ustaz. Ya. Buka alat yang sudah Allah mudahkan. Cari ceramah-ceramah berhubungan dengan pahala sabar, pahala berhadapan dengan istri yang sering ngeyel, dan semacamnya. Bagaimana menjadi suami yang baik, dan dengar untuk apa? Sebenarnya intinya adalah menenangkan jiwa agar hilang dulu labil itu. Ketika seorang labil, posisi marah, emosi, posisi sedih, posisi gembira berlebihan, posisi khawatir, takut berlebihan, itu posisi-posisi di mana manusia labil. Jangan ambil keputusan saat labil itu. Anda akan menyesal dengan keputusan itu. Stabilkan dulu, hilangkan labil itu, baru ambil keputusan. Baru berbicara. Ini kadang-kadang saya kepala rumah tangga, saya begini, kamu harus ikut. Rasulullah SAW kalau menyuruh wanita untuk sujud, dia akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Sayalah suami itu. Tidak begitu. Rasul saya tidak mengatakan, saya Rasulullah, saya suami terbaik, kamu harus. Tidak begitu. Rasul memahami psikologis wanita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Lepaskan dulu sifat labil kita. Sampai kita ke titik di mana marahnya hilang. Atau sedih karena ada kata-kata yang menyakitkan itu. Hilang.

jiwa yang sempurna, orang yang akan berpikir dengan pikiran jernih, layak untuk berhadapan dengan masalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kekurangan pasangan kita itu sudah wajib terjadi. Bersabar. Kelebihan pasangan kita itu pun ada, karena dia manusia, syukuri. Dan ketika yang terjadi adalah kekurangannya, perintah Nabi, ingat kelebihannya. Ingat kelebihannya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'mina. Tak mungkin seorang lelaki mu'min itu membenci totaliti wanita mu'minah. Tak mungkin. Fa in kariha minha khuluqan radhiha minha ukhra. Kalau ada yang dia tidak sukai dari sifatnya, pasti ada yang dia sukai dari sifatnya. Kalau ada sifat yang tidak dia sukai, pasti ada yang dia sukai. Maknanya apa? Kalau terjadi yang sedang tidak disukai, ingat yang disukai. Mirip ketika orang sakit. Ketika Anda sakit, perintah para ulama adalah ingat masa-masa sehat. Sehingga Anda bersyukur dengan masa sehat Anda, sabar dengan adanya sakit yang sekarang ini. Siapapun pasangan kita, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti. Ada kekurangannya. Ketika yang terjadi, yang sedang terjadi adalah kekurangan, ingat kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diinginkan Allah, rumah tangga yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menuju ke arah itu. Sekali lagi, mustahil punya rumah tangga di zaman kita sekarang ini, rumah tangga tanpa masalah. Inti dari rumah tangga yang baik adalah suami yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, istri yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, rumah diisi dengan ketaatan, dijauhkan dari maksiat, karena Allah berjanji wanita, laki-laki yang beriman, beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Itu yang paling utama terjadi di rumah tangga. Kalau rumah tangga diisi dengan ketaatan, ketaatan suami, ketaatan istri, saling mendukung, rumah tangga itu akan nyaman, tentram, dan bahagia. Dan kalau diisi dengan maksiat, maka rumah tangga itu akan hancur, dan tidak ada yang namanya problematika rumah tangga kecuali karena maksiat. Maka jauhi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, tidak beribadah kepada aku, alias berbuat maksiat, untuknya kehidupan yang sempit. Ketika ada masalah, selesaikan baik-baik, bicara baik-baik. Jangan karena ada masalah di rumah tangga, udah, cari lagi yang lain. Masalah lagi. Tambah berat malah. Yang satu ini aja belum selesai, mau nambah masalah lain. Maka hati-hati, di zaman kita sekarang banyak orang pola berpikirnya salah. Dia mencari istri kedua karena kesal sama istri yang pertama. Tidak begitu. Rasul mengajarkan itu tidak seperti yang praktik yang salah dalam zaman kita sekarang ini. Karena Rasul mampu punya kelebihan untuk berhadapan dengan banyak masalah. Maka jangan pelarian yang keliru. Kalau satu wanita Anda tidak bisa selesaikan, apalagi dua wanita, tambah parah hidupmu. Percayalah, saya bukan anti. Ya, itu syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun zaman sekarang terlalu banyak yang melakukan praktek yang salah. Dia berpikir, ya, kekurangan wanita di sini, saya akan cari wanita yang kurangnya itu. Dapat dia wanita yang kurangnya itu, kurang yang lain. Karena apa mungkin ini yang kedua ini tanpa kekurangan? Bahkan mungkin lebih parah daripada yang pertama. Maka bukan itu solusinya. Solusinya adalah selesaikan dengan penuh ketakwaan. Selesaikan dengan penuh jiwa yang tenang dan tentram. Selesaikan. Kalau ingin rumah tangga itu nyaman, ingin bahagia, maka kuncinya di rumah tangga. Rumah tangga baik, rumah tangga nyaman, Anda akan menjadi manusia yang bahagia. Tidak nyaman, tidak bisa Anda menyelesaikan masalah, amburadul di rumah tangga, selamat menderita. Karena nyaman dan tidak nyamannya hidup kita itu terletak di rumah tangga. Oleh karena itu, nas-nas syariat benar-benar mengarahkan kita untuk menjadi suami yang terbaik. Maka bersabarlah,

0: berhadapan dengan problematika, bersyukur dengan apa yang ada, ya. Ajak istri, ajak suami untuk semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bantu dia di dalam memperkecil kekurangannya, meminimalisir kekurangannya, dan tidak serta-merta harus dipaksa dia harus seperti yang kita inginkan. Siapa kita? Sifat manusia itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini beberapa hal yang kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, berfirman di dalam Al-Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, agar kalian tenang dan tentram bersama mereka. Carilah ketenangan dan tentram itu bersama pasangan. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Lalu Allah turunkan antara kalian berdua adanya cinta dan kasih sayang. Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih dengan maksiat. Tidak bisa diraih dengan cara yang tidak diizinkan Allah dan tidak diridhoi Allah. Maka rumah tangga yang diisi dengan maksiat pasti pada akhirnya suami akan benci kepada istrinya, istri akan benci kepada suaminya. Itu pasti. Dan rumah tangga yang seperti ini di zaman sekarang ini sangatlah banyak. Sebenarnya suami sudah enggak kerasan sama istrinya, istri sudah tidak kerasan sama suaminya. Akhirnya hidup hanya sekedar mempertahankan status. Apa kata istrinya? Kalau bukan karena sudah ada anak-anak, sudah lama saya nuntut cerai. Apa kata suaminya? Kalau bukanlah karena anak-anak, sudah terlanjur 7 orang. Sudah saya cerai dia. Itu lelaki miskin, wanita miskin, lelaki sengsara, wanita sengsara. Rumah tangganya hanya status. Agar dia tetap dikatakan ayah, agar dia tetap dikatakan ibu, agar dia tetap dikatakan seorang lelaki punya istri, pada dasarnya istrinya sudah enggak ada. Istrinya sudah mati di hatinya. Dan itu banyak. Banyak. Apalagi kami para ustadz. Bukan hanya saya, yang lainnya juga sama. Terlalu banyak orang-orang datang kepada kita, minta nasihat rumah tangga, minta nasihat rumah tangga, nasihat rumah tangga. Bukannya nyaman mendengarkan nasihat rumah, mendengarkan curahan masalah rumah tangga orang. Pusing kita dibuatnya. Karena sudah terlalu banyak cara berumah tangga yang tidak benar diterapkan. Wallahu ta'ala, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah li kulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
7: Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Nun.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu, petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Senin 21 September diantaranya mengenai pemuda perakit senjata api dan bahan peledak di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan tersangka pelecehan 3 siswi magang. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI, Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan kasus pelecehan seksual menyeret pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berinisial TIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap 3 siswi sekolah yang tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam ruang kerjanya dengan dalih mengajak para korban berkaraoke bersama. Dari hasil pengungkapan perkara di Mapolres Sukabumi, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat audio pengeras suara, audio mixer, serta pakaian korban. Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto menjelaskan, ruang kerja kedinasan justru disalahgunakan tersangka untuk melancarkan aksi cabulnya. Menurut Agus, 3 korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL itu awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
3: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik, non-fisik terhadap korban.
2: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi 3 korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
4: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual, lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
5: Ini nggak ada yang beli, nggak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kita, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPI-TPI lain juga sama seperti ini.
4: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
2: Seorang pemuda berinisial MSA, 25 tahun, harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam grup tersebut, tersangka MSA diduga membagikan materi mengenai pembuatan bahan peledak secara mandiri. Berdasarkan hasil penyidikan dan dokumentasi digital yang diamankan, tersangka setidaknya telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka MSA, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya satu amunisi mortir berdiameter 8,8 cm dengan panjang 44 cm, 50 butir peluru hampa, serta proyektil peluru tajam kaliber 5,5 meter. Penyidik juga menyita 13 jenis bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
7: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan mempraktikkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh TSK yang kemudian di video dan kemudian diupload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh Minggu pagi.
8: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenakan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
9: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
8: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
2: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
10: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar penertiban berjalan aman dan tetap mengedepankan kesadaran warga. Hasilnya, para pemilik bangunan bersikap kooperatif dan membongkar bangunan secara sukarela. Setelah bangunan dibersihkan, lahan di atas rumija akan ditata kembali untuk kepentingan umum, diantaranya pelebaran badan jalan, serta penyediaan ruang yang lebih aman dan tertata bagi pengguna jalan. Petugas menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di lokasi tersebut. Satpol PP Kecamatan Cibung Bulang akan melanjutkan penertiban ke sejumlah titik lain yang ditemukan melanggar aturan. Operasi ini dipimpin oleh Kasih Tram Tibun dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, unsur kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan ketenangan warga.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
2: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi warganya atas kontribusi mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
13: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
14: Dapat surat undangan pemungutan suara di Bilangkades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Bekasi di desa saya, jaga kita keamanan dan keterangan semua adalah saudara.
13: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin siang ini kita dapat berjumpa kembali. Kami berharap semoga di kesempatan siang ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaAllah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasib. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? InsyaAllah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmat itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang yang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madhmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghib. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. Tanpa ada sedikitpun keinginan menghilangkan nikmat itu. Hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus. Berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat kaum muslimin rahimahullah taala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tercela. Ibaratnya si Leora Supiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget, karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat, itu serba menguntungkan, serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar. Bisa sabar dengan segala keadaan. Oh, enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhir itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus terhadap dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam, ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, man nafasani fil akhirah, nafastuhu. Wa man nafasani fid dunya, alqaituhallah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyelip, saya nyelip, mengungguli, menyelip, menyalip dalam urusan akhirat, oh bakal tak kejar, bakal tak kejar, tak oyak sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak lemparkan dunia kepada dia, nyopain kabeh. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka Nabi kita diantaranya bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Quran. Orang Allah berikan Al-Quran. Masya Allah, dia punya kemampuan memahami Al-Quran. Allah berikan kepada dia kemampuan memahami Al-Quran. Punya ilmu Al-Quran, faham Al-Quran. Fawa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Wa rajulan atallahu malan fa wa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi silakan berlomba-lomba layak untuk dighibah, untuk ditiru atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan, seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyapnya nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menurunkan nikmat itu setiap saat kepada hamba-Nya. Makanya kita diperintahkan Allah di antara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan. Ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-Falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasadi. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita berlindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka di antara yang warah-warah mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang ada dipamerkan pada orang lain lewat media diantaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif. Penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk. Timbul suudon, timbul tajasus, timbul ghibah, timbul namimah, timbul tabaghut, saling membenci, tadabur saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. yang akan membuat dia seks sakit. Namanya karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit, membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat-umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajus fi dunya wa tabaghud wa tahasud hatta yakuna al-baghyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat yang akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-Ashar. Kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu, bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma inni as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmatmu wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-Ashar, kufur nikmat. Yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh. Kepada para hamba Allah dia semakin zalim. Semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit Ashar. Kemudian wal-batar. Sombong. Penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya. Bisa dengan jabatannya. Bisa dengan ketokohannya. Bisa dengan keturunannya. Bisa dengan fisiknya. Sehingga tampil sombong. Sombong itu, kalau berkaitan dengan ini, al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir. Kayak sombongnya iblis. Kayak sombongnya Fir'aun. Kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak, merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak pada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Watakathur. Berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan, tumpuk, hanya ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja, luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cino, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank. Malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya, bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya dititipkan orang, dikembangkan orang, dianya menikmati bunganya. Ah, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga gak dinikmati, yang nikmati orang lain. Oh, dianya kemana-mana, dia keliling terus rumahnya. Yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. hanya punya status punya saya. Dan at-takatsur ini yang membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupa akan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya, tanajus, najis. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang, biar beli barang itu sehingga ada kong kali kong ibaratnya antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak manusia, akan memotorkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal. Karena provokasi dia, provokasi, jadi dia. Watabagub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Enggak suka ketemu, enggak suka papasan. Watahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal bakhyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ingatkan umat terdahulu adalah hasad. Hasad, perkara yang buruk, yang buruk. Demikian pula, di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan tabba ilaikum da'ul umam qablakum, menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu al-bahdha, saling membenci, kebencian, sehingga enggak serba enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mudarat.

Ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya, tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dientaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Thalib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Thalib khalidan finar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kayak mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiyukum bima yuthabbitu lakum dhalik. Mau gak kabarkan bahwa kalian ya, agar kalian bisa memilikinya itu. Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia enggak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyakum wadhanna, hati-hatilah kalian, jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa innal dhanna aghdabul hadid, karena sangkan itu sedusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-iro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus, mengintai-ngintai. Dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan ya ini berlomba-lomba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngepro, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara.

0: Wala yahillu li muslim ayashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lihat dari pada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diingat dan diajarkan oleh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, Bapak sekalian, yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia ya, penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang yang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang yang hasad ini, dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berhias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya setan, akhlaknya yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain depan hewan, enggak. Adanya itu mbededek terus, dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus, jengkel, anyel, sebel, enggak suka, sempit, dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri, membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ini adab. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi. Sampai dia kemudian Yahudi, yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadlih. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin, memutatkan muslimin, ya karena hasad. Watta kathirun min ahli kitab lawyer telah kalian beriman menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin? Ingin memurtadkan kaum muslimin hasadan min indi angfusihim. Karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin. Merusak kaum muslimin. ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini ainul hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain, bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selalu melindungi ini kaum muslimin. Mereka orang kasar, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat pada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad pada Adam, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah, dipindahkan ke bumi. Iblis tidaknya mengeluarkan Adam dari surga, tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam. Bukannya Adamnya, anak turunnya. Dirancang untuk sesat sampai ini akan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen diminta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka terjadi? Ya, mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wata kathiru min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahlul kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Wattu lau takfuruna kama kafaru watakununa sama sawa. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran, sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu. Qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf, ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf. Sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala. dia bawa bukti darah palsu, yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta, sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf, sehingga membuat makar kepada Yusuf. Oleh karena itulah nasihat beliau kepada orang yang hasad. Wahai orang yang hasad, yang pertama, atarobodalik al hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda, sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasad ini adalah mereka ternyata ahlul jannah, dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun, dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat, dia baik karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan kepada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka, apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam, mempercepat ke jahanam, hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian renungkan wahai orang hasad, siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana Anda enggak ridho dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau Anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, itu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Yaitu arih sadrak, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus, selalu itu bergejolak terus. Dia selalu enggak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau Anda pengen jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَقْنَا مَا فِي قُسُدُرِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu ghil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul-betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat pelajaran penting. Satu, ikhfadillah yakhfadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampang tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat calon di depan Anda, membimbing Anda, terus mengarahkan Anda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah. Ini adalah arahan akidah. Kalau Anda minta, minta pada Allah. Kalau Anda minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak, ketahuilah, seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk Anda. Wa ini setama wala ayang ayalduru kabisain lam yalduru kailabisain qad kataballahu alik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, mabarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda dapatkan, tidak akan menimpa Anda, kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada Anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Gak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak pundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang Allah kehendaki. Gak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka Anda akan ini lega hatinya, Anda akan kembalikan kepada Allah, Anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, hendaklah Anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang kasat, dan Anda dengan tawakal itu, hati Anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul Anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang kasat, Anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada Anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Ta'ala, karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin beruntung, Allah serukan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini, sebagaimana yang Allah ajarkan, qul a'udzu birabbil falaq, di antaranya min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan ini sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit penjelasan para penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat min sifati ahli nar. Ini insyaAllah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh. Kejahatan pembunuhan. Demikian, Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kejahatan dengki, bab sifat ahli neraka dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami ya di layanan telepon di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seseorang menjadi pemicu orang lain berbuat hasad atau dengki karena sering dia memamerkan apa yang dia miliki di media sosial, sehingga menjadikan orang-orang yang melihatnya itu hasad dan dengki, apakah orang yang memamerkan juga terkena dosa karena dia telah mengundang orang lain untuk berbuat hasad dan dengki tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Rahim, orang yang suka pamer, orang suka pamer ini kepada orang lain, maka ini juga menjadi perbuatan dosa tersendiri. Membuat orang lain itu memiliki celah untuk berbuat jahat. Kita mestinya menolong saudara kita, diantaranya dengan cara menutup segala celah yang membuat saudara kita itu berbuat jahat. Makanya semua wasilah yang membuat orang itu membuat menjadi berbuat jahat, Islam mengajarkan ditutup. Contoh umumnya, para wanita diantaranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat baik-baik, itu karena menutup celah supaya kejahatan berkaitan dengan seksual itu adalah betul-betul aman. Supaya berpakaian yang rapat, wanita jangan bersuara yang mendayu-dayu, jangan keluar rumah dengan tabarut yang mengundang syahwatnya laki-laki, jangan khalwat, jangan ini keluar tanpa mahram. Ini semuanya sarana. Dan itu ditutup oleh Allah Ta'ala supaya orang tidak punya kesempatan berbuat jahat. Sehingga menutup celah orang lain untuk berbuat jahat itu termasuk yaitu yang diajarkan dalam Islam. Termasuk diantaranya pamer-pamer. Beda. Tahadud binikmatillah, membicarakan tentang nikmat Allah Ta'ala dengan pamer-pamer. Kalau pamer itu tujuannya ya memang pamer. Dia ingin memamerkan dirinya, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Orang pamer dengan tahadud binikmatillah beda. Orang tahadud binikmatillah itu membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Tujuannya untuk dia bersyukur kepada Allah dan mendorong dia itu betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tahadud tersebut, sehingga dia tidak sembunyikan Allah Ta'ala. Dan termasuk tahadus binikmatillah itu dia berpakaian atau dia yaitu menggunakan dia berhias dengan hal yang selainnya dia diberi Allah Ta'ala. Kalau dia Allah berikan dia duit, ya sandalnya jangan kayak orang kiri nggak punya duit sehingga seakan-akan dia nggak dikasih apa-apa Allah Ta'ala. Demikian pula cara berpakaiannya. Tapi bukan dalam rangka pamer. Dia pengen pamer itu, ini tas saya 2 miliar, ini jas saya 10 juta, ini baju saya 500 juta, ini mobil saya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, untuk pamer. Dan tidak dipakai untuk berbuat baik. Kalau tahadus bin mantra itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Dia bersyukur, Allah kasih dia rezeki, dia bersyukur, dia bagi-bagi, dia kasih-kasih, dia berbagi kepada orang. Kalau pamer enggak, hanya pamer gitu aja. Lo, aku punya ini. Lo, saya punya emas. Lo, saya punya mobil. Lo, saya punya ini. Dan itu rawan menimbulkan juga, yaitu pancingan orang berbuat ain. Ainul hasid. Yaitu ain, penyakit yang ditimbulkan marabaya, ditimbulkan karena kejahatan mata. Matanya memandang dengan penuh kejahatan. Bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan yaitu ain. Sehingga jangan suka pamer. Dia menjadi celah, ini menjadi celah juga terjadinya kejahatan. Sehingga juga termasuk tahadud menikmatilah juga. Juga kita pun pilih-pilih orang. Tidak setiap orang yang kita temui kita bisa ini membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Karena ada orang yang itu menyimpan hasad dalam hatinya. Begitu Anda cerita nikmat, bukannya dia mendoakan Anda, bukannya dia tambah senang, tambah sesek dodonya itu. Tambah sesek dodonya itu. Nggak suka. Nggak suka. Maka kalau kita mungkin cerita pun juga lihat-lihat orang-orang kira-kira dia ridho dengan kita, dia bakal mendoakan untuk kita. Tahadus. Beda tahadus dengan dia suka pamer-pamer. Ya memang ada mirip-miripnya tapi beda. Ya arah tujuannya berbeda. Kemudian action perbuatannya akan berbeda. Maka apalagi zaman kita ini, zaman semua orang suka upload, hati-hati. Upload anak perempuannya, upload anak atau upload istrinya, upload suaminya. Apalagi minta maaf, kalau sudah ngaji, sudah sering ngaji, kemudian kita masih suka upload, yang intinya pamer. Istri-istrinya dipamerkan. Ini loh, saya mesra dengan istri saya. Ini loh, saya istri saya gini. Ini loh. Bahaya. Sehingga bisa menimbulkan banyak masalah. Beda intinya, beda antara tahadus bin imatilah dengan model suka orang pamer-pamer kayak ini gitu. Wallah ta'ala alam biswab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah, silakan, halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibulga, Tapanuli.
1: InsyaAllah, silakan Pak.
2: Ini apa ini Ustaz, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu sama Adam apa dia? Hasad atau dengki sehingga dia itu sampai menyapakan Adam dari surga. Apa sebabnya dia itu dengki sama Adam?
1: Nah, baik.
2: Nah, apa bedanya hasad itu dengan apa? Dengan pamer. Dengan pamer bahwa dia itu menunjukkan dia itu ada kelebihan dia kepada saudara dia. Apa bedanya itu?
1: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Bisa Ustaz bisa dia enggak? Ustaz bisa nyimpulkan enggak atau memperjelas?
1: Masih Bapak yang berada di Sibulga, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam dan apa bedanya dengan orang yang suka pamer katanya Ustaz, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz. Begitu Ustaz,
0: ya,
1: pertanyaan.
0: Kenapa iblis hasad kepada ini Adam? Ya karena Adam Allah berikan kenikmatan yang membuat iblis enggak suka sehingga enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Ya, penyebabnya karena iblis enggak suka melihat Adam memiliki keunggulan daripada dia. Sehingga dianya merasa lebih baik dari Adam. Dianya merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Iblis, Allah ciptakan Adam dengan segala kelebihannya. Termasuk kelebihan ilmu diantaranya. Kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sampai Allah memerintahkan untuk ini sujud kepada ini Adam. Dalam pandangan iblis, itu adalah seakan-akan menghinakan diri di hadapan Adam. Padahal itu perintah Allah SWT. Intinya kenapanya kok dia itu dengki, yaitu gak tahu. Iblis yang jelas gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Karena hasad itu adalah sifat dia gak suka orang lain dapat nikmat. Dengkinyalah yang mendorong dia kemudian melakukan berbagai macam, yaitu action. Adamnya bukan pamer. Adamnya bukan pamer. Adam gak pamer. Semua kelebihan Adam itu yang Allah yang memberikan dan Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Adamnya bukan model orang pamer-pamer kayak yang kita sebutkan tadi, suka pamer dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Enggak. Adamnya sih ya biasa-biasa. Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan yang Allah melebihkan Adam di atas makhluk yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada yani Nabiullah, yani Adam. Dan itu adalah hak Allah untuk untuk memberikan kelebihan satu makhluk dengan makhluk yang lain adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan para hambanya dan Allah yang memilih-milih. Semua bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, tapi Allah pilih. Mekah Madinah adalah bumi istimewa dengan segala kelebihannya. Haknya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan semua manusia, dan Allah memilih di antara manusia, Allah pilih yang terbaik, Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim, Ulul Azmi, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah melebihkan Adam dengan segala kelebihannya, dibandingkan yang lainnya. Itulah haknya Allah SWT. Tapi intinya, iblis mengidap penyakit hasad yang membuat dia kemudian yaitu mendorong melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela untuk Adam dan anak turunnya, yaitu Adam, dan munculnya kesombongan dia yang pernah membangkang perintah Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah penyakit yang disebabkan ain itu selalu berasal dari pandangan mata yang hasad dan dengki, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Enggak bisa karena kagum. Kagum tapi enggak membaca Masya Allah, enggak banyak baca Subhanallah. Kekaguman itu bisa membuat rusak. Memangnya ada usah cerita, ada yang cerita sama beliau. Jadi dianya sukses, terus ngajak temannya ke rumah dia. Sampai kemudian temannya ini terkagum-kagum, wah rumahnya apik banget, kemudian perabotnya bagus banget. Itu sampai jadi rusak-rusak. Pintunya nggak bisa dibuka, kulkasnya mati, segala macam. Sehingga intinya penyakit ain ini bisa muncul dari karena kagum, bukan sekedar hasad. Kagum hasad, bukan karena hasad. Kekagumannya tapi nggak menyebut nama Allah Ta'ala, nggak menyebut nama Allah SWT. Sehingga ini bisa juga menimbulkan yaitu dampak buruk atau ain. Sehingga ada ainul hasid. Ada orang yang ain karena hasadnya orang, ada kena ain karena kekaguman orang. Ada sahabat Nabi yang dia mulus kulitnya itu bagus banget. Dia mau mandi di sendang atau di suan. Ada sahabat lain yang lihat terkagum dengan bentuk dengan tubuhnya yang bagus. Kemudian orang ini pun sakit. Nabi supaya kemudian pengobatannya dengan yaitu memandikan dari bekas air wudhunya orang yang mengagumi tadi. Wallah ta'ala alam soab. Ini intinya, ain itu bisa muncul dari orang yang terkagum-kagum juga, bukan sekedar karena hasad. Maka jangan pula mengupload-upload supaya orang bisa membuat terkagum-kagum sampai kemudian lupa menyebut nama Allah, bisa menimbulkan ini ain pula. Wallah ta'ala alam soab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan sudah terhubung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Panggil aja, nama Abah di Bogor.
1: Silakan ya. Pak Abah di Bogor.
3: Abah punya urusan keluarga sama istri.
1: Ya, bagaimana Pak? Pertanyaannya langsung ya.
3: Pertanyaan langsung sama-sama ego dua belah pihak. Lama-lama Abah tuh minta maaf karena nggak tahu permasalahannya. Bahkan Abah dikasih duit sama Abah malah nggak diterima. Cuman ada ucapan dari Abah, kamu nggak mau sema sama kamu mah nggak kasihan, nggak apa, nggak cinta, nggak apa, cuman kasihan, bahasa Sundanya mah sayang gitu. Tapi dunia sama akhirat sama Abah, kamu nggak mungkin dicerai sama nanti kalau kamu diajak ke surga kan sama suaminya. Sedangkan Abah mah sholatnya dikatain rajin, sehingga ya kalau istri diajak sholat tuh malah nonton TV gitu aja. Cuman gitu aja ya, jalan solusinya kemana, jalan keluarnya gitu ya Pak, nah, ya, Ustaz ya.
1: Iya Bapak, iya ditunggu Pak ya jawabannya. Nah silakan Ustaz, bagaimana?
0: Bisa nggak Ustaz anu sampaikan gimana maksud jelasnya?
1: Iya, ini ada permasalahan Ustaz. Jadi Bapak ini mungkin tidak mau menceraikan istrinya. Jadi dia ingin ingin bersama dia bersama istrinya itu di surga nanti. Jadi dia hanya sebatas bisa memberikan nafkah lahiriahnya saja Ustaz. Seperti itu.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga itu, maka syarat utamanya dua-duanya sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Mungkin ada kesenjangan amal antara mungkin ayah dan anak, suami dan istri. Tapi kalau dua-duanya mukmin yang dan dua-duanya berusaha untuk beramal saleh, maka mereka adalah akan masuk surga. Wah, ini bersama dengan waswajihim, wadurriyatihim, dengan istri-istri mereka, dengan anak turun mereka. Dan diterangkan para ulama, surganya yang di atas bisa ngatrol surga yang di bawah, sehingga bisa dipertemukan di surga yang lebih, ini tinggi. Tapi mereka sama-sama memiliki dasar keimanan, yaitu memiliki dasar keimanan, memiliki modal keimanan untuk dia bisa terangkat menjadi ahlu jannah, masuk surga bersama dengan keluarga. Walaupun asalnya mereka memiliki surga yang berbeda karena kadar amalnya, tapi mereka bisa dipertemukan di satu surga yang sama, masuk surga bersama dengan bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dengan syarat mereka memiliki yaitu modal utama iman yang sama. Wallah ta'ala a'lam, ini sawab, sehingga kalau pengen istrinya masuk surga bersama, hendaklah dua-duanya berusaha untuk menjadi mukmin yang berusaha untuk meraih jannah. Sehingga istri berusaha menjadi ahlul jannah, suami berusaha menjadi ahlul jannah, insyaAllah Allah akan temukan lagi di surga bersama dengan keluarganya itu. Sehingga usahakan untuk bisa bersama-sama menjadi mukmin istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau istrinya kafir atau istrinya pendurhaka, ya boleh jadi akan terpisah dari istrinya. Maka usahakan suami mengusahakan bagaimana istrinya kalau pengen jadi ahlul jannah, menjadi bersama di surga kelak, ya mengupayakan jadi mukmin sampai ya ini kematiannya, sampai ya ini matinya. Dan nyuwun ngapunten, minta maaf kalau ya ini istri itu nanti akan kalau sama-sama surga, kalau suaminya meninggal duluan kemudian istrinya menikah, kalau suaminya juga masuk surga, yang mana ya suami barunya itu, maka dia akan menjadi suami, menjadi istrinya suami yang baru. Menjadi istrinya suami yang baru. Wallah ta'ala alam sawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para pedagang yang di mana kami berdagang berhadapan dengan pedagang yang lainnya dan banyak jenis dagangan yang sama, namun di satu sisi ada yang laku dan ada yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita ini tidak hasad kepada mereka yang dagangannya laku sedangkan dagangannya sama, dan hal ini pun didorong dengan dorongan kebutuhan ekonomi. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ikhwatillah, itu semuanya kembali kepada akidah kita, kepada pendidikan tauhid yang resep dalam hati kita. Kalau kita, dan ini membuktikan tentang betapa tauhid kita memang masih lemah. Pertama, kalau kita betul-betul yakin Allah Ar-Razik, Allah yang membagi rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki masing-masing dari para hamba. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kemudian Nabi kita pernah menyampaikan inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastaqna rizqu wajadu. Jibril membisikkan dalam hatiku, manusia itu enggak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Fattakullaha, hendaklah kalian tetap senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Tugas kita bertakwa kepada Allah, karena takwa akan menyelesaikan banyak masalah, takwa akan memberikan banyak jalan keluar, takwa akan memudahkan urusan kita, takwa akan membuat ini dosa kita terampunkan. Takwa akan menjadikan Allah memperbesar pahala perbuatan kita. Soal rezeki, Allah telah tetapkan yang diperintahkan Nabi apa? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara Anda mencari. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki untuk Anda, Anda kemudian menempuh jalan yang haram. Sehingga jadi maling, jadi begal, jadi perampok, jadi koruptor, jadi penipu, jadi menjual barang haram. Karena yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal aja. Ini orang mereka seakan nggak punya jadi keimanan. Kemudian ini yang kedua berkaitan masalah ini usaha kita, dagang kita. Kita mesti selalu membangun husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan nggak laku atau kurang laku, atau sebelah rupi rame dari tempat kita, boleh jadi Allah justru mengendaki kebaikan bagi kita. Nabi katakan di antaranya, inna rajul la yasluhu imanu ilal faqr. Ada orang, ada model orang, yang imannya itu dia hanya bagus kalau posisinya itu dia fakir. Dia kiri. Wa idza akhnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, oh dia jadi kafir. Boleh jadi ketika dagangannya yang kita enggak laku, kita punya banyak waktu untuk baca Quran, zikir, kemudian wirid, belajar, baca buku, seandainya ada kesempatan lain. Yang laku dagangannya, urusannya melayani penjual terus sampai enggak ada waktu untuk dia itu. Ya ini sholat pun jadi ribet, telat-telat terus. Boleh jadi Allah ingin kebaikan bagi kita. Kalau boleh jadi, kalau dagangan kita laris juga, kita jadi sombong, angkuh, sibuknya dengan dunia, kemudian urusan dengan akhirat. Intinya, kalau kita kembali kepada akidah kita akan selesai urusan kita. Karena hidup itu ujian. Ibtila, dunia dan bala. Ada yang diuji kayak Sulaiman dengan harta yang banyak, kerajaan yang luas, hebat, tapi Sulaiman tahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, abdal syakuran. Ada yang diuji kayak ya ini Ayub, dimiskinkan, dimatikan anak-anaknya, dikasih sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tapi Ayub menjadi abdan sopuran. Dan dua-duanya Sulaiman Ayub diberikan gelar Allah, ini ni'mal ab, sebaik-baik hamba. Mudah-mudahan Allah berikan kelapang dada untuk kita, kepada kita, dengan bekal akidah, iman yang bagus, keyakinan yang bagus, sehingga bisa menata hidup itu dengan nyaman, merasakan hidup dengan nyaman, semuanya dengan kembali kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas segala perhatiannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan, keberkahan hidup, umur, istiqamah, sampai nanti mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan khusnul khatimah. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwata al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud BA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Ikhwata al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
9: Ilmu yang terpuji.
10: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul, qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. رواه أبو داود والترمذي.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
17: Ayatun min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin athim, 'utullin

0: مصبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

0: miskin.
1: Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini, janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang

kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

0: متين.
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: Amin.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
5: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Sektor wisata, bisnis dan pendidikan alasan utama datang ke Bandung. Kota Bandung terima 200 unit becak listrik. Terminal Cicaham terus berprogres jadi depo BRT, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan segera tiba. Arahan tersebut disampaikan Farhan saat apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 21 September 2026. Menurut Farhan, musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya. Farhan mengungkapkan, sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan. Farhan mengatakan, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Farhan berharap, kesiapan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak bencana sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat musim hujan berlangsung. Selain wisata dan bisnis, sektor pendidikan menjadi alasan utama banyak orang datang ke Bandung. Oleh karena itu, pemerintah kota harus memberi ruang seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan karena Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan inaugurasi. Layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan, Bandung, Denpasar pada Jumat 18 September 2026. Meski tren pertumbuhan penumpang menunjukkan perkembangan positif, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk mengembalikan aktivitas Bandara Husein Sastra Negara ke masa kejayaannya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang mencapai 3.000 orang per hari pada akhir tahun 2026. Saat ini, jumlah penumpang masih berada pada kisaran 1.300 hingga 1.600 orang per hari. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai pembenahan kawasan sekitar bandara. Setelah menyelesaikan peningkatan kualitas jalan dan penerangan jalan umum atau PJU, fokus berikutnya adalah penataan kabel udara dan peningkatan akses menuju bandara.
6: Kalau untuk yang transit, artinya bahwa bisnis untuk hospitality yang ada di bandara itu jadi bisa bergerak. Orang nunggu sejam sih nggak ada masalah, tapi lebih dari 2 jam mereka butuh sesuatu, butuh tempat yang nyaman, butuh makan yang enak, dan lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk yang turun langsung tentunya akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi. Saya melihat tujuannya itu pada dasarnya ada 3. Satu, tujuan untuk wisata. Kalau ini udah pasti kemana-mana. Yang kedua, tujuan untuk berusaha. Ini berarti ada sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan manufacturing. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah tujuan untuk pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tentu kita harus beri ruang seluas-luasnya, karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini dikenal juga sebagai kota pendidikan.
5: Kota Bandung mendapat dukungan program berupa 200 unit becak listrik dan tablet pintar untuk siswa sekolah dasar, serta kacamata pintar bagi siswa tunanetra. Usai menerima secara simbolis, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Bandung, khususnya para penarik becak, pelajar dan siswa penyandang disabilitas. Sebanyak 200 unit becak listrik diperuntukkan bagi para penarik becak dengan sejumlah kriteria. Salah satunya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik becak serta berdomisili di Kota Bandung. Sejumlah siswa SD mendapatkan tablet pintar untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu, siswa tunanetra mendapatkan kacamata pintar yang dilengkapi kamera. Teknologi pada kacamata tersebut memungkinkan kamera menangkap atau memindai tulisan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara.
6: Terima kasih kepada Pak Presiden atas perhatian yang begitu besar, khususnya kepada para keluarga besar anggota veteran di Kota Bandung, pada seluruh penarik beca yang mendapatkan beca baru sebanyak 200 unit beca listrik, juga untuk siswa-siswa SD mendapatkan tablet pintar, dan siswa-siswa tunanetra itu mendapatkan kacamata pintar. Jadi kacamata pintar itu ada kameranya, di-scan tulisan, langsung terjemahkan ke dalam suara.
5: Eks-terminal Cikaham Kota Bandung terus berprogres menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Namun sementara ini beberapa armada bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung masih beroperasi. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kurnia mengatakan, beberapa bus BRT yang masih beroperasi tersebut diantaranya Balendah, BEC, dan Lewi Panjang di Patiukur Dago dan di Patiukur Jatinangor. Asep menjelaskan BRT yang lewat Cicahem akan diinformasikan segera setelah seluruh BRT beroperasi.
7: Ini baru rencana di hati itu karena yang sekarang beroperasi baru ID service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Lewi Panjang di Patiukur Dago, terus Lewi Panjang Majalaya, Balendah BC, Alun-Alun Bandung, Kota Baru Parahyangan, di Patiukur Jatinangor, dan Soreang Lewi Panjang Tegalega. Untuk BRT rencana akan dibangun di Cicahem itu ada 3 rute, Cicahem Kalapa Pia Binong, Cicahem Cimahi, dan Cicahem Sarijadi. Sedangkan kota yang sisi sekarang masih beroperasi di Cicahem, yaitu ada Cicahem Ciberem, Cicahem Sarijadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh di Sukota Bandung.
5: Ratusan siswa dan siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 2 Bandung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya. Secara masif, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian siswa dan siswi terhadap kebersihan sekaligus membangun budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ketua Pelaksana Kegiatan World Cleanup Day, Hendra Yuliwanto mengatakan, jauh sebelum kegiatan ini digelar secara masif, SMKN 2 Bandung TK melaksanakan kegiatan bebersih ini dengan tajuk Berseka atau Bebersih Sekolah. Program melibatkan semua siswa dan guru untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lebih indah dilihatnya bersih, sehat dan nyaman bagi semua siswa, sekaligus menanamkan karakter siswa yang peduli dengan kebersihan.
8: Jauh sebelum hari ini peringatan Hari World Clean Up Sedunia, SMK 2 punya program namanya Berseka, Bebersih Sekolah tiap hari Jumat. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan ini dari awal tahun ajaran kemarin. Jadi ketika hari ini ada perayaan atau peringatan World Clean Up, kita sudah terbiasa.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
4: Salat lima waktu.
3: Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus

0: oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Jika robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
1: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
7: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
8: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
7: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
9: Jangan biarkan waktu kita hilang,
7: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: شيء بأمر ربها فأصبحوا.
1: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

0: Karena yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LC/MPD Hafidhahullahu Ta'ala. Melanjutkan pembahasan di Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yaitu antara khauf dan roja bagian kedua. Nah, setelah Al-Ustaz nanti menyampaikan materinya, kami mengundang Anda agar ikut berpartisipasi untuk bersoal jawab. Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita langsung dari Studio Biz TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Mari kita siapkan hati, siapkan catatan untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Nah, kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Faliyatafadlul Mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين كوم دامور راديو رجا بندوم para pemirsa TV Roja, demikian pula BISTV dan para santri semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid dan masih di bab yang ke-33. Masih bab ke-33, yaitu bab firman Allah Ta'ala, أَفَأَمِنُوا مَقْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَقْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ya. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Tidak ada yang merasa aman akan makar Allah kecuali kaum yang merugi. Yang dimaksud dengan makar Allah di sini adalah istidraj. Istidraj, Allah memberikan kepada seseorang nikmat, memberikan kesempatan, tapi dia menggunakan nikmat itu di jalan yang tidak Allah ridai. Dan Allah biarkan. Allah biarkan. Ya. Dari ayat ini, mestinya yang tumbuh dalam hati seorang mukmin adalah apa? Al-khauf, rasa takut. Jangan merasa aman ya dengan istidraj dari Allah. Kemudian ayat yang kedua, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi dari ayat yang kedua, justru kewajiban kita adalah ar-raja, berharap. Jadi dalam bab yang ke-33 ini digabungkan dua perkara, yaitu kewajiban takut kita kepada Allah, yang kedua kewajiban roja atau harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalam hadis yang dibawakan oleh penulis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang al-kabair. Jawaban Rasul yang pertama adalah syirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah, putus asa akan rahmat Allah. Yang ketiga, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah atau istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya dari dalilnya dan tersisa masa ilul bab ya. Fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa kandungan atau faedah. Yang pertama adalah tafsir ayatil A'raf. Tafsir dalam surah Al-A'raf yang dijadikan judul oleh penulis, yang bercerita tentang orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ahlul qura, penduduk negeri yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, kemudian Allah biarkan. Tenggelam dalam nikmat sementara mereka dalam maksiat. Mereka merasa aman dari makar Allah, padahal harusnya mereka merasa takut. Adapun yang kedua, tafsir ayat Al-Hijr. Tafsir ayat dalam surah Al-Hijr tentang apa?
tentang orang yang putus asa. Orang yang putus asa akan apa? Akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atalita, kandungan bab yang ketiga adalah syiddatul wa'id fi man amina makrallah. Ancaman keras bagi orang yang merasa aman akan makar Allah. Dan itu termasuk al-kabair atau termasuk dosa besar. Orang yang merasa aman dari makar Allah sehingga dia terus menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk maksiat kepadanya. Nah, sikapnya itu minal kabair, termasuk golongan dosa besar. Ar-rabi'ah, kandungan bab yang keempat adalah syiddatul wa'id fil qulub. Syiddatul wa'id, ancaman yang keras fil qunut bagi orang yang putus asa akan rahmat Allah. Sebelumnya sudah kita bahas ya munasabah atau hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa munasabahnya? Apa hubungannya? Hubungan bab ini dengan kitab tauhid apa? Apa? Jadi sikap merasa aman dari makar Allah dan putus asa akan rahmat Allah itu termasuk sesuatu yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Dibahas. Dan ini berkaitan dengan amalul qulub, amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Makanya kalau kita ditanya bahasan apa yang sangat dibutuhkan dalam tazkiyatun nufus, maka jawabannya adalah tauhid. Tauhid. Kita bahas sebelumnya masalah apa? Masalah al-khauf itu ibadah. Maka tidak boleh seseorang merasa takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Kita juga membahas tentang masalah tawakal. Dan tawakal itu di dalamnya ada apa? Ada roja. Harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu wajib dia bertawakal kepada Allah. Dan dengan tawakal itu hatinya menjadi apa? Menjadi bersih. Semakin seorang tawakal kepada Allah, semakin hatinya itu kuat. Semakin hatinya itu apa? Ya. Kemudian kita bahas tentang apa? Tentang bab yang menyatukan antara al-khauf dengan ar-raja. Dia tidak merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa takut kepada Allah ketika Allah memberikan kepadanya nikmat sementara dia tidak mampu atau tidak bisa menggunakannya di jalan yang Allah ridai. Dia takut. Takut kalau ini istidraj. Ya, takut. Tidak seperti ahlul qura yang Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ini. Demikian pula yang namanya manusia. Yang namanya manusia, ya, tidak luput dari tidak luput dari perbuatan dosa. Tapi perbuatan dosa yang dia lakukan tidak menjadikan dia putus asa. Tetap dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Sesuatu yang paling utama dalam membersihkan jiwa adalah tauhid. Baik. Sekarang kita masuk bab berikutnya, bab yang ke-34. Babun. Ini adalah bab. Minal imani billah, termasuk iman kepada Allah adalah as-sabru atau as-sabru ala aqdarillah minal imani billah. Berarti
termasuk mubtada, muakhar, khobar, muqaddam. Minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah, sabar akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Min di sini litaba'in untuk menunjukkan sebagian. Karena iman itu kan banyak. Maka Nabi menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam hadis yang lain atau dalam redaksi yang lain, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Dalam redaksi yang lain 60 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza'ani tariq, membuang gangguan dari jalan, membersihkan, ada sampah, ada kayu melintang, ya, dia rapihkan, dia simpan ke pinggir, itu bagian daripada keimanan. Bahkan kata Nabi, wal haya syu'batun minal iman, termasuk bagian atau cabang keimanan adalah al haya, rasa malu. Malu berbuat maksiat. Bahkan malu melakukan sesuatu yang merusak muru'ah. Nah, contoh-contoh ini. Muru'ah seorang santri atau pelajar, muru'ahnya, harga dirinya, bahasa kita, adalah berpakaian rapi. Pakaian rapi, celananya rapi, kalau dia pakai celana. Jadi kalau santri keluar dari pondok pakai celana selutut, itu santri gak punya malu. Padahal al-haya syu'batun minal iman. Santri keluar pondok, dia kan menjadi duta pondok, wakil pesantren, membawa wibawa pesantren, harusnya pakai pakaian yang pantas bagi seorang santri. Ingat, wal haya syu'batun minal iman. Ketika Anda ada rasa malu berpakaian yang tidak pantas, itu bagian daripada keimanan. Kalau kalian tidak malu, berarti ada cabang keimanan yang hilang dalam diri kita. Na'udzubillah. Fahim tu? Wal haya syu'batun minal iman. Ya. Baik. Al-iman. Al-iman lughatan secara bahasa adalah at-tasdiq al-jazim. At-tasdiq al-jazim. At-tasdiq membenarkan, al-jazim dengan kuat, dengan seyakin-yakinnya. Al-iman lughatan apa? At-tasdiq al-jazimu, membenarkan dengan seyakin-yakinnya. Adapun secara istilah, menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya lihat di sini,

0: الإيمان adalah qaulun wa amalun. Nah, seringkali para ulama salaf itu mengungkapkannya dengan dua kalimat ini. Al-iman qaulun wa amalun. Ucapan dan amal. Tapi ini dirinci, hati-hati. Dirinci. Qaulun maksudnya qaulul qalbi qaulul qalbi wa qaulul qaulul bil qalbi gitu ya, atau qaulul qalbi wa qaulul lisan wal amal amalul qalbi amalul lisan kemudian amalul jawari. Nah gitu. Ya. Qaulul qalbi qaulul lisan amalul qalbi amalul lisan amalul jawari. Al-iman qawlun wa amal, seperti yang dikatakan oleh al-imam al-Syafi'i, ya, al-imam al-Bukhari. Mereka mengatakan al-iman qawlun wa amal. Tapi yang dimaksud di sini harus dirinci. Ya. Qawlul qalbi. Qawlul qalbi itu sama dengan apa? Qawlul qalbi itu sama dengan keyakinan. Qaulul qalbi itu sama dengan keyakinan di dalam hati. Qaulul lisan, adapun ucapan lisan adalah asyhadatan. Dua kalimat syahadat. Asyhadatan, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amalul qalbi, amalul qalbi itu perbuatan hati seperti rasa takut, ya, tawakal, roja, itu perbuatan apa? Perbuatan hati, amalul qulub. Amalul lisan, contohnya apa amalul lisan? Membaca, membaca zikir, membaca Al-Quran, itu amalul lisan. Amalul jawari, perbuatan anggota badan, contohnya apa? Sholat. Ya. Itulah al-iman. Al-iman, qawlun amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Maksudnya, qawlun di sini, qawlul qalbi wa qawlul lisan. Qawlul qalbi itu keyakinan. Qawlul lisan, dua kalimat syahadat. Amalul qalbi, amalan hati, contohnya rasa takut kita. Ya. Amalul lisan, contohnya membaca zikir, membaca Al-Quran. Amalul jawarih, contohnya sholat. Qaulun wa amalun. Nah, minal iman, apa? As-sabru ala darilah, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ke dalam yang mana? Ya, kalau saya kasih nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Masuk yang mana? Hah? Sabar masuk nomor yang ketiga, as-sabru. Sabar, sabar itu amalan hati. Amalan hati yang tentu akan mempengaruhi amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Paham toh? Baik. Ya. minal iman billah as-sabru ala aqdarillah, sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sabru sabar itu terbagi secara umum menjadi tiga. Pertama, as-sabru fi ta'atillah. Yang pertama apa? As-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam mentaati segala perintah Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Sabru an maksiatillah. Yang ketiga apa? As-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menjalani segala ketetapan Allah. Sabar dalam menjalani segala ketetapan Allah, dalam menjalani segala ketetapan Allah. Ya, yang di sini tentunya takdir Allah yang mu'limah. Takdir Allah yang apa? Yang menyakitkan. Ya, mu'limah yang menyakitkan. Nah, penulis di sini rahimahullahu taala mengatakan minal imani billah as-sabru ala aqdari. Kalau kita lihat hubungannya dengan apa? Dengan bab sebelumnya. Dalam bab sebelumnya penulis membawakan ayat dalam surah Al-Hijr, kan? Betul enggak? Nah, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa ad-dallun. Tidak ada orang yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ya. Orang putus asa itu biasanya ketika ditimpa apa? Musibah. Nah, bab setelahnya nyambung dengan ayat itu sebenarnya, bahwa orang nih, orang yang dia beriman, pertama dia tidak akan putus asa akan kasih sayang Allah, sehingga dia bersabar dalam menghadapi setiap cobaan, dalam menghadapi setiap musibah. Itu nyambungnya. Ya. Sehingga dibawakanlah bab ini, bab tentang bahwa di antara keimanan adalah sabar, bukan putus asa, sabar. Sabar akan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kemarin kan ada yang nanya itu. Ketika seseorang ditimpa musibah, bagaimana membedakan apakah musibah itu azab atau apa? Ujian. Maka kembali kepada sikap orang tersebut dalam menghadapinya. Kalau dia bersabar, itu ujian. Ujian di mana Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau dia tidak sabar, murka, tidak ridha bahkan, maka itu adalah apa? Musibah. Itu adalah hukuman yang Allah berikan atas orang tersebut. Paham? Baik. Innal iman billah as-sabru ala aqdari. Kemudian di sini saya bacakan di sini tentang hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya. dalam kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Munasabatul bab li kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Apa hubungannya? Aradal musannifu bi hadzal bab. Dengan bab ini penulis bermaksud, ya, penulis bermaksud dengan bab ini maksud untuk apa? Bayana wujubis sabri, hendak menjelaskan wajibnya bersabar, alal aqdar, atas takdir Allah. Wa tahrim at-tasakhut minha, dan haram hukumnya jengkel akan takdir Allah. At-tasakhut jengkel lah ya terjemahannya. Li'anna dhalika yunafi kamal at-tauhid, karena sikap seperti itu, itu sikap jengkel akan takdir Allah, yunafi kamal at-tauhid, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid kita kepada. Makanya ketika ditimpa musibah atau kita mendapati sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka apa yang pantas diucapkan oleh seorang muslim? Qadarullah wa masyafa. Udah gitu aja. Qadarullah wa masyafa. Antum udah berusaha semaksimal mungkin. Belajar. Ternyata rosib. Gak lulus. Qadarullah wa masyafa. Saya sudah usaha semaksimal mungkin. Pasti ada hikmah. Kayak itu. Baik, itu munasabatul bab. Karena as-sabru min kamalit tauhid. Wa adamu sabri termasuk sesuatu yang mengurangi kesempurnaan tauhid, gitu aja. Sabar itu diantara kesempurnaan tauhid kita kepada Allah. Karena kita iman akan takdir yang Allah tetapkan, sudah. Allah sudah menetapkannya. Ya. Tinggal kita bersabar ditambah apa? Husnudzon billah. Ah, itu penting tuh. Ditambah lagi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hikmah di balik semua ini, dan Allah memang menghendaki sesuatu yang baik untuk kita. Ya, menghendaki sesuatu yang baik. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah taala dalam surah At-Taghabun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa dia beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, pasti Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh seorang tabi'in, bahkan min kibarit tabi'in. Ya. Namanya Alqamah. Di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tarjamah atau biografi singkat Alqamah. Wa Alqamah Ibnu Qais Ibni Abdullah Ibni Alqamah. Ulida fi hayatin Nabi, dia dilahirkan di waktu Nabi masih hidup. Tapi tidak berjumpa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dimasuki ke dalam golongan apa, sahabat. Wa huwa min kibari tabi'in, dan dia termasuk kibar tokohnya para tabi'in, wa ulama'ihim wa thiqatihim. Mata ba'da sittin min al-hijrah, dia meninggal tahun 60 Hijriah. Baik. Nah, apa kata Al-Qamah? Dan Al-Qamah itu termasuk salaf bukan? Termasuk salaf yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Khairun nasi korni, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Termasuk dia tabi'in, termasuk yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata aqamah terkait dengan ayat ini? Huwa, dia. Dia maksudnya yang ada di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Huwa adalah, dia adalah ar-rajulu, seseorang. Usibuhul musibah, yang dia ditimpa musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Lalu dia yakin. Yakin, yaitu dari Allah. Allah menentukannya. Fayarida, lalu dia rida, wa yusallim, dan dia serahkan urusannya kepada orang yang seperti itu. Wa may yu'min, barang siapa beriman billahi, kepada Allah, maksudnya orang yang beriman ketika ditimpa musibah dengan meyakini bahwa itu datang dari Allah, lalu dia ridha dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang seperti itu, yahdi qalbahu, pasti Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya, sehingga hatinya tidak menyimpang dalam menyikapi takdir. Bagaimana tidak menyimpang? Dia ridha. Yahdi qalbah itu, dia apa? Dia ridha dan dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, ya. Dia beriman. Lihat di sini. Wa may yu'min billah, maksudnya fa ya'taqidu annal musibata biqada'ihi wa qadarihi wa yastarji indaha, dia meyakini bahwa musibah itu adalah takdir Allah, kemudian dia istirja, mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami hanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kami akan kembali kepada Allah. Itu sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah. Dia mengucapkan apa? Istirja. Lihat makna ijmali dari ayat di atas. Ya, lihat di sini. Yukhbiru ta'ala anna man asobatuh musibatun. Allah mengabarkan bahwa barang siapa ditimpa musibah, fa'alima annaha min qadarillah, lalu dia meyakini bahwa itu sudah menjadi takdir Allah, wasabara wahtasaba, lalu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah, wastaslama liqada'illah, dan dia berserah diri akan takdir Allah, hadallahu qalbahu, pasti Allah akan berikan hidayah, diberikan cahaya hatinya. Jadi biasa aja gitu, hatinya tenang gitu, hadallahu qalbah, dilapangkan dadanya oleh Allah, bahkan wa'awwadahu amma fatahu minad dunya, Allah akan ganti dari dunia yang luput darinya, hudan, menjadi petunjuk fi qalbihi, dalam hatinya, wa yakinan sadiqan, dan keyakinan yang sangat kuat. Wa qad yukhlif 'alaihi ma ukhida minhu aw khairan minhu, bahkan Allah menggantikannya. Bisa jadi Allah menggantikannya hatta di dunia, sebelum di akhirat Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi. Kalau orang bersabar. Wahada mujarrab. Dan ini perkara yang mujarrab. Antum ditimpa musibah. Kemudian antum bersabar. Sabar gitu ya. Allah akan ganti. Ya, dengan sesuatu yang lebih baik. Kemarin ada kisah menarik gitu. Ya. Ustaz Hafiz, umroh, nyimpen tas, ya, di dalamnya ada uang, ada tem, tapi yang kecil lumayan harganya tuh, ya, kecil-kecil juga, ada yang paling penting isinya itu dokumen apa segala macam, ya. Jadi ketika di haram ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Kemudian bilang, bilang padahal dokumen itu, dokumen ma'had apa segala macam itu yang mahalnya itu, yang lebih mahal. Insyaallah Allah akan menggantikannya dengan sukses. Nah, kita aja biar enggak apa-apa, gimana lagi? Baik. Sebelumnya setelah pilih itu, jahit baju, tukang jahit di Mekah, ya, menjahit baju. kan jahit baju dikasih ini kan, bon kan, bon tempat jahit, di situ ada nomor teleponnya kan, ada nomor telepon dan ada nama tukang jahitnya di situ, nama nama apa tempatnya. Ya udah nggak dipikirin lagi. Ah, Ustaz Hafiz mau ngambil bajunya kan, mau ngambil bajunya ke tempat tukang jahit. Pas ngambil baju ditanya sama tukang jahit, mana bonnya ini ya, bukti pembayarannya. Syekh, ana lupa. Ternyata si bonnya itu ada di tas dan tasnya itu dicuri sama orang. Gitu. Oh gitu? Ya, memang itu Hafiz. Iya. Dibuka dari laci nih. Tas antum. Tas antum, Masya Allah. Jadi emang dicuri itu tas. Cerita katanya. Lalu ada yang nganterin. Dia ada orang. Orang ya, ngelihat orang itu mencuri tas itu. Mencuri tas itu. Ya, kemudian sama orang ini disamperin, ini bukan tas ente, bukan tas ente. Ambil lagi sama orang baik ini. Ya, katanya orang Yaman atau orang mana gitu ya. Dilihat ini tas siapa? Dilihat ada bukti pembayaran kan? Ya, diberikan ke apa? Ke tukang jahit itu. Barangkali nanti yang memiliki tas ini ke antum ngambil. Ya, balilah gitu kan. Ya, Masya Allah. Tadi udah biarin lah. Dan yang paling penting ya dokumen di dalamnya. Ya, Masya Allah. Allah ganti. Dengan apa digantinya? Bahagia, senang banget. Itu di antara gantinya. Mungkin dia ada ganti lagi yang lain lagi ya. Tapi bahagianya bukan main. Gitu. Bahagianya. Bukan main ya. Kan dalam surah Ali Imran juga. Ya. Ghamman bi-ghammin. Ghamman bi-ghammin. Gham yang kedua apa? Hah? Mendengar berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesananya apa? Likaila tanzanu, agar kalian tidak sedih karena tidak mendapatkan ghanimah gitu kan? Nah, justru ghom yang kedua itu kabar meninggalnya Rasul menjadi hiburan. Kenapa? Karena ternyata Rasul tidak meninggal. Akhirnya musibah yang tadi itu gak dapat apa, ghanimah, kemudian banyak yang tewas, udah dilupakan. Ya kayak ini, tas yang tadinya udah hilang, ketemu, wah insya Allah gitu kan. Nah itu bahagianya. Baik, orang yang sabar, stick akan Allah ganti. Ya antum, kan tadi diantara macam kesabaran, as-sabru fi ta'atillah, talabul ilmi. Ini taat. Zami ta'at. Di antara besarnya taat kita kepada Allah adalah talabul ilmi. Berusaha untuk mengenal Allah, mengenal hak Allah, menjalankan hak Allah atau memenuhi hak Allah. Ini min azami ta'at. Di antara ketaatan yang paling agung. Antum sabar menempuhnya, pasti akan Allah beri apa, Allah beri balasan di dunia sebelum akhirat. Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dan Allah balas orang-orang sabar itu dengan apa? Bighairi hisab, tanpa batas. Makanya jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan kita dalam taat kepada Allah itu. Kenapa? Karena Allah sendiri bighairi hisab, enggak hitung-hitungan. Dengan balasan yang tanpa batas, tanpa kalian kira-kira, Allah akan berikan. Wahada mujarab, jiddan mujarab. Antum sabar. Allah akan berikan. Fid dunia qabla akhirah. Jangankan di akhirat, di dunia saja antum akan dapat. Akan dapat. Ya. Baik. Jadi itu mana ijmalinya ya. Jadi hadallahu qalbahu wa awadahu amma fatahu minal dunia udan fi qalbihi wa yakinan sadiqan wa qad yukhlifu alayhi ma ukhidha minhu aw khairan minhu. Bahkan dalam sebuah hadis ya, ketika seseorang bersabar dengan meninggalkan kemaksiatan, apa kata Nabi SAW? Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia ya meninggalkan maksiat, Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sekarang anak-anak muda sebesar antum kan kalau di luar, wah pergaulannya udah begini begitu. Ya. Orang yang nggak punya apa, nggak punya pacar mungkin diledek gitu kan. Sementara antum semuanya jomblo di sini, ya kan? Ya nggak boleh di sini mah punya pacar, semua harus jomblo semuanya. Antum lagi belajar. Jadi ketika antum tinggalkan hal itu, Allah akan ganti. Akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Di antaranya kenikmatan antum dalam thalabul ilmi. Masya Allah, nikmat. Nikmat banget. Nikmat banget. Ya. Min nikmatin 'azimah. Nih. Kita kalau sudah baca kitab, nikmat banget terus. Kadang lupa gitu. Beratnya kapan memulainya? Nah itu berat tuh, setan itu. Berat itu untuk merojah kita, untuk baca kita. Itu berat itu memulai. Kayak antum cuci pakaian, betul gak? Allah banget. Tapi kalau lagi udah nyuci apa udah beres, kayaknya lapang kan gitu kan? Sama Anda juga mengalami dulu seperti itu. Ya, berat banget mau nyuci pakaian teh. Ketika di pondok, sampai numpuk kadang-kadang pakaian. Sama antum baca kita, murojaah. Beratnya itu sebelumnya. Kalau sudah dipaksakan baca murojaah, nikmat banget. Oh Masya Allah. Apalagi kalau sudah menemukan masalah nih. Masalah yang baru kita tahu. Berbunga-bunganya. Sampai gitu. Kalau lagi baca kitab, Masya Allah Pak Ida ini benar kayak gini. Saking seneng ya gitu. Nikmat gitu. Ya. Nah kalau ada masalah yang sulit, berhenti. Udah berhenti, mulai lagi susah gitu. Itu pertempuran antara kita dengan setan. Memang setan gak mau menghalangi kita dari jalan apa? Dari jalan hidayah. Makanya setiap sebelum baca Quran, baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan tidak mau kita mendapatkan petunjuk. Kita mendapatkan apa? Hidayah. Baik. Jadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maknanya adalah orang yang ditimpa musibah lalu dia mengimani akan apa namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersabar, kemudian dia ridha yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya menjadi lapang, bahkan Allah ganti musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Itulah tafsiran siapa? Al-Qamah, ya, min kibari tabi'in, termasuk tokoh di kalangan para tabi'in. Baik, saya kira cukup ya kajian kita ya pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Insya Allah kita beri kesempatan barangkali ada pertanyaan dari kaum Daum Radio Roja Bandung atau dari para pemirsa Bis TV, Roja TV atau dari para santri.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Penjelasan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya hamba Allah di Majalaya. Izin bertanya, bagaimana tips ingin belajar sabar dan ikhlas dengan takdir Allah? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiknam. Silakan Ustaz.
0: Baik, bagaimana tipsnya agar kita bersabar dalam menghadapi takdir Allah? Yang pertama, minta sama. Ya. Maksudnya begini. Kalau kita ditimpa musibah, Maka minta kepada Allah, Allah memberikan kemampuan kita untuk bersabar. Tapi kalau dalam keadaan normal, jangan antum minta kepada Allah, ya Allah, ya berikan kami kesabaran, jangan. Kenapa? Hah? Karena kalimat ya Allah berikan kami kesabaran dalam menghadapi musibah, itu sama dengan menantang untuk diturunkan musibah. Sebagaimana ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita sudah ditimpa musibah, kita minta Allahumma afrig alaina sabara. Ya Allah, kucurkan kepada kami kemampuan untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Itu kalau ujiannya telah turun. Ya, justru kita kalau dalam keadaan normal, minta kepada Allah al-afiyah. Ya, apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Kan kita baca di setiap zikir pagi, nah? Al-afiyah, mintanya al-afiyah bukan kesabaran, bukan. Baik, betul? Baik. Maksudnya dalam menghadapi setiap musibah. Baik. Jadi yang pertama apa? Minta sama Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Yang kedua, pahami betul sifat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu tidak langgeng. Manisnya enggak langgeng, pahitnya enggak langgeng. Apakah kehidupan dunia itu manis? Enggak ada yang seperti itu. Kalau kehidupan dunia itu adalah manis, terus manis gitu, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya siapa? Baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi SAW diuji hatta dalam perang Uhud, kan? Sampai terluka, pelipisnya terluka, giginya ada yang copot, kan gitu. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memahami tentang sifat kehidupan dunia, maka ketika musibah itu menimpa kita, biasa aja lah, emang ke dunia mah. Ya, makanya Al-Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ya Imam, kapan kita betul-betul akan istirahat? Kata Imam Ahmad, kamu akan istirahat nanti ketika pertama kali kakimu menginjakkan kakimu di mana? Di surga. Baru kamu akan apa? Akan istirahat, benar-benar istirahat dari segala kegaduhan dalam kehidupan dunia ini. Kegaduhan dunia ini, risik dunia itu, kan? Risik banget. Ya, jadi yang kedua, pahami sifat kehidupan dunia. Hayatul dunia la tadumu ala ahad. Kehidupan itu, dunia itu tidak langgeng atas seseorang. Nikmatnya maupun pahitnya. Ketika kalian mendapatkan kenikmatan, ingat gak langgeng loh kenikmatan itu. Ketika mendapatkan kenyamanan, ingat kenyamanan itu tidak langgeng. Pasti ada saja sesuatu yang memberatkan kehidupan kita. Maka kita harus sadari itu. Ya. Dan itu Masya Allah mujarab banget. Mujarab. Ya biasa. Saya mengalami sesuatu yang berat gitu. Ya. Ketika kita menyadari, ya, nah iman dunia memang seperti itu dunia. Ya, diuji ada seperti ini, ada seperti ini, ya, biasa aja. Kenapa? Nah, emang seperti itu. Nah, ujian itu semakin berat bagi kita ketika kita terus memikirkannya, bahkan didramatisir. Ya, ada sebagian orang yang suka memperbesar masalah, kan? Masalahnya kecil. Hah? Dicilit, kuatur. Wah, sakit hati. Wah, dia merendahkan saya. Kunaon, dicilit gitu, kan? Padahal dia dicilit biranan gitu, ya. Ya udah aja gitu, kan? Lupakan saja, biarin. Nah, berat itu ketika antum memikirkannya terus, dipikir sampai kurus terdahar gitu, kan? Itu mah hidup yang dipersulit dengan perbuatan sendiri gitu. Jadi yang pertama tadi doa. Yang kedua, pahami kehidupan di dunia. Memang kehidupan dunia seperti itu. Jangan mengukur kenyamanan hidup dengan dunia. Memangnya antum mengira semakin orang kaya semakin nyaman? Enggak seperti itu. Semakin kaya hidup, semakin penghasilan itu banyak, semakin banyak keinginan. Betul enggak? Banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak masalah. semakin banyak orang, semakin banyak keinginan, semakin banyak masalah. Betul. Nih, ketika penghasilannya, misalnya penghasilannya cuma 3 juta per bulan. Ya, dia punya motor. Wah, senang punya motor itu. Penghasilannya nambah. Tak puas dengan motor, pengen mobil. Ya, pas dibelikan mobil, uangnya pas-pasan gitu kan. Padahal nambah, tapi pas-pasan. Akhirnya beli mobil bekas. Beli mobil bekas. Ya, tadi kan gajinya 3 juta beli motor. Ketika gaji 3 juta, gak ada keinginan beli mobil. Karena memang gajinya cuma 3 juta. Nambah gajinya jadi 7 juta. Punya keinginan beli mobil. Beli mobil yang baru gak sanggup, beli mobil yang bekas. Akhirnya beli mobil bekas. Setiap hari mogok mobil ya. Coba, hidupnya makin sulit kan? Gitu. Dan seperti itulah. Sudah punya mobil. Pengen? Ada nama penghasilan? Pengen apa? Pengen pesawat pribadi. Wah, gede kan? Pesawat pribadi, ya, bayar apa namanya lapangan terbangnya liar gitu kan. Coba orang yang punya bisnya banyak liar, malam ini bis yang pertama belum datang, pusing dia ya. Jadi yang kedua, pahami kehidupan dunia ya. Yang ketiga, cari teman yang baik ya. Makanya kehidupan yang paling nyaman itu di mana coba? Di pesantren. Ya, seburuk-buruknya kita, melihat santri saja itu sudah jadi nasihat bagi kita. Tuh, ya. Lihat santri ke masjid itu sudah jadi pengobat hati, Masya Allah. Seperti itu. Atau melihat teman baca Quran itu sudah menjadi pengobat hati. Jadi pilih teman yang baik. Kalau antum berteman dengan orang yang baperan, antum bakal ikut baperan juga. Benar, ho. Tapi kalau antum hidup dengan orang-orang yang orangnya tekun, sabar, antum akan terbawa seperti itu. Termasuk antum berguru kepada siapapun, karena karakter guru itu menular sama antum. Iya, gitu juga. Demikianlah kehidupan. Ya. Saya punya guru ini. Nah, karena saya agak condong kepada ini, kok kenapa saya seperti ini? Karena guru saya seperti itu. Kata dalam candaan, benar-benar teman itu mempengaruhi. Ini di antara tipsnya ya, cari teman ya. Termasuk makanya dalam Al-Quran apa, dalam surah Al-Asr, watawasau sabri, saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kesabaran menunjukkan untuk menjadi orang sabar tidak cukup hanya kita yang sabar, tetapi orang yang ada di dekat kita harus juga bersabar. Sehingga saling berwasiat dengan kesabaran. Baik toh? Itu di antaranya, wallahu taala alam.
1: Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali ya, pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, mohon nasihat kesabaran untuk yang sedang sakit yang proses penyembuhannya memerlukan waktu yang lama. Jazakumullahu khairan, dari hamba Allah di Bandung. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyembuhkan dengan segera siapa saja di antara kita yang sakit. Dan semoga penyakitnya itu menjadi kafarat atau menjadi penghapus bagi dosa-dosa. Ya. Makanya Nabi SAW senantiasa ya mengatakan kepada orang yang sakit itu apa? Tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada yang sakit, la ba'sa, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah akan menjadi penghapus. Kalimat Nabi SAW yang mengatakan la ba'sa ini menunjukkan bahwa orang yang sakit itu harus diringankan hatinya dengan ucapan kita. Karena hati itu memiliki peran yang sangat besar akan sehatnya badan. Sehatnya badan. Makanya orang yang sedang sakit, jangan mendramatisir penyakitnya. Justru dia harus tawakal kepada Allah, Allah yang Maha Penyembuh. Idza maridtu aw yashfi. Sudah.

0: jadi lapang itu, ya lapang hati itu, dan itu membantu kesembuhan fisiknya. Karena apa namanya, sakit fisik itu sangat dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan apa hati kita. Jadi jangan begini, ada orang sakit, sakit apa itu? Itu sama dengan teman anak 2 hari dari sakit udah mati. Wah, itu. Wah, kita takut ya kan? Iya, jangan gitu. Ya, sembuh insya Allah. Sembuh insya Allah. Ya, berapa kali? Dan mujarab. Ya, dan guru saya juga seperti itu. Ada orang sakit, ah, sembuh insya Allah. Minta sama Allah. Ayat amarin tufawwa yashwin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuh. Ya, jadi insya Allah kalau kondisi hati kita lapang itu sangat membantu fisik kita, sangat membantu. Saya pernah baca di salah satu kitab, kalau nggak salah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin atau yang lain. Jadi ada cerita gini, ada seseorang yang apa namanya diponis kanker, udah berat stadium 4 deh. Kemudian para dokter itu datang membawa obat. Pak, ini obat terbaru ya yang secara medis bisa menjadi sebab kesembuhan seseorang dari penyakit kanker. Senang kan dia? Akhirnya diminumlah obat itu. Ya, beberapa hari diperiksa sembuh. Sembuh itu orang. Senang para dokter ya. Cuma ada masalah itu. Ternyata salah obatnya, bukan itu. Bukan itu obatnya. Ternyata. Terus dikasih tahu oleh si dokter, tim dokter itu. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sembuh. Padahal obat itu salah sebenarnya. Sakit lagi. Ini ya. Jadi kondisi hati itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya. Jadi kita santai aja lah. Insya Allah, Allah yang maha menyembuhkan. Oh, kalaupun misalnya tidak sembuh, bukankah itu akan menjadi kafarat dosa? Ada orang yang menghadap Allah yaumal kiamah tanpa dosa sama sekali. Kenapa? Karena sakit yang menimpanya. Karena setiap sakitnya itu akan menghapus dosa-dosa. Jangan kan penyakit yang berat. Duri, bukankah duri? Duri yang menancap di kaki kita. Itu akan menjadi menghapus dosa. Apalagi di penyakit. Baik itu, ya semoga sekali lagi siapapun di antara kita yang ada dalam keadaan kurang sehat, Allah menyembuhkannya. Ya, dan menjadi penghapus akan dosa-dosa. Saya kira cukup ya, Bang Widi ya.
1: Ya, ya baik Ustaz. Terima kasih, kami sampaikan jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kita tutup kajian kita di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam. Naam, silakan Ustadz.
0: Baik, para ulama mengatakan, sabru jima'ul akhlak. Sabar itu intinya akhlak. Kenapa? Karena semua akhlak itu butuh sabar. Antum ingin menjadi orang yang tawakal, butuh sabar. Antum ingin menjadi orang yang dermawan, butuh sabar. Ya. Antum ingin menjadi orang yang sabar, butuh kesabaran. Makanya para ulama, as-sabru jima'ul akhlak. Dan itu perlu latihan, memang perlu latihan. Akhlak itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang jibili. Jibili itu emang sudah bawaannya. Jadi penampilannya orangnya kalem. Emang udah bawaannya seperti itu. Ya bersyukurlah ketika Allah memang sudah menciptakan Anda seperti itu. Nah, akhlak yang kedua. Ada sabar yang kedua. Sabar yang kedua itu yang muktasab. Yang mana dia usahakan. Secara karakter orangnya riuh kan. Ada orang yang memang karakternya seperti itu, riuh gitu ya. Nah, maka dia berusaha, terus berusaha, berlatih, yang pada akhirnya sabar menjadi

0: akhlak dalam dirinya. Ya, jadi as-sabru jima'ul akhlak. Sabar adalah intinya akhlak. Bahkan tadi termasuk kesempurnaan dari tauhid kita kepada Allah ketika kita bersabar dalam menghadapi segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian kajian kita pada sore hari ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustadz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Dan juga kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk namun belum sempat kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyimak kembali acara ini, acara kajian ilmiah ini bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala di setiap Senin sore. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.
4: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
3: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
3: Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
6: Tanpa rumus.
3: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
0: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
2: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 104,3 FM Roja Bandung. Mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda, kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala di pembahasan rutin Kitab Al-Bayan Min Qososil Quran. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa irada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan pembahasan Al-Bayan min Qososi Al-Qur'an, ana ingatkan bahwa kita berada di hari-hari yang sangat mulia, sangat agung, sangat besar secara mutlak, yakni al-ayyamul ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan Allah Ta'ala bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Jamahir al-mufassirin, yakni kebanyakan ulama ahli tafsir, di antaranya al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-ashru al-layali al-ashr, jadi 10 malam yang dimaksud di surat Al-Fajr ayat 2. Kata beliau, al-muradu bihi al-ashru min Dzulhijjah. Jadi 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan beliau berkata, ini adalah penafsirannya Ibnu Abbas, penafsirannya Ibnu Zubair dan Mujahid, wa ghairu wahidin min as-salafi wal khalaf, juga dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa al-layali al-ashr dalam surat Al-Fajr ayat 2 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan siang-siangnya secara mutlak lebih utama dari semua hari yang ada dalam satu tahun. Adapun malamnya, ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicinta oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah demikian pula dengan amalan jihad fi sabilillah?" Rasul menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Demikian pula dengan amalan jihad fi sabilillah, tidak bisa menandingi. Kemudian Rasul berkata, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in." Kecuali seseorang yang keluar, dirinya keluar untuk berjihad, dengan hartanya, kemudian tidak balik lagi. Hadis yang mulia ini, ikhwah yang Allah muliakan, menunjukkan amal apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat utama, lebih besar daripada jihad fisabilillah. Sedekah kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, ta'lim kita, ini amalan besar sekali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini musim yang sangat besar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur pendek. Umurnya pendek. Kalau kita lihat dibandingkan dengan umur dari umat-umat sebelum Nabi, Nabi Nuh dan seterusnya, antum bisa baca dalam Al-Quran, itu umurnya sampai ratusan tahun, 1000. Dakwahnya Nabi Nuh 950, ya kan? Jadi luar biasa, ikhwan Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan untuk umat Islam. Umurnya pendek, tapi Allah jadikan ada dalam satu tahun itu musim-musim yang di musim-musim tersebut tudha'afu fiha al-hasanat wa tukaffaru fiha as-sayyi'at. Yang kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Dosa-dosa diampuni. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Rasul, lebih utama dari, lebih cinta dari oleh Allah daripada jihad. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah yang menyampaikan. Karena Rasul SAW yang menyampaikan. Karena kita yakinnya hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disampaikan sama Rasul, kecuali, kata Rasul, kalau ada orang keluar dari rumahnya untuk jihad, keluar, betul-betul keluar, dan menginfakkan hartanya, meninggal di medan jihad, tidak balik lagi, tinggal nama, itu dikecualikan sama Rasul SAW. Ini menunjukkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amal yang sangat istimewa. Wal fajri wa layalin ashr, demi 10 malam. Ini Allah yang berfirman, Allahumma agung, Allah Maha besar, tidaklah dia bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Layal ashr merupakan hari-hari yang besar. Karena Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Makanya tidak pantas bagi kita menyepelekan hari-hari yang besar ini. Hari-hari yang agung. Ikhwah yang Allah muliakan, kembali kita di sini membahas kisah para nabi selain dari ulul azm. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas kisah Nabi Shu'aib alaihi salam. Ya, kisah Nabi Shu'aib yang diambil dari Al-Quran. Makanya buku ini namanya Al-Bayanu min Qasasi Al-Quran. Penjelasan dari kisah-kisah Quran. Qasasul Anbiya min ghairi ulil azm. Kisah-kisah para nabi selain ulul azm. Ulul azm itu siapa? Berapa nabi ulul azm itu? 5. Pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Ibrahim. 3, Nabi Musa. 4, Nabi Isa. 5, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang ulul azm akan dibahas tersendiri. Ada bukunya tersendiri. Setelah ulul azm dibahas, dibahas tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai meninggal. Juga dari Quran. Ya. Tentunya dengan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memfokuskan tarkisnya dari Quran dulu. Ya. Nah, kita akan bahas kisah Syuaib yang Allah kisahkan dari Al-Quran. Bukan kisah dari orang yang enggak jelas. Ya. Bukan dari orang lewat. Bukan katanya dan katanya. Bukan kayak-kayaknya, bukan sepertinya. Tapi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Syuaib, ikhwan yang Allah muliakan, disebut dengan Khatibul Anbiya. Khatibu Al-Anbiya, khatibnya para nabi. Khatib itu yang berkhutbah, ya. Khatibnya para nabi. Jadi kalau ditanya siapa Khatibul Anbiya, Nabi Syuaib, ya. Dan ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Syuaib, Nabi berkata zaka khatibul anbiya. Zaka khatibul anbiya. Dia adalah khatibnya para nabi. Nabi Syuaib adalah seorang rasul. Rasulun min indillah. Dalil-dalilnya banyak. Anda akan bacakan beberapa saja, tidak semuanya, ikhwan ya. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 179 kita bisa lihat. Namanya juga kisah dari Quran ya. Allah Ta'ala berfirman, kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Telah mendustakan ashabul aikah, orang-orang aikah. Aikah di sini adalah kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib telah mendustakan para rasul. Kenapa disebut al-mursalin, para rasul? Karena kaidahnya apabila mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Sekali lagi, dari ayat ini, apabila mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Oleh karena itu kalau antum baca ayat-ayatnya, ketika Allah mengutus para nabi kepada kaumnya itu disebut al-mursalin, al-mursalin, padahal yang didustakan satu nabi. Nabi Nuh, ya, Saleh, Hud. Nah, di sini kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Oleh karena itu kita tidak boleh mendustakan satu nabi pun dari nabi-nabi yang Allah utus, dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita mengimani semua nabi dan rasul. Di antara Nabi Isa alaihi assalam, ya, yang diangkat jadi Tuhan oleh sebagian manusia. Idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul, utusan Allah yang terpercaya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang terpercaya. Fattakullaha wa ati'un. Takutlah kepada Allah, taatilah aku. Di sini di ayat yang ke-178 Allah Ta'ala menghabarkan tentang perkataan Nabi Syuaib, inni lakum rasulun. Ini menunjukkan bahwa Syuaib adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan dalil-dalil dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa Syuaib adalah seorang rasul dari sisi Allah. Arsalahu Allah azza wa jalla ila ahli Madyana wa hum ashabul aika. Allah mengutus kepada penduduk kota Madyan yang disebut dengan ashabul aika. Wa min al-akhta'i allati intasharat bainan nasi annahum yadhunnuna anna dhalika asy-syekhul kabir alladhi zawwaja ibnatahu li Musa alaihi salam hina maja'a Musa ila Madyana huwa Syu'aibun. Merupakan kesalahan, kekeliruan yang tersebar di antara manusia bahwa mereka mengira bahwa Syu'aib ini adalah orang tua yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa alaihi assalam ketika Nabi Musa datang ke Madyan. Namanya juga Syu'aib. Ya, ini keliru. Lain. Kalau Syu'aib yang dimaksud di sini adalah Rasul. Kalau yang menikahkan dengan Nabi Musa putrinya, salah satu putrinya, bukan Rasul. Ya. Wa hadza khata, kata beliau, ini merupakan kesalahan. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, laqad kana ahlu Madyan qauman kafirin. Jadi penduduk kota Madyan ini kaum yang kafir. Id kanu ya'bunun al-aikah, karena mereka menyembah aikah, makanya disebut ashabul aikah. Aikah itu apa? Aikah itu sebuah pohon yang besar. Banyak rantingnya, banyak daunnya. Pohon itu rindang. Mereka menyembah pohon. Nah, berarti penyembahan terhadap pohon itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau ada zaman sekarang yang menyembah pohon, berarti ikut kepada kaum Nabi Syu'aib, yang membangkang kepada Nabi Syu'aib. Nah, ini perhatikan. Ya. Oleh karena itu tidak ada keistimewaan pohon apapun, walaupun pohonnya ada kalimat la ilaha illallahnya. Ya, walaupun pohonnya misalkan aneh, unik, rindang, atau enggak daunnya, tidak ada daunnya bisa tumbuh misalkan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum jahiliyah menyembah pohon. Adapun orang Islam menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tadi dalam surat Asy-Syu'ara, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum Syu'aib ala tattaqun. Penulis rahimahullah menjelaskan tentang dosanya kaum Syu'aib ini, ya, ashabul aika, kaum Madyan ini. Beliau berkata, kana ahlu Madyana ashabul aikati min aswa'in nasi jurman. Jadi penduduk Madyan ini, ashabul aika, adalah manusia yang paling buruk dosanya. Disebutkan di sini lima dosa yang disebutkan. Apa saja dosanya? Yang pertama, ini yang paling gede. Annahum abadu ghairallahi azza wa jal. Mereka menyembah kepada selain Allah azza wa jal. Ini dosa nomor satu. Paling besar. Oleh karena itu, kedzaliman yang paling besar itu adalah apa? Asyirku al-akbar. Syirik besar. Oleh karena itu, semua Nabi diutus dalam rangka ini. Ya. Yeah. Yang kedua, annahum kanu yabkhasuna al-mikyala wal-mizan wa yutaffifuna fihi wa ya'khuduna biz-zaidi wa yadfa'una bin-naqis. Ini perbuatan mereka nih. Mereka suka ngurangi takaran dan timbangan. Jadi yang suka ngurangin takaran timbangan itu contoh kaum Nabi Syu'aib. Mereka melakukan tatfif. Ya. Kalau nimbang, ngurangi. Kalau mereka beli, inginnya lebih. Itu tuh, tatfif. Ini perbuatan yang kedua yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib. Yang ketiga, annahum afsadu fil ardi. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. وَذَلِكَ بِالْإِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَالِ وَالنَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالدِّينِ. Dengan cara melampaui batas, ya, dengan cara melampaui batas dengan melakukan kezaliman, ambil harta orang, ya, kemudian membunuh, kemudian merendahkan harga diri orang, ya, merobek-robek kehormatan orang, dan bukan termasuk orang yang taat. Yang keempat, annahum kanu yaqta'una at-tariqa hissiyan wa ma'nawiyan. Siapa yang tahu artinya, ikhwan? Mereka memotong jalan hissi dan ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan memotong jalan di sini? Orang yang suka ngadang jalan. Tahu ngadang jalan? Maksudnya adalah pembegal. Mereka begal. Ya. Begal hissi dan maknawi. Hissi artinya betul-betul kalau ada orang lewat ditakut-takuti, dia ambil hartanya. Ya, kemudian kadang bisa dibunuh. Atau maknawi, maknawi ini menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menghalang-halangi manusia dari dakwah Nabi Shu'aib. Nah, itu mereka. Jadi pembegal itu ternyata ada yang hissi, ada yang maknawi. Begal beneran namanya hissi, di jalan ngadang orang lewat, ambil barangnya, ambil hartanya, orangnya dibunuh, ini begal. Begal hissi. Begal maknawi, orang-orang yang halang-halangi manusia dari jalan Allah, ini begal maknawi. Orang yang halang-halangi manusia dari ulama yang benar, ini begal maknawi. Ya. Ulama yang benar saya katakan, ya, bukan ulama-ulamaan. Kalau bahasa orang Cirebon, ulama-can. Tak ulama-can. Ya. Yang kelima, annahum saddu an sabilillah. Annahum saddu an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fakanu yajlisuna fi turqat. Mereka duduk di jalan-jalan. Ya, maksudnya apa? Yuhadzirunal mar min Shu'aib. Mewanti-wanti orang yang lewat dari dakwah Nabi Shu'aib. Wa yushawwihuna sum'ata nabiyillah. Kemudian memburuk-burukkan nama Nabi Shu'aib. Jadi Nabi Shu'aib padahal seorang nabi, orang baik, ajarkan kebaikan. Mereka nyari-nyari kesalahan Nabi Shu'aib. Mereka mencari-cari aib Nabi Shu'aib. Tidak ada pun diada-adakan. Supaya manusia memandang Nabi Shu'aib jelek, buruk. Dari dulu sampai sekarang, orang yang mendakwahkan al-haq, ya, kadang dijelek-jelekan sama yang lain. Wa kanu yatawa'aduna al-mu'minina wa yatahaddadunahum. Ah, mereka itu ngancam orang-orang yang beriman. Ya. Nah, inilah lima dosa penduduk siapa? Kaum Nabi Shu'aib, ya. Sekarang kita lihat dakwahnya Nabi Shu'aib. Dakwahnya Nabi Shu'aib, ikhwan yang Allah muliakan, itu ada ada beberapa uslub. Jadi Nabi Shu'aib alaihi salam itu berdakwah dengan banyak berbagai macam metode dia tempuh. Beliau tempuh alaihi salam. Di sini disebutkan sampai 7 metode. Yang pertama, annahu kana alaihi salam yataqarrabu ila qulubihim. Bahwasanya beliau alaihi salam ngambil hati. Ya, ngambil hati siapa? Hatinya kaumnya. Deketin. Ya. Ngambil hatinya dengan ucapan yang lemah lembut. tentunya dengan syariat, ya. Ini bisa dilihat dari perkataan Nabi Hud yang sangat banyak dalam Al-Quran, yang dimulai dengan kalimat ya qaumi, wahai kaumku, ya. Kalau antum dibilang wahai kaumku, wahai temanku, enak enggak didengar? Enak. Nah, ini ucapan Nabi kepada kaumnya, tidak supaya tidak ada sekat. Karena pendakwah dengan yang didakwahi itu kalau ada sekat enggak akan diterima. Ya. Jadi tidak ada batas. Antum bisa lihat Nabi Muhammad SAW, ada sekat enggak dengan para sahabat? Tidak ada. Nabi Muhammad berbaju sama dengan bajunya sahabat. Berpakaian sama dengan pakaian sahabat. Bermodel sama dengan model masyarakat di masanya. Tidurnya pun di masjid. Duduk sama-sama sahabat. Sehingga ketika ada tamu, nanya Nabi Muhammad,

ini, betul-betul menanamkan akidah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika lewat Ka'bah ingin tawaf, itu betul-betul mendarah daging akidahnya, sudah ada di hati. Munyum Hajar Aswad, Umar bilang, demi Allah, aku tahu engkau hanya sekedar batu ya Hajar Aswad. Laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Umar bin Khattab cium. Ya, Hajar Aswad, yang Hajar Aswad dari surga. Batu yang sangat istimewa. Umar berkata, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa aku cium? Karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ya sabna Maryam wa innama ana abdun fakulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana Nasara memuji Isa bin Maryam berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku adalah hamba, kata beliau. Fakulu, ucapkan oleh kalian, Abdullah wa Rasuluh. Lihat, tak boleh kita berlebihan. Ini perkataan beliau, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba la yu'bad, kata ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Jadi sifat Nabi dua, hamba dan rasul. Hamba artinya tidak diibadahi, tidak disembah, kita tidak berdoa kepada Nabi. Tetapi rasul beliau adalah yang wajib kita hormati, kita agungkan, kita muliakan, tidak boleh didustakan. Abdullah wa rasuluh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi Shu'aib berkata, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah saja. Kalian enggak punya sesembahan kecuali Dia. Sembah Allah saja sudah. Ya. Tauhid, akidah yang mantap. Kemudian yang kedua, uslub Nabi. Uslub apa uslub? Metode, cara, dakwah. Bahasa Arabnya apa? Uslub. Jamaknya asalib. Ya. Uslub asalib. Akhbaruhum annahu la yuridu ala da'watihi lahum ajra wala syai'an mimma fi aydihim. Nabi Syuaib menghabarkan kepada mereka bahwa tidak menginginkan upah dari dakwahnya, tidak menginginkan apa yang ada di tangan mereka. Inilah contoh dakwah para nabi. Semua para nabi seperti itu. Apakah ada seorang nabi yang ketika berdakwah mengharapkan upah? Jangankan meminta, mengharap saja enggak. Minta-minta, apalagi mengharap saja tidak. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Demikian pula dakwahnya para sahabat rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Justru yang ada, mereka berkorban untuk Islam. Itu justru yang ada. Lihat sahabat Abu Bakar dengan hartanya berkorban. Anak-anak muda, ya. Siapa yang menjadi duta pertama ke Madinah? Siapa yang tahu? Mus'ab bin Umair, anak muda yang kaya, kalau lewat baunya sangat harum, ya. Jauh sudah lewat pun bau wanginya, masya Allah. Masuk Islam, ya. Kemudian enggak dikasih apa-apa sama ibunya. Pergi ke Madinah enggak bawa apa-apa, miskin. Meninggal di perang Uhud. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika mau makan, ingat kematian beliau. Kalau ditutup atasnya, kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Sampai enggak jadi makan.

0: Subhanallah. Ya. Dan banyak sahabat yang menjadi tameng Rasul ketika perang Uhud. Bukan macam-macam, ya. Badannya jadi tameng. Mereka enggak tahu Rasul tersentuh dengan sentuhan yang menyakitkan. Siap, badannya jadi tameng tombak, tameng pedang, tameng panah. Antum bisa baca tuh perang Uhud. Dengan sebab mereka lah, dengan izin Allah, ikhwan Islam sampai ke sini. Dengan tangisan mereka, dengan cucuran keringat sampai darah mereka, dengan pengorbanan harta mereka, kita rasakan nikmatnya Islam, indahnya tauhid, indahnya sunnah. Ini dakwah. Mereka berkorban. Bukan dakwah, justru mencari harta. Ya, wala'iyadu billah, kita dengar sebagian penceramah, da'i, ribut gara-gara bayaran ceramah. Ya. Kalau enggak mau dibayar sekian, enggak mau datang. Padahal cuma bicara sejam dua jam, puluhan juta, akhi. Itu puluhan juta buat kasih orang miskin, masya Allah. Kemudian apa masjid-masjid panggil-panggil yang seperti itu? Ya, banyak dai-dai yang mengajarkan Quran, sunnah, dan mengajarkan kebenaran. Bahkan mereka mau enggak dibayar. Tapi yang enggak dibayar kadang-kadang dituduh macam-macam. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 180, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya ila 'ala rabbil 'alamin." Lihat perkataan Nabi Syuaib. Aku enggak minta upah dari kalian dari dakwahku ini. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil 'alamin. Upahku hanya dari Allah, Rabb alam semesta. Yang ketiga, uslubnya Nabi Syuaib, akhadha yadhkuruhum aw yudhakkiruhum bini'amillahi alaihim liyashkuruhu alaiha wa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Nabi Syuaib mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka supaya mereka bersyukur, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini uslub, itu ada dakwah juga. Mengingatkan apa? Mengingatkan akan nikmat Allah yang banyak pada kita. Ikhwannya Allah melihatkan. Kita dikasih nikmat sama Allah. Awalnya enggak ada. Allah ciptakan kita dari perut ibu. Kasih nikmat yang sangat banyak. Yang awalnya itu subhanallah dari setetes air mani yang hina. Ya kan? Kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi janin di perut. Kemudian dikasih rezeki lewat satu pintu. Satu pintu rezeki. Subhanallah. Apa pintu rezekinya? Ya. Pusar. Ya kan? Kemudian ketika pusarnya putus, ya, dikasih dua rezeki. Apa itu rezekinya? Nenek ibunya. Dua rezeki. Dari dua jalan. Subhanallah. Ketika di sapi, bukan di sapi, binatang sapi. Akhi. Fitam, bahasa Arabnya. Ketika di sapi, banyak dari berbagai macam rezeki yang bisa masuk. Subhanallah. Siapa yang ngasih? Allah. Makanya ikhwan, kita sebagai manusia jangan takut enggak dapat rezeki. Jangan takut enggak dapat rezeki. Orang kalau diputus dari kerjaan sesuatu tertentu, bisa jadi putus dari kerjaan itu dibukakan sama Allah pintu rezeki yang sangat banyak. Seperti bayi diputus dari satu jalan, dapat dari berbagai macam jalan. Nah itu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. luas. Yang Allah inginkan dari kita apa? Ibadah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Ah, ini Nabi siapa? Nabi Syu'aib mengingatkan kaumnya, ingatlah ketika kalian itu sedikit, kemudian Allah jadikan kalian banyak, jumlah yang banyak. Ini juga nikmat. Kemudian Nabi Syu'aib juga mengingatkan di surat Hud ayat 84, "Inni arakum bi khair." Sesungguhnya aku melihat kalian dalam kebaikan. Apa maksud dalam kebaikan itu? Al khairu huna al mal. Kebaikan di sini adalah harta. Kebaikan di sini adalah harta. Aku lihat kalian punya harta banyak. Memang hidupnya mereka, kaum Syu'aib, itu bergelimangan harta. Allah kasih harta banyak. Dan dari sini kita tahu bahwa orang yang dikasih harta banyak itu belum tentu Allah, orang itu dicintai sama Allah. Ya, yang dicintai sama Allah itu yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Adiyat, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Ini makna al-khair itu artinya mal. Manusia itu betul-betul sangat tamak, suka, senang, cinta sama harta. Wajar tidak? Sebenarnya wajar. Ya. Tapi yang tidak wajar itu kalau berlebihan. Kemudian lupa akan Allah. Nabi Syu'aib mengingatkan kalian itu dapat harta banyak. Kalian berkelimpahan harta. Dari sisi ininya enggak tercela. Tapi Nabi Syu'aib menginginkan kalian bersyukur pada Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah harta akan dijaga sama Allah, bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu ikhwan Allah menyayangkan, ana juga ingatkan yang punya kelebihan harta, ya, berkorban tanggal 10 Zulhijjah. Korban itu ibadah yang sangat besar. Ibadah ketaatan yang sangat besar. Dan korban itu untuk qayyimul bait, atau qayyimul bait untuk rabbul bait. Ya. Jadi rabbul bait itu kepala rumah tangga. Laki-laki, ya. Jadi ketika berkorban, Syekh Utsaimin pernah ditanya gimana cara membacanya. Ya, kita sembelih, kuloknya diasah dulu yang landep, tahu landep, tajam, ya. Kemudian kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma hadhihi minka wa lak, Allahumma hadha minka wa lak, ya Allah ini darimu dan aku persembahkan untukmu. Begitu, ya. Kita yakin bahwa kambing yang kita mau sembelih itu bukan dari kita, hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Supaya kita tidak maghrur, supaya kita tidak merasa kita ini berjasa sama Allah. La ya akhi, enggak ada. Jangan sampai kita merasa berjasa beribadah sama Allah. Solat kita kasih jasa sama Allah. Puasa kita kasih jasa sama Allah. Sedekah kita, berarti kita berjasa sama Allah. Ya. Kita korban, berarti kita kasih jasa sama Allah. Enggak akhi. Kita yang butuh sama Allah. Ketika ada sahabat yang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayatnya, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka wahai Muhammad merasa berjasa kepada engkau dengan keislaman mereka. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum, Janganlah kalian merasa berjasa atasku akan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah memberi jasa kepada kalian, yang telah memberi nikmat kepada kalian, anugerah kepada kalian berupa nikmat iman, hidayah keimanan pada kalian. Jadi yang ngasih jasa siapa? Allah. Jadi ketika kita dakwah, nyampaikan ilmu, jangan merasa kita berjasa sama Islam. Jangan kita merasa berjasa sama Allah. Tidak ada itu. Yeah. Jangan kita bangun masjid, kita merasa berjasa gitu. Tidak. Para sahabat, Masya Allah amalnya akhi. Dan jasa mereka tidak terhitung. Ketika merasa berjasa, ya munnuna alaikan aslamu. Kita punya dikasih rezeki dari Allah, oleh Allah dari kecil sampai sekarang. Kalau Allah minta bayar, ya, ngap-ngapan kita. Tahu ngap-ngapan. Ya. Kelelep. Enggak bisa bayar. Untuk bayar oksigennya saja enggak bisa. Ya. Makanya ketika kita nyembelih hewan kurban, Allahumma bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa lak, ya Allah. Ini dari engkau dan aku persembahkan untuk engkau. Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam begitu, akhi. Orang musyrikin berkorban tidak mereka? Berkorban. Bahkan ada yang nyembelih manusia. Mengorbankan bayi. Ya, untuk berhalanya. Orang Islam dengan izin Allah sembelih hewan. Dan itu pun dengan kasih sayang. Ya. Ada sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin nyembelih hewan kambing. Dan aku sayang sama kambing, ya Rasulullah. Subhanallah. Dia sayang sama kambing, enggak tega, tapi dia mau dagingnya. Gimana? Apa kata Rasul? Wasyata. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Domba atau kambing yang kau sayangi, kau akan dapat sayangnya Allah. Sampai dua kali Rasulullah SAW sebutkan itu. Makanya cara menyembelih korban yang sayang itu gimana caranya? Caranya goloknya diasah yang landep dulu, jangan ketul. Tahu ketul? Ya. Tumpul. Harus tajam. Yang kedua, ketika ngasah golok, ya. Jangan di depan dia. Rasulullah SAW ketika ada orang ngasah golok di depan kambing, akhi. Rasul bilang apa? Apakah kau ingin membuat dia mati berkali-kali? Subhanallah. Rasul sayang. Yeah. Itu ada sahabat nyembelih, mau nyembelih kambing, goloknya diasih depan itu. Matanya ngelihat golok itu. Kasihan dah, akhi. Sampai ke situnya perhatian Rasulullah SAW. Bentuk sayang kita juga narok di atas tanah itu dengan lemah lembut. Tidak dilempar. Ini kata ulama. Ya. Dan ada 7 adab disebutkan sama Syekh Abdul Razak. Anda bisa lihat di kitab beliau. Ya. Di judulnya Arifku bil Hayawan. Lemah lembut dengan hewan. Subhanallah, sampai sama hewan lemah lembut Islam itu. Ini sudah berbicara hak asasi binatang. Ya kan? Hah? Anjing saja yang kehausan dengan sebab ngasih minum, 2 orang diampuni sama Allah. Ada laki-laki yang sedang lewat kehausan, turun di sumur, minum. Kemudian bangun, keluar dari sumur, lihat anjing kehausan, turun lagi. Diambil air, digigit. Apanya digigit? Itunya tuh. Hah? Dia punya sepatu digigit. Ini menunjukkan kata ulama, kata Syekh Abdul Razak, sumurnya enggak mudah. Sampai dia naik dengan gigit apa? Iya. Naik dengan gigit ini. Gigit sepatu. Kemudian dituangkan, suruh minum. Dengan sebab itu Allah ampuni dosanya, subhanallah. Pezina. Lihat anjing dikasih minum, diampuni sama Allah SWT. Padahal anjing. Ya. Yeah. Jadi yang sudah bicara masalah kasih sayang sama hewan, umat Islam dulu, akhi. Ya. Yeah. Umat Islam dulu. Kucing juga demikian. Makanya kita kalau enggak suka kucing, jangan nendang kucing. Ini orang enggak punya rahim itu. Ada kucing lagi jalan, kecil kucing, ditendang sampai 2 meter. Waduh, kalau tahu kita jewer itu telinganya. Ya, akhi. Enggak ada rahmat di hatinya. Rasulullah SAW melihat ada yang nyembelih. Kemudian, apa namanya? Kambing yang lihat, Rasul marah. Apakah kau ingin mematikannya berkali-kali? Marah Rasulullah SAW. Ya. Ya, baik. Adzan dulu. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Bayan Min Qososil Quran yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah
0: SWT. 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
6: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
7: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Undayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiya ba'dah. Amma ba'du, pernahkah anda terpikir kenapa anda menikah? Banyak orang-orang ketika ditanyakan kepadanya, apa obsesi anda dalam menikah? Dia mengatakan, ya, kebiasaan. Biasanya orang-orang telah bekerja, telah memiliki usaha, penghasilan. Ya, dia menikah. Subhanallah. Bagaimana motivasi dalam menikah? Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, menikah bukanlah sekedar melampiaskan syahwat. Tapi lebih daripada itu, tujuan dalam pernikahan begitu besar dalam pandangan Islam. Ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai cerminan tentang besarnya obsesinya dalam menikah. Allahu Akbar. Dia seorang panglima. Namanya Najmuddin Ayyub. Dia berada di daerah Tikrit. Tikrit adalah negeri Irak yang sekarang sedang berguncang. Sahabatnya atau temannya atau saudaranya bernama Asaduddin heran dan bertanya kepadanya, wahai saudaraku Najmuddin, telah lama dirimu membujang seperti ini, kapankah engkau menikah? Apa yang membuat engkau enggan untuk segera menikah? Dia mengatakan kepada saudaranya Asaduddin, wahai saudaraku, aku belum menemukan seorang perempuan yang pas bagiku. Maka saudaranya bertanya, wahai Najmuddin, sebegini banyak wanita tidak ada yang pas bagimu? Dia katakan, ya, belum ada yang pas bagiku dalam menikah. Maka bertanyalah saudaranya Asaduddin, apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau engkau mau, kalaulah engkau sudi, saya akan segera mendatangi putri dari raja kita, putri sultan. Atau jika engkau mau, kita akan berusaha meminang putri daripada Perdana Menteri. Dia katakan, wallahi, putri Perdana Menteri, putri Raja, tidak ada yang pas buatku. Mereka bertanya, subhanallah, tipe wanita bagaimana yang pas bagimu? Apa kekurangan mereka? Bangsawan, hartawan, cantik jelita, putri Raja, putri Perdana Menteri, apa obsesimu dalam menikah? Siapa yang kau cari? Wahai Najmuddin, segeralah kau menikah. Dia katakan, aku ingin seorang wanita yang aku nikahi. Dia mengambil tanganku, membawa diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya obsesi adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, aku akan berusaha melahirkan daripadanya seorang putra yang saleh, putra yang dididik dengan agama yang baik, putra yang kelak dididik menjadi besar, menjadi putra seorang pendekar yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis dalam jajahan orang-orang Salibis, orang-orang Nasara. Dan sungguh antara Irak dan Baitul Maqdis adalah perjalanan yang panjang. Jadi apa obsesi Najmuddin dalam menikah? Dia ingin seorang perempuan yang siap sekiranya melahirkan kelak seorang generasi yang akan dididik dengan pendidikan Islam. Menjadi seorang penunggang kuda, menjadi seorang pahlawan yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Wallahi, ini adalah merupakan obsesi yang begitu besar. Dia katakan, yakni berkata ketika itu Asaduddin, di mana kau dapati perempuan seperti ini?

0: timpuk di antara murid-murid lainnya. Dan dia mendengarkan kajian daripada ulama tersebut. Selepas kajian, tiba-tiba dari balik tirai ada seorang wanita yang memanggil syaikh. Maka seketika syaikh mendatangi asal suara tersebut dan bertanya, "Wahai fulana, bagaimana pemuda yang telah kukirim kepadamu?" Dia katakan, "Wahai syekh, sungguh pemuda yang kau kirim kepadaku, pemuda yang gagah perkasa, tampan rupawan, pemuda yang jika seorang memandangnya akan terpana dan terpesona. Dia layak menjadi seorang laki-laki yang tidak layak ditolak. Tetapi wahai syekh, sungguh aku tidaklah menganggap pemuda tersebut layak untukku, tidak layak untukku." Berkata syekh tersebut, "Subhanallah, apa yang kau cari? Pria jenis apa yang kau cari, wahai pemudi?" Dia katakan, "Wahai syekh, sungguh aku mencari seorang laki-laki yang siap memegang tanganku, membawaku kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku akan dapatkan dari penuh keturunan, yang akan ku didik, ku ajarkan menjadi seorang pemuda yang saleh, yang tangguh, yang dengannya Allah akan taklukkan Baitul Maqdis, yang dengannya akan ditaklukkan Baitul Maqdis." Allahu Akbar. Betapa terpesona Najmuddin mendengar. Wallahi, apa-apa yang menjadi obsesi dalam menikah ada pada wanita ini. Dia katakan, "Wahai Syekh, wallahi wahai Syekh, nikahkan saya dengan perempuan tersebut." Saya berkata, "Wahai Najmuddin, tahukah engkau dia adalah seorang perempuan yang fakir? Dia bukan seorang bangsawan, dia bukan putri raja, dia hanyalah seorang perempuan biasa di kampung ini." Berkatalah Najmuddin, "Ya Syekh, nikahkan saya. Sungguh cita-cita besarnya yang ada dalam dirinya ada pada saya." Akhirnya mereka pun menikah, subhanallah. Perjalanan waktu, lahirlah seorang pahlawan besar yang semua orang mengenalnya, bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dari hasil pernikahan antara Najmuddin dengan gadis ini. Allahu Akbar. Yang dengan kelahiran Salahuddin, dia pun menjadi seorang panglima yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, dialah sang penakluk yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, mengambil Baitul Maqdis kembali daripada orang-orang salibis. Allahu Akbar. Sungguh betapa serasinya kedua sejoli ini, memiliki visi yang misi sama dalam pernikahan, obsesi besar. Akhirnya semua orang mengenang, semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang penakluk, terlahir daripada rahim seorang ibu yang punya obsesi besar, daripada seorang ayah yang punya obsesi besar. Saya tanyakan kepada Anda keseluruhan, apa obsesi Anda dalam menikah? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dayan Mutiara Nasir.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع.

0: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah fi lughat al-Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
2: At-tamhis
3: yaitu memilih dan memilah.
2: Wahyu makna.
3: Dan itulah makna.
2: Alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala.
4: Liyamizallahu
2: al-khabitha min at-tayyib.
3: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
2: di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: أفكر manusia mengira
1: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala:
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, maka kita enggak akan pernah kenal itu namanya hidayah. Yang biasa Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan ketika khutbatul hajah, beliau mengatakan man yahdillah fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, karena manusia semua tersesat, kecuali orang yang Allah kasih hidayah. Maka barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, tatkala hidayah itu dicabut, sejuta ustaz kita datangkan, seluruh nabi menyampaikan, maka dia tetap tidak akan beriman. Abu Lahab itu paman nabi dan sempat menjadi besan nabi alaihi salatu wassalam. Abu Talib itu tahu dengan kebenaran Islam tapi juga tidak berikrar bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka semoga kita pandai menjaga hidayah ini dan semoga Allah mematikan kita di atas Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari ini berapa kali antum salawat buat Nabi? Antum punya waktu khusus enggak buat salawat? Atau kalau sempat aja. Bagaimana Ubay bin Ka'ab ketika dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjadikan semua waktu dia berdoa, dia punya momen dia memohon kepada Allah, isinya salawat buat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membuktikannya dengan mengamalkan itu sunnah. Tapi dalam bab solawat, kadangkala kita kurang. Maka coba antum hitung. Hari ini, adakah antum duduk menyempatkan diri untuk mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Antum punya waktu enggak untuk itu? Perlu seorang muslim itu punya waktu bermuhasabah. Nanti mungkin sebelum antum tidur, antum coba memikirkan hari ini, apakah aku sudah benar-benar memanfaatkan waktu? Atau ternyata ada waktu yang lewat yang kelak kita akan menyesal? Apa tema kita malam ini? Apa jemaah? Nah, yang belum jadi orang tua angkat tangan. Udah nikah tapi? Oh, belum nikah, belum jadi. Jadi suami aja belum jadi orang tua antum. Kalau belum nikah itu belum jadi suami. Prosesnya baru nanti jadi suami. Kecuali antum nikah sama janda punya anak. Langsung antum ngurusin anaknya, anaknya orang gitu kan. Iya, yang udah nikah bertahun-tahun belum punya anak, ada. Insyaallah, semoga cepat punya anak. Amin. Yang belum nikah, semoga segera menikah. Amin. Paling enggak kajian ini sebagai mukaddimah persiapan antum untuk menjadi ayah. Karena kita berada di masa yang menakutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Nah, ada hadiahnya enggak? Mana panitia nih hadiahnya?
3: Ada insyaallah, Ustaz.
2: Ada. Lagi dibeliin. Ya, bentar lagi dikirim hadiahnya. Berapa tahun yang lalu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam? Nah, ayo. Berapa? 15 tahun yang lalu. Enggak tahunnya. 1400 tahun yang lalu. Anak ingin yang detail dan benar. Nah. 1436. Sahih. Kapan meninggal Rasulullah SAW? Nah. Ngitungnya gimana? 47. Kurangin 9. Nabi tahun 9 Hijriah masih perang ke Tabuk. Belum meninggal beliau. Tapi betul, 1436 itu betul. Makanya cuma anak kepengin tahu rumusnya antum itu dari mana gitu. Kasih hadiah beliau nanti ya. Yang tahu rumusnya. Mana? Kapan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam? Baru dikurangi. Beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Di saat itu dalam hadis riwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. 1436 tahun yang lalu beliau menyampaikan tidak tersisa dari dunia kecuali bala dan fitnah. Bagaimana dengan masa kita sekarang? Beliau berkata kepada para sahabatnya alaihi salatu wasalam, badiru bil amal. Kalian bersegeralah beramal. Sebagian kita ini ngaji udah lama, pengamalannya masih menunda-nunda. Beliau mengatakan ini sama 1436 tahun yang lalu mengatakan badiru bil amal. fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya orang ini beriman, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih ikut kajian, masih beriman. Pagi harinya sudah murtad. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dia? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan dunia ini. Dan masa itu sudah terjadi. Berapa banyak orang yang murtad? Berapa banyak orang Islam tapi ya gak tahu Islam itu apa? Bahkan ada orang-orang yang anti sama agama padahal dia Muslim. Maka di sini peran orang tua sangat diperlukan. Karena sejatinya semua yang lahir itu, kullu mauludin, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas la ilaha illallah. Dia tahu siapa Tuhan. Kalau dia tidak diganggu, dia akan berada di atas agama Allah. Terus kenapa kalau kita melihat 75%, 3/4 penduduk bumi ini nonis? Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata yang menyebabkan 3/4 penduduk bumi itu nonis, orang tuanya. Orang tuanya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang membuat dia jadi Yahudi, yang menciptakan orang ini menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Maka peran orang tua sangat penting sekali. Maka kita perlu belajar. Sayangnya, anak nggak tahu ya, ada nggak di Indonesia ini sekolah untuk menjadi orang tua? Kuliah? Atau mata kuliah? Ada mata kuliah wajib untuk menjadi orang tua? Ada nggak? Bayangin, Jem. Hal yang sangat urgen. Dan insya Allah 99% anak-anak yang kuliah itu bakal jadi suami dan bapak, istri dan ibu. Tapi ternyata mata kuliah itu nggak pernah ada. Ya nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Karena sejatinya waktu kuliah dan waktu kita di luar lebih banyak di mana? Di luar. Berapa jam sih kuliah? Berapa SKS? 160 ya, satu tahun 150 lah. Apa sampai lulus itu? Kira-kira 140-an, 150 SKS, 4 tahun jemaah. Sedangkan kita hidup berapa tahun? Dan 4 tahun itu pun enggak full kita belajar. Maka tatkala kita tidak mendapatkan ilmu tentang menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua di bangku perkuliahan, enggak perlu cari kambing hitam. Kitalah kambing hitam. Kita yang seharusnya mencari ilmu tersebut. Salah satunya kajian seperti ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu? Mana angkat tangan yang jawab, angkat tangan. Berapa kali? 73. Iya. ini hampir betul. Hampir. Kalau angka itu enggak bisa kurang. Berapa? 74. Berapa? 83. Udah lupa, anak pikir antum sudah ingat jamaah. Berapa kali jamaah? 73, 75, 76, 83. 89. Yang 89. Kasih hadiahnya. Enggak nyontek enggak? Nyontek kan dia 89 kan? Iya, itu jawab duluan, nyontek duluan dia. Lebih cepat nyonteknya. Iya, kasih hadiah. Kasih hadiahnya dia. 89 kali. Ini panggilan yang nomor 88. Ini panggilan nomor berapa? 88. Yang 89, siapa yang ingat? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Subhanallah, tutup dengan taubat. Panggilan itu, kasih hadiahnya nanti ya. Mana hadiahnya belum datang-datang antum? Masih mau dibeli. Antum nemu di mana ini? Bukan punya orang kan? Iya, antum bagi tadi yang pertama jawab beliau. Nah. Ya, kasih belakang antum. Kemudian yang belakang situ. Nah, yang 89 walaupun nyontek kita kasih hadiah jemaah. Kalian yang sebelah sini? Mana aja antum kasih sudah Masya Allah. Jadi berapa kali panggilannya? 89. Antum kok bisa 73 tadi? Baru baca sampai 73. Iya. Yang 89 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sama di surat yang sama. Di ayat ke-10 dari surat At-Tahrim. Oh, 10. 8, 8 jam. 8. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bayangin dia. Panggilan pertama, kedua, ketiga, ke-70, ke-80, terakhir suruh tobat. Karena sejatinya kita semua pelaku dosa. Di ayat 6, di panggilan yang nomor 88 ini, Allah memanggil orang-orang beriman agar menyelamatkan dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan tatkala kita naik pesawat, yang belum naik pesawat semoga segera naik pesawat. Karena ini hanya ada di pesawat, enggak tahu di kapal laut ada apa enggak ya. Penjelasan tentang ini, apabila terjadi kondisi darurat, kemudian masker oksigen itu turun, siapa yang pertama pakai? Orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Jangan mikirkan anak. Karena kalau engkau mikirkan anak, boleh jadi engkau dan anakmu gak selamat dua-duanya. Karena ketika masang dia, kehabisan oksigen, dia mati, anaknya mati juga. Maka dia harus selamatkan dirinya dulu. Pasang buat dia, kemudian dia memasangkan buat anaknya dalam kondisi sudah dapat bernafas dengan normal. Maka Allah katakan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang gak punya itu, gimana dia mau ngasih? Kalau dia gak selamat, mungkinkah dia menyelamatkan orang lain? Ya gak mungkin. Dengan cara apa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kalau diri kita dengan belajar, kita harus tahu jalan-jalan ke neraka dan jalan-jalan ke surga. Tadi yang datang ke masjid MHT, situ nih? MHT. MHT. Apa? Oh Muhammad Husni Tamrin. Kalau antum gak tahu jalan, gak akan nyampe. Antum pasti ketika kesini, ima antum sudah pernah kesini, atau antum akan cek. Pakai Google Map, pakai Waze, pakai apa cek. Oh di sini jalannya, oh di sini rame ternyata. Oh di sini ada jalan tikus, oh di sini ada banjir. Ketika antum tahu, insya Allah selamat. Ana pernah dibawa supir awal-awal ana ke Jakarta ya. Karena ana orang kampung jemaah ya. Awal-awal ke Jakarta dijemput ya. Pakai mobil mewah. Supirnya ngomong, Ustaz lewat sini Ustaz. Sepi jalannya. Ana ngomong iya. Ana gak tahu Jakarta. Antum mau lewat mana. Mau disesat. Karena ana gak tahu gitu loh. Yang penting nyampe. Nisat jalannya sepi kan zen-zen. Bismillah katanya. Ternyata banjir jemaah. Pantesan sepi. Enggak ada yang lewat sana gitu loh. Lalu dia ngomong, "Afwan Ustaz, ya Anda enggak tahu Ustaz." Akhirnya dia lewat jalan yang macet. Tapi tadi, orang ketika dia enggak punya ilmu, boleh jadi dia merasa benar. Tapi ternyata salah. Maka cara menyelamatkan diri kita al-ilmu. Berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Baru setelah engkau punya ilmu, di sini tugas orang tua mengajarkan kepada anaknya. Dan orang barat sampai sekarang mereka menyampaikan bahwa pendidikan di rumah adalah pendidikan yang paling utama sebelum anak itu ke sekolah. Maka tolong para orang tua, sebelum anaknya ke sekolah, dia perlu mendidik dan mengajari anaknya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dia menukil dari Ad-Dhahhak dan Muqatil, haqqun 'alal muslim, menjadi kewajiban buat setiap muslim, ayyu 'allima ahlahu. Dia harus memberikan pendidikan kepada siapa? Kepada istrinya yang pertama. Kenapa? Karena biasanya suami sering keluar. Jadi istilah fatherless. Apa bahasa Indonesianya? Kehilangan sosok ayah. Dari dulu, ayah itu kayak gitu. Bukan sekarang. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu perang 6 bulan. Mereka berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasallam berbulan-bulan meninggalkan kota Madinah. Sama siapa tuh istri sama anak-anaknya? Enggak ada bapaknya. Baru datang sampai Madinah, tugas lagi, berangkat lagi. Yang bermasalah ketika orang tuanya ada di rumah tapi hilang. Nah, itu bermasalah. Ada tamu, bapaknya ada. Kata anak, tunggu ya, ana lihat ya. Bapak hilang, gak ada. Lagi di pojokan tuh. Lagi main handphone. Nah, ini yang bermasalah. Tapi kalau bapak gak ada di rumah sejak dulu itu, siapa yang mendidik anak-anaknya para sahabat? Emaknya. Imam Syafi'i gak ada bapaknya. Imam Bukhari gak ada bapaknya. Ya kan memang yatim. Nah, yang gak yatim pun sebagian sahabat itu harus riba. Harus menjaga di perbatasan negeri-negeri Islam pada waktu berbulan-bulan. Kita bisa lihat saat ini di negeri kita umpamanya. Seorang prajurit ketika dikirim ke Papua umpamanya. Berapa lama dia menjaga di perbatasan situ? Sampai 9 bulan. 6. Terus siapa yang ngurusin anak-anaknya? Emaknya. Maka yang pertama harus dilakukan seorang suami mendidik istrinya. Istrimu yang akan 9 bulan mengandung anak. Di perutnya. Dia duduk, anaknya bersama dia. Dia tidur, anaknya bersama dia. Dia sholat, anaknya bersama dia. Emaknya ngaji, anaknya ada di dalam perutnya. Maka hal ini menjadi perhatian utama seorang laki-laki. Ngajarin siapa? Istrinya. Ana bukan lulusan pesantren, Ustaz. Jamaah, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Jangan dipikir nuntut ilmu agama itu ustadz, Ana gak mau jadi ustaz. Ada apa Ana belajar agama? Engkau belajar agama karena engkau muslim. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipelajarin. Yang dia ajarkan kepada istrinya. Kalau dia gak sempat, umpamanya suaminya, ya sudah, bawa ke masjid. Datangkan, yuk datang ke masjid MHT sini. Istriku duduk sini, HP-nya mana? Biar gak sibuk pegang HP engkau. Sini, dengarkan kajian ustaz. Kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku untuk mendapatkan ilmu. Mau gak mau, jamaah. Ini kewajiban, bukan bicara sunnah. Setelah Indonesia merdeka, pada waktu itu berpikir yang namanya memerangi buta huruf. Jadi pemerintah punya program-program di masa Soekarno dulu memerangi buta huruf. Kemudian di Orde Lama mulai berpikir belajar selama berapa tahun? 6 tahun. Terus jadi belajar berapa tahun? 9 tahun gitu loh. Islam sebelum Indonesia merdeka. Sebelum ada negara yang namanya Indonesia sudah mewajibkan muslim itu belajar. Ayat yang pertama turun itu apa? Iqra, baca. Maka Dhahhak dan Muqatil mengatakan haqqun 'alal muslim, menjadi kewajiban setiap muslim an yu'allima ahlahu. Siapa saja keluarganya, istrinya, kerabatnya, budak-budaknya, yang perempuan dan laki-laki. Apa ilmu yang harus diajarkan? Ma faradallahu alaihim. Yang Allah wajibkan buat mereka. Dan apa yang Allah larang. Maka ternyata antum punya kewajiban mengajarkan kepada pembantu antum. Pegawai-pegawai antum. ART, kadangkala bosnya ngaji, dia gak pernah ngaji. Gak peduli nih, yang namanya majikan, dengan kondisi ART-nya, padahal dia akan titip anaknya sama, itu ART. Emaknya berangkat, bapaknya berangkat, siapa yang menimang-nimang itu anak, ART. Kita juga wajib mengajarkan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, "Qu anfusakum bi af'alikum." Jagalah diri kalian dari api neraka dengan amal perbuatan kalian. "Wa qu ahlikum bi wasiyatikum." Dan selamatkan keluarga kalian dengan mengajarkan kepada mereka. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Kullukum ra'in." Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin. Semuanya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setelah Nabi SAW mengatakan itu, Nabi enggak diam. Nabi mulai mendetailkan. Supaya enggak ada yang berpikir, saya bukan pemimpin. Maka beliau mengatakan, warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang suami itu pemimpin di rumahnya. Seorang bapak itu pemimpin di rumahnya. Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu, dan wanita. Jangan sampai berpikir itu tugasnya suami. Oke, suami sudah punya tugas dan kewajiban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan, seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepada dia. Harta suami, rumah suami, anak-anak suami, wal khadim dan pembantu itu pemimpin. Masya Allah. Ada yang rame-rame. Itu pemimpin juga, jemaah. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi setiap kita itu pemimpin. Jangan pernah merasa, enggak, saya bukan pemimpin. Kok pemimpin? Tapi skalanya beda-beda. Tugasnya beragam. Yang jelas pertanyaan itu akan ditanyakan. Apakah kita menjalankan tugas dengan baik atau tidak? Ahibati fillah. Menjadi orang tua yang ideal buat anak-anak yang soleh. Yang pertama, ya, engkau harus jadi orang soleh. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, seorang tabi'in. Dia ini punya mbah namanya Hazm. Mbahnya itu sahabat Nabi. Ketika mbahnya datang, mbah itu apa bahasa Betawinya? Engkong. Engkong. Apa? Engkong. Engkong. Iya, engkong kan? Salah, betul. Iyalah kakek lah, anda takut salah diketawain. Kakeknya. Mbah itu bukan bahasa Indonesia? Kayaknya sudah masuk KBBI. Ya. Coba lihat, antum cek nanti. Eyang ya. Nah, ada Mbah Priuk. Antum tahu Mbah itu kan? Seperti itu. Padahal di Betawi itu kan? Ternyata pakai Mbah. Gitu kan. Datang si kakeknya Said. Namanya Hazan. Hazan itu artinya keras kepala. Coba. Sulit, sukar, dan keras kepala. Ketika datang Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" kata dia. Hazan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Anta sahl." Engkau sahl, mudah. Apa kata mbahnya? "Enggak. Aku Hazan." "Aku susah," kata dia. "Aku enggak mungkin merubah nama pemberian orang tuaku." "Ya terserah kau," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata cucunya, gara-gara kakeknya enggak mau dirubah namanya, famazalatil huzunatu fina ba'd. Itu keras kepala, sulit diajak ya negosiasi atau itu dirubah kita sampai ke cucunya. Maka Said ketika dia punya anak, apa kata dia? Dia mengatakan kepada putranya, "La azidanna fi salati." Aku akan menambah salatku. Agar Allah menjaga engkau untukku. Jadi orang tua yang ideal adalah orang tua yang memperbaiki dirinya dengan beramal soleh. Karena anak-anak itu kadangkala salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Salah mendengar tapi tidak salah melihat. Dia lihat bapaknya main HP terus ya. Enak kayaknya main HP. Terus dia ngomong, "Nak, taruh HP-nya." Sambil pegang HP bapaknya, "Taruh HP-nya." "Iya, Pak." "Loh, taruh HP-nya." "Iya." "Loh, kok masih pegang?" "Loh, anak pikir suruh pegang HP. Bapak pegang HP." Itu yang terjadi. Maka Said mengatakan, "Aku akan menambah ibadahku." Yang mana kalau bicara menambah ibadah, gak mungkin menambah yang wajib. Zuhur 4 rakaat jadi 8 rakaat. Gak mungkin lah. Yang dia akan tambah yang sunnah. Dan di mana sholat sunnah biasanya dikerjakan? Di rumah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Khairu sholatir rajuli fi baitihi." Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Di rumah. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Nah, lihat, antum bingung di mana? Di rumah, kecuali sholat wajib. Itu hadisnya seperti itu. "Khairu sholatir rajuli fi baiti illa al-maktubah." Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Maka di sini ketika bapak ini pulang dari masjid, hamparkan sejadah, ba'diyah dia sholat, anaknya lihat. Dia tanya sama emaknya, "Bapak kan udah sholat. Sholat apa lagi, Bapak?" Mulai dia melihat pemandangan yang indah di rumahnya. Karena seorang istri itu kadangkala libur sholat. Walaupun anak melihat ada bapak-bapak yang libur sholat. Anak gak tahu ya, ada apa ya. Ada apa kira-kira kok ada bapak-bapak yang libur sholat? Jangan. cuti. Ada apa-apa, ya Allah, mudah-mudahan kita dikasih hidayah, jemaah. Dan semoga saudara-saudara kita yang masih belum sholat dikasih hidayah agar sholat. Sahih. Kita kalau melihat orang enggak sholat itu doakan. Jangan dieci. Jangan diremehkan. Boleh jadi nanti dia sholat, kita berhenti sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi, ketika seorang ayah ini setiap pulang ke rumahnya, dia sholat, dia ngaji.

supaya gak ngaguin mam. Padahal seharusnya ditemenin tuh anak. Maka tambah ibadahnya. Di surat Al-Kahfi ayat 82, ketika Khadir membunuh remaja itu, remaja itu dibunuh. Dan Nabi Musa mengingkari pembunuhan itu. Lalu Khadir cerita, kejadian-kejadian yang menurutmu itu mungkar, ada sebabnya. Wa ammal jidaru, adapun bangunan yang mau roboh itu, yang kemudian kita renovasi, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, itu punya dua anak yatim yang tinggalnya di kota. Ini rumahnya di desa. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah bangunan itu ada harta simpanan milik mereka. Kok bisa Allah kirim Nabi Musa dan Khadir merenovasi rumahnya dua anak yatim ini? Apakah karena dua anak yatim itu anak soleh? Enggak, masih kecil-kecil dia. Masih yatim, belum balik. Ternyata penyebabnya ini orang tua yang ideal. Wa kana abuhuma saliha, bapak dua anak itu orang soleh. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, dan Tuhanmu menginginkan agar dua anak yatim itu tumbuh besar, dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, lalu mereka bisa mengeluarkan harta tersimpan milik mereka ini, rahmatan mir rabbik, itu kasih sayang dari Tuhanmu. Maka kalau ingin anak-anak kita jadi anak soleh, ya orang tuanya jadilah orang soleh. Ya, di antara cara untuk jadi orang soleh, carilah ibu yang soleha. Ana telat ngajinya, Ustaz. Ana milih ibunya dulu sama-sama gak sholat. Ada aja. Sama-sama kita kerja di tempat yang haram. Kita jauh dari ketaatan, bagaimana sekarang? Ya diperbaiki. Tapi buat yang masih belum nikah, jangan fokus kepada kecantikan. Banyak orang mengatakan menikah untuk memperbaiki keturunan. Yang mau diperbaiki fisiknya atau hatinya? Dua-duanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Antum cari yang cantik, yang soleha. Tapi antum harus bercermin dulu lah. Iya, karena ada orang yang gagal, nador ini gagal, di sana tolak ini, gimana Ustaz? Ya masalahnya itu gak bercermin. Orang itu loh Ustaz, ana ini orang soleh Ustaz. Kenapa mereka nolak orang soleh kayak ana? Itu buktinya antum belum soleh. Kalau antum soleh ditolak, antum akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang soleh. Ya udah takdirnya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Nanti nazar lagi, nazar lagi. Maka perlu jemaah. Kadangkala kita ini terlalu tinggi spek yang kita inginkan. Ana mau yang putih, rambutnya pirang, matanya biru, sum-sum kakinya itu kelihatan dari luar. Di mana antum dapat kayak gitu? Makanya ada seorang pemuda itu ngomong sama Syekh. Syekh, ana ingin nikah dengan orang yang kayak gini. Dia sebutkan kriteria yang masya Allah. Kata Syekh, kalau ada kayak gini, ana dulu yang nikah. Bukan antum gitu. Allahu Akbar. Gimana? Insya Allah lah. Iya, jadi intinya tadi mencari ibu yang soleha. Mungkin anak itu akan kecewa sama bapaknya. Ketika dia mengatakan kepada bapaknya, ayah, gara-gara ayah menikah sama ibu yang kulitnya gelap, akhirnya anak jadi gelap. Yang disalahkan siapa? Bapaknya. Enggak, nak. Ada orang putih sama putih, anaknya gelap.

0: Ada. Ada enggak? Benar jemaah. Di mana antum ngelihat jemaah? Ada. Ada yang pernah datang di masa Nabi SAW, seorang bapak. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, istriku melahirkan anak hitam." Padahal dia putih, istrinya putih. Dia meragukan, ini anaknya siapa ini? Betul. Akhirnya Nabi SAW tanya, "Engkau punya unta?" "Iya, punya." "Apa warnanya?" "Ada yang merah, ada yang putih, ada yang aurok." Aurok itu yang biru ke gelap lah warna jemaah. "Loh, kok bisa itu? Warnanya gelap tadi." "Ya mungkin mbah-mbahnya ada yang gelap." "Oh, mungkin anakmu juga nih, mbah-mbahnya ada yang gelap." "Oh iya ya Rasulullah." Betul jemaah. Maka jangan khawatir ketika antum menikahi seorang wanita, tahu-tahu anaknya kok enggak sama antum, boleh jadi nenek moyangnya jemaah. Dan nenek moyang kita satu, Adam dan Hawa. Tapi ternyata lahirnya kayak gini, beda-beda. Antum bisa lihat, beda-beda kita semua jemaah. Maka tadi memilih ibunda ini penting sekali, apalagi di masa sekarang ini. Kalau antum salah memilih ibu, boleh jadi ibunya enggak mau punya anak banyak. Orang dulu, masya Allah, jemaah. Mana yang orang dulu? Anak tanya di sini. Kita kasih hadiah. Bapak satu saudara berapa?
1: Tujuh.
0: Yang satu saudara lebih dari tujuh?
2: 11
0: antum. Berapa? 12. Kalah antum. Ada yang 12 di sini. Ada yang 12. Ada yang lebih? 13. 13. Yang lebih? Kasih yang 13, masya Allah, jemaah. Kirimkan ke yang 13. Subhanallah, jemaah. Orang dulu kayak gitu, jemaah. 13. Padahal bapaknya penghasilannya tidak tetap. Nah, tapi yakin dengan rizki. Yang sering anak ceritakan di Bondowoso, jemaah. Ada seorang ustadz rahimahullahu taala punya anak 28 dari satu istri. Sekarang istrinya 4, gak nyampe 20. Ini satu istri. Gimana kalau istrinya 4? Kali berapa? Kali 4 jam. Subhanallah, antum lihat jemaah. Orang-orang dulu tadi memiliki istri-istri seperti yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Tazawwajul waludal wadud." Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih. Suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak enggak penyayang, repot antum. Iya. Antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu a'lam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang, ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya. Dan jangan takut. Di negeri kita masih banyak pulau yang kosong. Betul, jemaah. Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? 17.000 lebih pulau. Yang baru terisi berapa pulau? Waktu SD, anak belajar tuh 6.000. Masih sisa berapa? 12.000. 11.000, jemaah. Sudah, antum bagi-bagi cari pulau ya. Bikin kerajaan di sana. Ini anak-anak antum. Sohi, jemaah. Dan negara senang apabila pulau-pulau kosong itu hidup. Tapi antum menghidupkan tadi. Bikin anak yang banyak. Satu sekolahan semua anak antum. Alhamdulillah. Semua. Di zaman Pak Harto, beliau berpikir mengirim orang. Transmigrasi. Ya dikirim ke sana untuk memakmurkan negeri. Dan itu memang hal yang harus dilakukan. Tapi ketika pemerintah tidak melakukan itu, ya bismillah. Antum melakukan hal itu dan insya Allah didukung oleh pemerintah kita, jemaah. Maka cari istri yang soleha, yang mau punya banyak anak, dan buat para istri. Ketika suamimu mengatakan, Dik, nambah yuk. Apa? Nambah. Enak banget. Aku yang capek, aku yang hamil, aku yang lelah, engkau nambah-nambah. Nambah sendiri. Ya, jazakillah khairan. Allahu Akbar. Ada perempuan-perempuan yang kayak gitu, yang suaminya harus merayu kalau kepingin nambah anak. Siapa yang ada di sini kayak gitu? Insya Allah gak ada di sini ya. Alhamdulillah jemaah. Iya. Jadi ingat, pilih pasangan yang benar. Dan buat para ibu-ibu juga, jangan salah memilih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho sama agama dan akhlaknya. Dua ini modal utama untuk mendidik anak-anak. Suami yang agamanya baik tidak akan membawa yang haram ke rumahnya. Suami yang agamanya baik akan melaksanakan perintah Allah. Suami yang akhlaknya mulia akan memuliakan istrinya dan menyayangi anak-anak. Maka dua. Kalau bicara harta, ya terus terang, di Indonesia ini ternyata faktor paling banyak yang menyebabkan perceraian apa? Ekonomi. Masalah ekonomi. Sampai hari ini. Kalau suaminya itu berakhlak mulia, dia akan tanggung jawab. Dia akan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau tidak, secara agama tidak baik, dia akan sibuk dengan judol. Setelah judol kalah, apa yang dia lakukan? Pinjol. Setelah pinjol nggak bisa bayar, dia kabur menghilang. Rumah tangganya berantakan. Maka ingat, agama dan akhlaknya. Nikahkan sudah. Kalau yang lainnya wajah, ya jangan yang terlalu lah. Ya betul, wajah ini sebagian salafus saleh itu mengatakan, kalian jangan memaksa putri-putri kalian menikah dengan laki-laki yang mereka gak suka gitu loh. Dengan wajahnya, ya Allah, kata dia. Akhirnya rumah tangganya juga gak harmonis akhirnya. Ya paling tidak standar lah jemaah. Yang namanya ganteng itu juga relatif lah. Seperti itu. Betul. Relatif. Lama-kelamaan ya perempuan yang lihat suaminya ganteng, ya dilihat oleh perempuan lain juga suaminya gitu kan. Seperti itu. Kalau yang jelek insya Allah kan gak dilihat sama suami lain. Artinya dia sendiri yang ngelihat gitu nanti. Baik, jadi tolong jangan salah memilih. Dan ingat cerita Nabi Ismail diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk ganti istri. Untuk ganti istri. Karena dilihat udah, kayaknya pilihan Nabi Ismail gak benar. Maka jangan sampai bapak-bapak akhirnya harus ganti istri. Kecuali gantinya lebih baik. Boleh jadi gantinya lebih buruk. Siapa yang tahu? Karena ada orang-orang yang dapat istri buruk gara-gara dosa-dosa dia. Maka hendaklah kita memperbaiki diri dan berusaha untuk memperbaiki istri kita. Kemudian orang tua yang ideal buat anak yang soleh, ya tentunya dia tidak akan memberikan nafkah kecuali yang halal, karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka akan membuat keberkahan pergi dari rumah kita dan neraka yang akan menanti nanti. Ayyuma lahmin nabata min suhtin, daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas bagi dia. Kemudian berdoa. Doa ini menjadi sarana paling mudah sebenarnya. Jadi bapak yang ideal, orang tua yang ideal itu yang selalu menyertakan keluarganya dalam doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak selalu doanya minta punya anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minadunka dzurriyatan thayyibah. Minta. Nabi Zakaria juga seperti itu. Ketika punya anak, doanya berubah. Doa Nabi Ibrahim itu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbij'alni, ya Allah, jadikan aku muqimassalah. orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku, rabbana wa taqabbal du'a. Jadi jangan sampai orang tua ketika berdoa, dia lupa menyisipkan anak-anaknya. Pokoknya yang kau minta kebaikan, katakan, ya Allah, anak-anakku juga ya Allah. Kasih ya Allah. Anak-anakku juga ya Allah. Kasih ya Allah. Antum tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ketika antum doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan juga kepada anak-anakku ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jal. Apa saja doa-doa kebaikan, mintakan untuk. Dan di antara doa yang paling indah sebenarnya, dan Allah sudah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, bagaimana ibadur rahman itu berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari keturunan-keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami. Jadi orang tua itu gembira ketika melihat anak. Senang dia lihat anaknya. Dan ada sebagian orang tua yang dikenal sama anaknya. Ada sebagian orang tua yang dikenal sama anaknya. Oh, ini anaknya. Oh, ini bapaknya fulan. Karena anaknya anak soleh. Umpamanya Ustadz Imam Syuhada umpamanya di sini. Boleh dikatakan ini bapaknya Ustadz Imam. Jadi ada orang tua yang dikenal sama anaknya. Biasanya kan anak dikenal sama bapaknya. Ini fulan bin fulan. Ini anaknya fulan. Tapi ada orang-orang yang dikatakan ini bapaknya fulan. Itu mungkin di antara makna qurrata a'yun. Itu anak jadi penyejuk pandangan orang tuanya. Senang orang tuanya. Kalau dipanggil ke sekolahan, Fadol, bapaknya fulan. Iya, silakan ke sekolahan. Anaknya melanggar terus. Ini bukan qurrata a'yun, jamaah. Datang lagi ke sekolahan. Ya Allah, nak. Tenang, ayah. Masih dalam proses. Kan ada yang seperti itu. Nah, tapi terus berdoa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi gak kaleng-kaleng doanya, jemaah. Bukan jadikan orang yang bertakwa, enggak. Jadikan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kalau berdoa, minta yang paling indah sama Allah Azza wa Jal. Makanya jangan berhenti baca doa itu. Ketika antum diuji dengan anak-anak mungkin yang kurang soleh ya. Subhanallah ya. Terus ya, anak ketemu dengan seorang ibu yang sudah tua dia. Dia punya anak satu, ya kurang, salah satunya itu kurang soleh lah. Terus ibunya berdoa. Akhirnya anak itu jadi anak yang soleh. Karena kalau sudah besar, sulit dikasih tahu. Antum mau ngasih nasihat, dia udah gede. Tapi tetap kita kasih nasihat. Doanya yang banyak minta sama Allah Azza wa Jal. Kemudian, mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Jangan dengan emosi. Bapak kalau mau marah sama anaknya, ya jangan di depan anak-anaknya yang lain. Gak perlu teriak-teriak. Ibu juga ya. Mak-mak itu memang dapat ujian, dia capek ngurusin anak ini. Dia yang mengandung. Dia yang melahirkan. Dia yang menyusui. Tahu-tahu anak ini kurang menghargai emaknya. Maka terkadang terbawa perasaannya, ni emak ngomong, nak, kalau bisa aku masukkan lagi kau nak, aku masukkan kau nak. Berarti kan sang anak jadi gak suka sama ibunya. Berarti aku ini gak diharapkan sama ibu. Maka tolong berbanggalah dengan anak. Sampaikan, nak, ibu ini bangga punya anak kau. Ketika harus ngasih tahu anaknya, jangan panggil anak itu, ini yang bandel, sini. Akhirnya dia bandel beneran. Dan anak ingat, ya ketika anak-anak, ya orang kampung itu tahu sama anak. Ketika anak punya anak ini, jemaah naik, ya ke jendela, wah, anak ngomong fulan, ini sih. Kata anak punya bibi Syafiq, ini sini. Kau lebih parah daripada dia. Kata dia. Iya. Nah, arti kan kita nggak tahu kalau ternyata kita dulu ya parah juga gitu jamaah. Tapi di sini orang tua mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Ana tahu, ana sering dihukum sama abah ana dulu. Tapi abah ana kalau ngukum ana itu dikunci pintu kamar, dipanggil di kamar dikunci, baru dikasih hukuman. Dulu orang tua kita kalau menghukum kita, ya semua orang tua punya punya cara masing-masing dan punya alat masing-masing yang digunakan untuk memukul. Karena memukul diperintahkan dalam agama. Diperintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bisalawahum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. Itu mulai prosesnya. Jangan dipukul. Disuruh aja. Disuruh lagi, sampai umur 10 tahun. Artinya mendidik dengan memukul itu sejatinya apabila diperlukan. Hukum asalnya enggak. Hukum asalnya jangan mukul, dengan kasih sayang. Tapi ketika dibutuhkan, maka ada adabnya. Jangan sampai memukul yang membuat dia ya terluka dengan luka yang kemudian sampai mati dia bawa nantinya. Cedera dia, enggak. Dan anak tahu. Ayah anak dulu ketika menghukum anak, dipanggil anak ke dalam kamar, dikunci, ibu anak nggak boleh ngelihat, ya ibu kesian lah, seperti itu. Pakai, enggak, sapu kebas ya apa? Sapu lidi. Ya, angkanya berbeda-beda, jumlahnya itu tergantung pelanggarannya gitu jamaah. Iya berbeda-beda, tapi anak rasakan. Ketika selesai dipukul itu, jadi benar gitu ini. Tapi berapa hari aja gitu kan. Makanya kadangkala perlu terus ya mak. Dan orang tua harus memperhatikan anaknya. Ibadah sholat anak itu diperhatikan. Anak ketika kecil gak pernah ke masjid. Gak pernah. Ingat masjid itu hanya mungkin kalau mau sholat maghrib ya. Kita ngaji di masjid ya. Kita sholat biasanya di rumah. Dan anak ingat. Ya namanya anak-anak dulu ya. Kalau orang tua gak perhatian sama anaknya, anaknya jadi rusak. Ini poin ini yang anak ingin ingatkan. Jadi ketika nyuruh anaknya sholat, tolong diawasi. Bukan nak sholat nak, iya. Kemudian dia masuk kamar, kamar mandi, tahu-tahu, assalamualaikum. Nak, berapa rakaat sholat? Udah. Ya berapa rakaat? Ya 4 rakaat, zuhur lah. Benar, iya. Di sini kadang-kala orang tua tidak mengawasi. Ketika tidak diawasi, anak itu akan main-main sholatnya. Dan karena kita pengalaman dulu main-main. Sampai ibu ana itu melihat ana dari kunci, dari lubang kunci ya. Jadi kunci, lubang kunci zaman dulu itu bisa untuk lihat. Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Maka harus dirubah, diganti itu kuncinya. Karena dulu besar-besar kelihatan ya. Kita sholat itu, sarung itu, kita giniin aja. Di atas sajadah main sudah kita. Syafiq, ternyata diawasin ya. Sekali diawasi, kita jadi takut sudah. Karena kita pikir diawasi terus, padahal enggak sudah gitu jamaah. Maka di sini orang tua, tolong diawasi anak. Ketika nyuruh anak itu sholat, ibu lagi masak, berhenti masak. Berhenti masak. Karena ada orang yang nyuruh terus ditinggal, anaknya datang sudah basah. Sudah sholat? Sudahlah, kata dia. Kan sholat. Kok cepat? Iya, baca qul huwallahu ahad. Maka tolong orang tua yang ideal itu meninggalkan semua pekerjaan demi sholat anaknya. Gak apa-apa. Kok tinggalkan duduk anaknya. Yona, ibu tungguin di sini. Itu mulai umur berapa? 7 tahun tuh ya. Ketika sudah mulai disuruh, engkau mulai mengawasin dia. Insya Allah kalau dia diawasi, lama-kelamaan sholatnya benar. Tapi kalau sejak awal cuma disuruh, maka engkau akan tahu anak itu ternyata sholatnya gak benar setelah 2-3 tahun. Harapannya dengan kau memberikan pengawasan, gak ada memukul itu. Yang umur 10 tahun, itu kan karena terpaksa memukul itu. Ya, kemudian memang kadangkala orang yang penyayang itu harus keras, tegas. Sampai dikatakan waqasa liyazdajir. Dan terkadang seorang berbuat keras agar anak-anak itu berhenti berbuat kesalahan. Wa man yaku rahiman au haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Barang siapa yang pengasih, sekali-kali dia harus bertindak tegas kepada orang yang dia kasih. Jadi beberapa kejadian di negeri kita ya, yang kita sayangkan. Ini kalau bicara orang tua ideal ya. Ketika anak itu melanggar di sekolah, kadang-kadang orang tua mau bela anaknya. Engkau gak jadi ideal pada waktu itu. Seharusnya engkau tambahkan hukuman buat anak ketika dia melanggar. Wallah jamaah, jadi guru itu berat. Anak terus terang kalau disuruh ngajar anak-anak SD, kayaknya anak-anak SD itu tiap hari berkurang satu jamaah. Karena ustadznya gak sabaran. Anak ngajar anak-anak kuliah. Jadi anak-anak kuliah kan udah gede-gede lah. Tapi kalau ngajar anak SD, SMP, SMA, apalagi ngajar TK, Allahu Akbar, itu membutuhkan kesabaran. Maka tolong para orang tua tadi, ketika gurunya menghukum anaknya, seharusnya kau katakan jazakallah khair. Jazakallah khair. Makasih banyak kau didik anakku dengan benar. Berarti guru ini perhatian sama anak kita. Di antara semuanya anaknya yang dia pukul. Demi menyelamatkan yang lainnya dan demi memperbaiki anaknya. Dan orang tua dulu. Nah ini kenapa anak bicarakan tadi. Di negeri kita anak-anak kuliah S1, S2, S3, profesor. Gak ada MK parenting. Gak ada. Jadi tumbuhlah orang tua yang tidak mengerti bagaimana menjadi orang tua. Anaknya laporan, dia ikut marah. Seharusnya dia dudukkan anaknya. Kalau dulu zaman kita, yang namanya bullying itu jamaah, dari dulu. Betul bapak-bapak? Jangan dipikir sekarang ini bullying itu ada, karena ada media akhirnya jadi viral. Dan generasinya, generasi strawberry. Kalau zaman dulu generasinya, generasi apa gitu jamaah? Generasi ban. Lemparkan ke sana, lemparkan ke sini. Tetap dia tegar. Dan biasanya guru dulu, kita punya guru SD itu, guru agama ya. Kalau ngasih hukuman itu, ini ditarik ya mah. Iya, ditarik sampai jinjit-jinjit kita, Allahu Akbar. Dan tidak berani laporan sama orang tua. Kalau ibu guru, lebih ya... lebih baik lah. Kita dijiwit sini. Ya. Sampai biru. Ya. Sampai warna biru di sini. Jadi kalau mandi di rumah kelihatan. Oh bu, kau melanggar ya. Seperti itu. Ada bekasnya. Kalau yang pak guru gak ada bekasnya. Kalau bu guru, ada bekasnya. Dan itu orang tua gak ada tanya sama bu guru. Bahkan kalau bisa dia datang. Kalau menghukum lagi, dua kali hukumannya. Itu orang tua yang ideal. Wallah jemaah kita ini sudah capek bekerja, ingin anak-anak kita soleh-soleha. Kecuali antum tidak ingin anak-anak itu soleh-soleha. Ada seorang ayah yang dia menyekolahkan putrinya di tahfid. Dia, di Arab sana kan pondok itu jarang. Pondok itu jarang. Yang ada full day atau sekolah sampai jam 4 sore harinya masuk madrasah lagi di masjid-masjid biasanya. Ini anak perempuannya selalu dimasukkan habis pulang dari sekolah masuk ke madrasah. Di Indonesia dulu ada sistem seperti itu. Masih ada sampai sekarang ya? Nggak ada. Madrasah lagi gitu. Jadi sekolah. Dulu ada kan? Dulu ada ibtidak sekolah umum. Terus nanti sorenya madrasah gitu. Jadi bukan full day. Jadi memang pelajarannya dua. Umum sama agama. Ini anak perempuannya sore hari pokoknya ikut tahfidz. Akhirnya dia ngomong sama ayah. Ini masih kecil nih anak ini. SD dia ngomong, ayah, teman-temanku gak ada yang ikut apa? Ikut tahfidz. Cuma aku. Aku ini benar anaknya ayah apa bukan? Kok dia merasa dizolimi sama ayahnya? Ayahnya benci banget sama dia mungkin ya. Kok disekolahkan gitu loh. Gak mau di rumah main gitu kan. Subhanallah, ayahnya ya kalau sudah ngelihat anaknya itu menangis ya tanpa ada suara, ya Allah ya ujian ini ya udah nggak sekolah udah gimana? Ini sang ayah dikasih taufik, enggak nak, tetap berangkat kona. Ayah sayang sama kona. Terus sampai anak ini SMA. Dan dia terus bersama kawan-kawan yang SD itu ya, Ma. SMA. Sama kawan-kawan perempuan dia. Dia sudah hafal Quran dan kawan-kawannya nggak ada yang hafal Quran. Baru sang anak mengatakan, ya makasih banyak ya. Makasih banyak. Jadi anak-anak tuh nggak ngerti dengan masalah dia, jemaah. Dia maunya main. Dia maunya bersenang-senang. Orang tua kadang-kala kalah sama anaknya. Iyalah, dia kan masih kecil. Anak kecil tuh waktunya bermain, gitu dia. Iya, anak kecil itu bermain sambil belajar. Tetap dia perlu bermain, tapi sambil belajar. Sampai ada yang mengatakan anak itu sampai SD kelas 4 itu bermain sambil belajar. Dari SD kelas 4 sampai kelas 3 SMA itu belajar sambil bermain. Setelah lulus SMP itu belajar tidak main-main. Ngerti? Sekarang sampai kuliah main. Main tetap. Bukan kuliah, Ustaz. Bapak-bapak sudah punya anak. Masih main. Main game ini. Allah enggak tahu lah main apa. Tapi Ustaz tadi, perhatikan anak kita. Anak kita enggak ngerti dengan maslahatnya. Dia mungkin melihat kawan-kawannya. Kok enak hidupnya. Dia ingin bersenang-senang. Katakan kepada anak kita, ada waktunya kau bersenang-senang. Ada waktunya. Sekarang waktunya berjuang. Ajarkan kepada anak kita yang terpenting adalah tauhid ya. Kita tahu, ajarkan kepada dia kenapa kita diciptakan. Kemudian jadilah qudwah yang baik ya. Ketika anak itu sudah tumbuh besar dewasa, apalagi di masa sekarang ini, nikahkan anak itu. Yang laki dan yang perempuan. Ada sebuah athar ya. Tadi ana baru baca athar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan zawwiju auladakum idza balagu wa la tahmilu athamahum. Nikahkan putra-putra kalian, anak-anak kalian ketika mereka baligh supaya kalian tidak menanggung dosa-dosa mereka. Sekarang orang tua maksa anaknya untuk kuliah. Kuliah, nak. Nanti nikah kalau sudah punya pekerjaan tetap. Bukan sudah bekerja. Pekerjaan tetap lagi. Emangnya nikah itu harus punya pekerjaan tetap? Tidak. Tapi harus tetap bekerja. Kalau orang tuanya mampu nikah, kan kau punya uang buat apa? Selama ini orang tua katanya buat anak, buat anak, buat anak. Ini anaknya sudah sampai umurnya, dia mau nikah, duitmu mau dikemanakan? Nikahkan dia. Wah, kalau dinikahkan nanti kuliah nggak selesai. Emangnya wajib kuliah? Enggak. Tapi menjaga diri dari dosa itu wajib. Apa gunanya dia kuliah kalau di tempat itu dia berbuat dosa? Maka tolong orang tua, kalau sudah anaknya baligh dan kau mampu, nikahkan. Tapi dipersiapkan anaknya. Karena generasi strawberry ini bermasalah. Kalau tidak dipersiapkan, dia pikir nikah itu bersenang-senang. Allahu Akbar ya. Dapat 2 hari, kok nggak disapa sama istri anak? Biasa, perempuan itu seperti itu. Dia harus tahu dengan karakter perempuan. Dan dia harus bersabar. Kalau dia nggak bersabar, ya udah puasa aja. Ajar nak, engkau kalau belum punya kesiapan mental menghadapi ngambeknya istri, menghadapi ruwetnya rumah tangga, engkau jangan nikah dulu. Engkau puasa. Tapi kalau engkau sudah siap, ayah nikahkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, man razaqahullahu waladan, barang siapa yang kasih anak sama Allah, falyuhsin ismahu. Hendaklah dia memilihkan nama yang baik buat anaknya. Wa ta'dibahu. Diajarin adab nih anak. Fa idza balagha falyuzawwijhu. Kalau sudah baligh nikahkan. Ini anak kuliah baliknya sudah lewat. Udah lewat dia. Kapan? Berapa tahun yang lalu dia balik? Dan kehidupan sekarang ini, kalau Allah gak selamatkan, gak selamat. Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, menyampaikan dalam salah satu kajiannya. Pemuda-pemuda sekarang itu menghadapi fitnah yang tidak dihadapi pemuda di masa Rasulullah SAW. Sahih, jemaah. Di masa para sahabat, pemuda-pemuda itu hidup di lingkungan yang islami. Yang terjaga mereka. Sekarang lingkungannya seperti yang kita lihat. Fitnah di mana-mana. Laki sama perempuan tanpa batasan. Dan dianggap lumrah. Ketika seorang laki-laki di dalam perempuan berjalan, dikatakan, oh masih muda. Gitu. Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. Dengerin. SD juga seperti itu. SMP akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapaknya. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia telepon, dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan. Ana izin minum dulu jemaah, bismillah. Satu-satu, jangan dikasih semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada Ustaz dan tim dan semua jemaah yang di sini. Saya ingin meminta nasihatnya Ustaz, gimana meluaskan rasa sabar dalam mendidik anak perempuan? Bahkan yang bisa dibilang dia adalah teman bertengkar saya. Lalu kiat-kiat agar menjaga lisan ini untuk tidak berbicara kasar, tidak baik kepada anak. Barakallahu fikum, Ustaz. Syukran. Iya. Perempuan itu bersama anak perempuannya seharusnya dekat. Hanya saja kadangkala sang ibu ini sering sibuk dengan kegiatannya. Seorang ibu itu tolong bermain sama anaknya. Jadi anaknya sejak kecil itu tolong didampingi ketika bermain. Karena ada ibu itu, seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu dibiar main sendiri. Main boneka sendiri umpamanya, anak perempuan itu jual-jualan sendiri, ya, gambar sendiri. Jangan. Disinilah engkau sudah telat menjalin kedekatan sama dia. Seharusnya main sama dia. Duduk sama dia. Dia jual-jualan, engkau jadi pembelinya. Dia masak-masakan, engkau jadi pembelinya. Seneng anak itu. Anak sering dimasakin sama anak-anak. Baba, mau apa? Tadi mau pizza. Ya, dia masakin pizza sudah. Anak itu seneng. Dihargai apa yang dia lakukan. Ketika sang orang tua tidak menghargai anaknya, nih anak jadi teman berantem orang tua. Maka tolong pandai-pandailah ibu ini mengatakan barakallahu fi, jazakillah khairan kepada anaknya, walaupun kecil yang dia lakukan. Kita berharap anak kita ini melakukan 10 pekerjaan, tapi ternyata dia melakukan satu. Katakan jazakillah, nak, makasih banyak nak. Ibu bangga punya anak kau nak. Jazakillah khairan. Jadi anak itu tumbuh di dirinya kalau ibunya ini menghargai. Tapi kadangkala nih anak memang ya tadi mungkin dia nggak pandai bersih-bersih ini itu, akhirnya emaknya kalau marah teriak-teriak sampai tetangga dengar. Jangan. Jadi tadi yang Anda sampaikan, kalau mau ngasih tahu anaknya, tolong tutup pintu kamarnya dan jangan banyak mengeluh. Jangan mengatakan ibu ini nak yang mengandung mua, ibu ini yang ini itu nih anak. Iya. Iya. Anak gak berharap dilahirkan dari ibu. Gimana? Karena ibunya ngeluh. Kadangkala ibu ini, dia pikir yang capek itu dia. Anaknya juga capek dapat ibu kayak gini. Loh, ini yang kadangkala kita memandang hanya dari satu sisi gitu loh. Sehingga sang ibu tadi yang anak sampaikan ingin kalau bisa gak punya anak dia. Sang anak juga ingin gak punya ibu kayak gitu. Maka jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ibu mengeluhkan. Tapi bagaimana dia berharap kepada anaknya. Dia sampaikan, nak, masya Allah. Ketika engkau lahir, ada banyak harapan ibu. Dan ibu sudah mulai melihat bagaimana engkau tumbuh akan menjadi kebanggaan ibu. Jazakallah khair. Kalau ada tadi kesalahan dia punya 10 kesalahan, satu-satu diperbaiki buat anaknya. Dan tolong tadi, jangan memanggil anak dari jauh dengan suara yang keras. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan jamaah. Ketika beliau nyuruh Anas bin Malik untuk melakukan sebuah tugas, kemudian Anas ini telat jamaah. Apakah Nabi teriak, Anas? Nabi datang, didatangi ini Anas. Lalu ketika sudah dekat mengatakan, Anas, udah kau kerjakan. Oh iya, lupa ya Rasulullah. Baru dia pergi. Tapi kita, Fulan, kok bisa pakai mic? Itulah yang menyebabkan akhirnya anak itu jadi teman berantem. Maka jangan ada lagi teriak-teriak. Kalau mau manggil anaknya, datengin. Sehingga anak itu juga gak akan teriak-teriak nantinya. Barakallahu fikum. Dan bicara sabar ya doa. Minta supaya diluaskan hatinya sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak bertanggung jawab. Nafkah lahir dan batin. Dan tidak ada peran sebagai bapak untuk anak-anaknya. Lah suami wala bapak. Ini yang kadang-kadang kita tanyakan. Dapat dari mana nanti? Laki-laki kayak gitu. Iya. Kecuali nikahnya dipaksa. Tapi kalau itu pilihan. Boleh jadi memang anti salah memilih. Apa yang perlu dilakukan ketika salah memilih? Ya diperbaiki. Berdoa. Tetap memuliakan suami. Jadi kalau kita bicara ingin mempertahankan rumah tangga. Ya sudah diperbaiki. Tapi kalau engkau mau berpisah, boleh dalam agama. Dengan kondisi suami seperti ini. Tapi anak rasa itu bukan solusi. Muliakan suamimu. Hargai suamimu. Bikin anak-anak itu cinta sama bapaknya. Karena ada ibu yang senantiasa menggambarkan bapaknya itu buruk di depan anak-anaknya. Nah, kau tahu, bapakmu itu tidak bertanggung jawab. Ibu gak pernah dikasih nafkah sama bapakmu. Dan kau lihat sendiri kan? Bapakmu gak pernah ngurusin engkau. Kata dia. Na'udzubillah. Kata sang anak. Iya. Ibu kok mau nikah sama bapak? Anaknya gak punya salah gitu loh. Jangan ditambahin masalah. Tapi bagaimana sang anak dididik sama ibunya? Nah, ketika bapakmu datang, kau sambut bapakmu. Datang ayah, gimana kabarnya ayah, pijetin ayahmu. Lama-kelamaan, nih ayah insya Allah akan lembut hatinya. Tapi kalau sang ibu sudah membangun dinding antara anak-anaknya sama bapaknya, maka sang bapak akan berubah sulit. Engkau ingin suamimu berubah, engkau ingin bapak anak-anakmu berubah, maka tolong perubahan itu kadangkala perlu perjuangan dan pengorbanan. Sambil terus didoakan. Barakallahu fikum. Wah, ini mak-mak semua. Mohon nasihatnya Ustaz. Suami ana, alhamdulillah, suami yang rajin ngaji. Tetapi di rumah juga rajin megang HP. Kurangnya waktu untuk anak-anak dan istri. Padahal anak udah banyak. Seharusnya waktu apa ini? Juga lebih gitu. Seharusnya waktu juga. Ya ini kadangkala ada orang tua yang tidak merasa anak-anak itu adalah tanggung jawab. Bukan amanah. Antum bakal ditanya. Makanya tadi yang sampaikan hadis Nabi SAW. Kullukum ra'in. Kalian semua pemimpin. Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Makanya ini sama. Ketika dapat orang tua yang sibuk dengan HP-nya. Seorang istri jangan menegur suaminya di depan anak-anaknya juga. Jangan mengatakan, HP dari tadi pegang HP. Jangan. Tapi duduk di samping suaminya. Sambil ngaji. Nah anak, yuk, kita ngaji yuk samping bapak. Yuk. Ya, sekalian dirukyah nih bapak. Jangan, jamaah. Kan banyak orang tua itu kalau ngeliat suaminya apa perlu dirukyah suaminya. Ya enggak, kalian duduk di sebelah bapaknya, pijetin yuk. Tuh bapaknya lagi pegang HP, mungkin ada kerjaan kantor yang harus dia kerjain. Yuk kita pijetin kakinya. Semoga sama ayah, mudah-mudahan ayah kerjaannya lancar, ini itu ya. Bagaimana menjalin hubungan baik, ya, Ma? Karena asalnya manusia itu dari tanah. Dan tanah itu mudah untuk dibentuk. Hukum asalnya seperti itu. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Menghadapi orang yang berbuat salah sama kita, berbuat jahat sama kita, Allah mengatakan balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi gara-gara engkau berbuat baik itu bisa berubah menjadi persahabatan yang hangat. Maka tolong lakukan hal-hal yang membuat ya ketegangan itu jadi hilang. Soalnya kalau sudah cerita kayak gini biasanya, aduh gimana sih menghadapi suami kayak gitu. Tadi suruh dekati anak-anaknya. Ketika bapaknya sibuk pegang HP, ayah kita boleh main di sini ayah. Kita ingin dengar cerita ayah. Dipaksa, dipancing tuh ayah untuk mengeluarkan banyak pengalaman dia. Tapi kalau ibunya gak pandai, yang ada cuma mengeluh, yang ada cuma menegur, ya akhirnya gak baik-baik suami. Sambil terus didoakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama, ustaz dan keluarga ustaz-ustaz sekalian. Ustaz, ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana menghadapi suami yang suka marah karena hal kecil. Sehingga ada rasa ketakutan saat dimarahi oleh suami. Apa yang harus dilakukan oleh istri dalam kondisi tersebut? Jazakallahu khairan ustaz. Jangan bikin hal kecil itu. Nah, ketika istri tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, maka bagaimana engkau menghindari hal-hal yang remeh itu? Dan usahakan di malam hari ketika engkau tahu punya suami seperti itu, sebelum tidur sampaikan, "Bang, aku minta maaf, Bang ya. Aku belum sempurna. Aku akan berusaha untuk lebih baik lagi." Terus gue katakan seperti itu. Kasih nasihat aku, Bang. Karena memang ada perempuan yang menyalahkan suaminya. Ya memang suaminya salah. Tapi cara memperbaikinya yang kadangkala dia gak tahu dan gak paham. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya, tentang wanita penghuni surga. Yang penyayang, yang mau punya banyak anak. Di riwayat lain ditambahkan al-a'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau dia idza asa'at au usi'a ilaiha. Dalam dua kondisi. Kalau perempuan ini menyakiti suaminya atau disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang ke suaminya. Mungkin sebagian orang berpikir, loh kok bisa ustaz? Yang salah suami. Oke, kalau perempuannya yang salah, dia minta maaf. Tapi yang salah suaminya. Masa si istri suruh minta maaf? Kan gak benar. Enggak, itu benar. Itu ajarannya. Kalau ingin punya rumah tangga yang harmonis. Kalau ingin seperti yang Allah firmankan. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bagaimana menghadirkan cinta dan kasih sayang di rumah? Ternyata istri itu punya senjata yang paling indah. Dia datang ke suaminya, dia minta maaf. Sampai Nabi SAW memberikan sebuah gambaran yang indah. Ini perempuan datang ke suaminya. Dia pegang tangan suaminya lalu mengatakan, "La adzuku bighamdin au bighumdin hatta tardo." Bang, aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku, Bang. Bisa istri-istri bapak-bapak melakukan itu? Aduh, bisa lah jemaah, bisa insya Allah, istri yang soleh. Maka tadi, seorang istri yang tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, engkau sudah harus tahu, ketika ada hal remeh, suami marah datang, "Bang, aku minta maaf, aku salah, aku akan perbaiki." Dan jangan kemudian menganggap hal itu remeh. Karena jadi bom waktu nih. "Aduh ustaz, cuma masalah remeh ustaz, na'udzubillah nih orang, ngaji di mana dia?" Wah, jangan kayak gitu. Karena memang ada laki-laki yang modelnya seperti itu. Dan ada asap, ada api. Maka tolong jangan sampai ada asap. Apa yang dilakukan? apinya dimatikan. Jangan masak. Hah? Jangan masak. Dimatikan apinya jemaah. Barakallahu fiik sambil didoakan. Dan insya Allah. Ketika istri terus memuliakan suaminya, menghargai suaminya, minta maaf sama suaminya, insya Allah istri itu akan merasakan baiti jannati. Tapi kalau sang istri ini kurang melayani suaminya, gak menghargai suaminya, suaminya datang dari tempat kerja, sang istri sibuk sama anak-anaknya, tolong ketika suami datang, engkau sibuk sama suami. Setelah selesai, silakan sibuk sama anak-anak. Jadi istri ini jangan terlalu dekat sama suami, sehingga suami jadi bosan. Betul bapak-bapak. Mikir juga bapak, masa Ustaz ya? Iya. Jadi istri itu tadi, ketika dia harus ngurus anaknya, fokus sama anaknya. Karena kalau dia tahu-tahu dekat sama suaminya, anak-anaknya nggak diurusin, ya dia juga nggak suka gitu. Maka harus pandai-pandai. Jangan menjauh dari suami dan jangan terlalu dekat sama suami. Maksudnya itu terlalu apa istilah nempel kayak perangko tadi ya. Akhirnya nggak ngurusin tugas-tugasnya dia. Jadi sebaik-baiknya urusan itu yang di tengah-tengah. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir nih jemaah. Jam 8 ternyata udah jemaah. Ana memiliki anak laki semua. Ana sering sekali mengingatkan anak-anak untuk sholat di masjid. Tetapi suami, ana lebih sering sholat di rumah. Terkadang ana kesel kepada suami. Tapi ana bingung bagaimana cara menegurnya. Karena sudah pernah berkali-kali diingatkan. Jadi kadang ana suka marah, melampiaskan kepada anak-anak. Karena sebetulnya ana kesel kepada suami. Ana suka gak enak hati dengan anak. Karena suami jarang sholat di masjid. Padahal seharusnya suami yang mengajak anak. Mohon sarannya Ustaz. Engkau cari 1000 alasan agar anak-anak tetap menghargai bapaknya. Kalau bapaknya sholat di rumah, umpamanya katakan kepada nak, engkau perlu pahala yang banyak. Mungkin ayahmu capek. Mungkin ayahmu lelah. Cari alasan. Sehingga sang anak ini memaklumi ayahnya. Tapi kalau engkau kata, nak, jangan kayak bapakmu. Waduh. Itu sudah anak ini. Oh, berarti bapak ini gak soleh, kata dia. Walaupun memang bapaknya belum soleh, gitu kan. Anak dapat apa? Kiriman. Bapak-bapak yang sholatnya rajin di rumah itu, bapak yang soleha, kata gitu kan. Gak, alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau punya suami yang sholat, alhamdulillah. Bersyukur. Cuma mungkin dia tadi belum ke masjid. Bagaimana engkau mendidik anakmu tetap menghargai bapaknya dan anak itu tetap sholat di masjid? Dengan cara tadi mencarikan alasan kenapa bapaknya sholat di rumah. Engkau alhamdulillah, engkau sehat nak. Engkau masih kecil ya. Engkau bisa berlari. Kalau bapakmu, ya boleh jadi dia sudah capek pulang dari kerja. Maka bismillah, engkau doakan bapakmu ketika engkau ke masjid. Dan setiap engkau mau ke masjid, engkau datang izin sama bapak. Ya, aku ke masjid ya. Seperti itu. Pulang dari masjid, datang ke ayahmu ya. Alhamdulillah udah pulang dari masjid ya. Tadi ada ini cerita. Anakmu suruh cerita sama ayahnya. Sehingga lama-kelamaan yang ngajak itu bukan ibunya lagi. Tapi anaknya. Ya, ayolah ke masjid ya. Aku kepingin digandeng sama ayah ke masjid. Cuma seperti itu. Tapi kalau sang ibu mengatakan kepada suaminya. Sini kak. Duduk sini gitu. Suaminya digini, jangan gitu loh. Ketika di atas tempat tidur ya, lagi tidur, lagi ngobrol enak. Bang, anak-anak alhamdulillah bang, udah pada sholat ke masjid hari ini. Doakan bang ya, mudah-mudahan anak-anak istiqomah. Gak usah ngomong, engkau kapan ke masjid bang? Enggak. Jadi kadang-kadang sindiran istri itu menyayat hati gitu kan. Maka gak usah disindir. Tapi diminta untuk mendoakan anak-anak lo. Terus seperti itu. Insyaallah lama kelamaan semoga sang bapak jadi ke masjid. Soleh gitu kan. Insyaallah jemaah. Alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur dapat suami yang masih sholat. Karena ada suaminya yang belum sholat. Ada yang sholatnya bolong-bolong. Tapi semua itu insyaallah dengan memohon kepada Allah. Dan berjuang Allah kasih kemudahan. Itu yang dapat saya sampaikan jemaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pertanyaan yang paling indah. Yang paling indah yang mana, jemaah?
1: Berkesan.
0: Yang paling berkesan? Iya, yang kayaknya yang terakhir ini, enggak apa-apalah. Soalnya anak capek kalau suruh milih lagi, jemaah. Barakallahu fikum. Taib itu yang bisa anak sampaikan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf.
12: Mutiara Salaf.
13: Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul, urang

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqah-filqah.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah.

له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna

Dan pembicaraan kita masih berkaitan dengan perkara, yaitu perkara pertama tentang syarat diterimanya amal, yaitu al-ikhlas. Qala al-muallifu, berkata muallif, haqiqatun niyyah, hakikat niat. Di mana sebelumnya muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang tersesat kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan mereka menyangka dan mengira bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, telah melakukan sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu, semuanya kembali kepada niatnya. Dan di sini perkataan muallif, haqiqatun niyyah, hakikat niat. An-niyyatu laisat qawlal qa'il bilisanihi nawaitu. Niat bukanlah perkataan seorang yang mengatakan dengan lisannya nawaitu. Itu bukan niat. Ya. Ketika orang mengatakan nawaitu, itu bukan niat. Bal hiya inbi'atsul qalbi yajri majra al-futuhi minallah. Bahkan niat merupakan ya inbi'atsul qalbi, yaitu yang muncul dari hati, yang berjalan ya majra al-futuhi minallah. Berjalan sebagaimana perjalanan kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad tayassar fi ba'dil awqat wa qad ta'azzar fi ba'dihā. Terkadang mudah untuk melakukan niat tersebut pada sebagian waktu dan terkadang sulit untuk melakukannya. Wa man kana ghalibu ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsari al-ahwal ihdaru an-niyyati lil khairat. Ya. Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi, barang siapa yang menguasai hatinya adalah amruddin, yaitu urusan agama, yang ada dalam hatinya adalah memikirkan tentang agama, bagaimana dia mendapatkan pahala dari Allah. Dia memikirkan bagaimana keadaan kaum muslimin menjadi baik. Dia memikirkan bagaimana dia bisa bebas dari marahnya Allah, bisa bebas dari murkanya Allah, bisa mendapatkan surganya Allah, bagaimana dia jauh dari neraka Allah, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wa qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasiru liman yasarallahu alaih. So, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku perkara yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Sungguh engkau bertanya perkara yang besar, kata Nabi, tapi itu menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Maka perkara ini berarti yang mendominasi dalam hatinya adalah amruddin. Maka bagi orang yang seperti itu, tayassar alaih fi aktsar ahwal, maka mudah baginya dalam banyak keadaan. Apa mudah apa? Yaitu ihdharun niyyati lil khairat. Akan mudah baginya untuk menghadirkan niat ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Fa inna qalbahu mailun bil jumla ila aslu khairat. Karena sesungguhnya hatinya condong sebagian besar kepada apa? Kepada pangkal-pangkal kebaikan. Fa in ba'is ila tafasil ghaliban. Maka dari hatinya muncul secara dominan ya bahwa hati yang tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan, sehingga ketika dia memiliki dan dominan dalam hatinya untuk kebaikan, maka fayan ba'is ila tafasil ghaliban, setiap dia berbuat baik secara terperinci melakukan begini, dia ingat bahwa melakukan ketika memberikan bantuan kepada fakir miskin, yang dia ingat adalah ridha Allah, muncul dalam hatinya. Ketika dia mau sholat, muncul dalam hatinya, saya sholat karena Allah. Bahkan ketika perkara-perkara yang mubah pun, sebagaimana ini, ya hal ini terbukti pada siapa? Pada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di mana Imam Ahmad mengatakan bahwa aku ingin pada setiap aktivitas itu berniat. Sehingga kalau orang yang dalam hatinya yang dominan adalah Allah,

0: yang dominan adalah ridhonya yang diinginkan, maka sangat mudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan niat pada setiap aktivitasnya. Sehingga seperti Imam Ahmad, aku sangat ingin untuk berniat pada segala aktivitas. Jangankan yang wajib, bahkan yang mubah pun, yang kalau dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa, tapi dia berniat bahwa dia pilih mubah, perkara mubah yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyempurnakan apakah itu yang wajib atau menyempurnakan apa itu yang sunnah. Atau dia meninggalkan yang mubah karena itu bisa menjadi sarana kepada yang haram atau menjadi sarana kepada yang makruh atau tidak ada manfaatnya, maka semua dia hadirkan niat tersebut dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk menghadirkan niat itu. Diberikan kemudahan untuk menghadirkan niat itu. Ya. Dan inilah termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang berzikir adalah orang yang taat kepada Allah. Disebut oleh Sa'id bin Jubair, "Innal khasyata an takhsyallah hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'siyatik, fatilkal khasyyah." Sesungguhnya takut adalah engkau takut kepada Allah. Rasa takut adalah tidak lain kecuali engkau takut kepada Allah. Sampai-sampai rasa takutmu itu menghalangi engkau dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilkal khasyyah, itulah khasyyah takut. Wa dzikru ta'atullah, zikir termasuk ketaatan kepada Allah. Faman ata Allah faqad dzakarahu. Barang siapa yang taat kepada Allah berarti dia telah berzikir kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir, dan orang yang tidak taat kepada Allah berarti bukan orang yang berzikir. Wa in akthara tasbihah wa tilawatal Qur'an, meskipun dia banyak membaca tasbih dan banyak membaca Qur'an, tidak dikatakan berzikir kalau masih senantiasa bersama dengan perbuatan maksiat. Sungguh subhanallah, sungguh menakjubkan perkataan ini. Ya. Diriwayatkan Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Artinya ketika dia melakukan ketaatan, dia ingat bahwa ini ketaatan kepada Allah, maka dia niat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama ya, seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya Syarh Usul Minimil Usul memberikan definisi wajib. Apa itu wajib? Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu tarikuhu, yaitu sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala kalau ngerjakannya imtisalan, dengan tujuan, dengan niat, nah ini, dengan niat mengerjakan kewajiban, menjalankan perintah Allah. Sehingga ketika dia melakukan kewajiban, yang ingat adalah ini perintah Allah. Demikian ketika dengan yang haram, karena Allah, maka setiap meninggalkan yang haram, dia dapat pahala. Nah, bagi orang yang senantiasa tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang mendominasi dirinya, maka setiap ucapan dan setiap perbuatan yang dilakukan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Apa itu? Yaitu untuk meniatkan semuanya semata-mata karena Allah. Dimudahkan ihdharun niyyah lil khairat. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlah ila ahli khair. Fa yanba'ith ila tafasil ghaliban. Ya. Karena hatinya itu condong kepada kebaikan-kebaikan, sehingga apa, setiap melakukan kebaikan, saya niatnya begini karena Allah, saya begini karena Allah ngasih makan pada orang miskin, ngasih bantuan, infak kepada masjid, infak kepada keluarga, semua dia hitung dan dia hadirkan niat semata-mata karena Allah. Dan muallif penulis mengatakan, wa man mala qalbuhu ila dunya, dan barang siapa yang hatinya condong kepada dunia, wa ghalabat alaih, ya, dan dunia itu mengalahkannya, apa yang terjadi? Lam yatayassar lahu dzalik, maka dia tidak mudah untuk menghadirkan niatnya, merasakan kesulitan untuk menghadirkan niatnya. Dia melakukan selalu didorong oleh hawa nafsunya, dia melakukan sesuatu didorong oleh keinginannya, kalau nanti saya begini akan begitu, kalau begitu nanti akan begini, berterus, dan dia akan capek apa yang didapatkannya. Na'udzubillahi min dzalik, kita minta kepada Allah dari kecapean dunia ini. Lam yataysar lahu dzalik, tidak mudah bagi dia. Dan dia akan selalu disibukkan dengan urusan apa yang akan didapatkan, apa yang akan diperoleh. ketika menginginkan sesuatu, mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak terhormat, sudah dengan niat yang tidak baik. Ketika mendapatkannya, bagaimana dia berusaha untuk mempertahankan, dalam usaha mempertahankan yang sudah didapat dengan cara yang tidak baik, dengan niat yang tidak baik, dia pertahankan juga dengan cara dan niat yang dengan niat dan cara yang tidak baik. Ketika dia bisa bertahan, bagaimana bisa meningkatkannya pun juga demikian, dengan tujuan dan cara yang tidak terhormat dan tidak baik. Karena apa? Karena ma la qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaih lam yatayassar lahu dhalik balla tatayassar lahu fil faraid illa bijuhdin jahid. Bahkan sulit untuk melakukan yang wajib kecuali dengan betul-betul mengerahkan kemampuannya dan kesungguhannya. Kalau tadi yang mubah pun dia niat karena Allah, sehingga perkara yang bisa menyempurnakan kepada kewajiban dalam sunnah, dia perhatikan betul. Perkara yang bisa menjauhkan dari perkara yang bisa menyempurnakan keharaman, dia tinggalkan. Bahkan kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dia. Artinya yang mubah dia pilih. Ada manfaatnya dikerjakan, tidak, dia tinggalkan. Dan dia bangun semuanya semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kehidupan dunia yang mendominasi hatinya, dunia dengan banyak versinya, entah itu harta, entah kedudukan, entah popularitas dan lain sebagainya, maka kalau itu yang mendominasi, akan sulit bagi kita, akan sulit bagi seseorang untuk menghadirkan niat di dalam segala aktivitasnya. Padahal 24 jam aktivitas kita adalah pahala kalau kita mau. Kita hanya menggeser pandangan kita. Dan yang menggeser pandangan 24 jam bisa menjadi pahala tidak lain adalah ilmu. Orang yang meninggalkan zina padahal mampu berzina, punya duit, tapi tahu kalau itu haram, pahala dia dapatkan. Selama dia meninggalkannya, karena makna al-haram adalah ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Orang yang mendapatkan pahala bagi yang meninggalkannya imtisalan, kalau dia tujuan dan niatnya meninggalkan perbuatan yang haram adalah dengan tujuan karena semata-mata meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ketika meninggalkan zina, dia dapat pahala. Meninggalkan korupsi, dia dapat pahala. Meninggalkan berdusta, dia dapat pahala. Meninggalkan mencuri, dia dapat pahala. Meninggalkan tidak melihat wanita yang bukan mahramnya adalah mendapatkan pahala. Setiap dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan tujuan imtisalan menjalankan perintah Allah, maka pahala mengalir. Demikian juga dengan setiap perbuatan yang mubah, dianggap ada manfaatnya, dia tidur supaya nanti dia bisa bangun malam, dia tidur bisa bangun subuh segera, maka semua aktivitas itu kalau imtisalan karena Allah. Dan ini sebagai imtisalan, tidur mubah. Tapi dia lakukan untuk menyempurnakan, agar kebaikan, kewajiban yang dilakukan bisa sempurna, maka Masya Allah. Tapi kalau hati dikuasai oleh kehidupan dunia, dan itulah kecenderungan nafsu, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bahkan kalian memilih kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, bahkan kalian apa yaitu kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah, kalian meninggal mengutamakan al-ajilah, mencintai al-ajilah, yaitu kehidupan yang segera, balasan di dunia, dan meninggalkan akhirat. Maka kalau sudah ada dan lebih-lebih yang mendominasi seperti itu, jangankan untuk menghadirkan niat melakukan sesuatu yang sunnah, ya, apalagi yang mubah, ya, yang wajib pun sulit untuk menghadirkan niat semata-mata karena Allah. Yang wajib pun itu sulit. Ya sebagaimana orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik. Idza qamu ila shalah qamu qusala. Ketika mereka berdiri untuk bangun salat, berat, malas. Qaumuka salah. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu pun melakukan sholat karena apa? Karena ingin dilihat manusia, karena dilihat pandangan manusia. Dan sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat yang paling berat bagi orang munafik, afdhalus shalah 'alal munafiqin, sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena itu di malam hari. Manusia enggak tahu, enggak lihat kalau dia enggak sholat. Nah, sekarang ya, bagaimana hal itu terjadi? Orang-orang, jangankan yang sholat subuh, sholat duhur pun berat. Sholat maghrib pun berat. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan yang sudah terdominasi dengan tujuan-tujuan duniawi dalam masa-masa seperti sekarang, cobaan yang sangat besar, godaan yang sangat berat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa selalu mengharapkan rahmat tersebut. Karena orang yang bijak adalah sebagaimana perkataan salafus saleh, orang-orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana memperbaiki niatnya melebihi dari perhatian dia terhadap amal itu sendiri. Karena semua dibalas dengan niat, sebagaimana perkata penulis An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ay mur'atin yanghiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud dan yang lainnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin didapatkan, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Apa kata Imam Syafi'i? Rawa'an ruya'an al-Syafi'i rahimahullah annahu qala hadzal hadis sulusul ilmi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Bagaimana tidak? Sebuah ibadah harus dengan niat. Bahkan hukum syariat, al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyyah, ada lima: wajib, lawannya haram, kemudian sunnah, lawannya makruh dan mubah, dan lima itu tidak lepas di dalam melakukannya dengan niat. Qauluhu innamal a'malu binniyat ay anna qabulal a'mal as-salihati al-muwafaqah lis-sunnah. Bahwa sabda Nabi yang berbunyi sesungguhnya amal-amal tergantung kepada niat, yaitu diterimanya amal yang soleh adalah al-muwafaqah lis-sunnah, yaitu yang sesuai dengan sunnah, manutun bitawaffur an-niyatis solehah, yang mengikuti terpenuhi niat yang benar. Wa huwa qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Seperti juga sabda Nabi, sesungguhnya amal-amal itu bil khawatim, tergantung akhirnya, di akhirnya. Oleh karena itu kita lihat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguh di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah, kemudian ketentuan mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lain di riwayat Imam Muslim, yaitu fima yadulin nas. Perbuatan di surga itu sebatas penilaian yang nampak di depan manusia. Adapun di hadapan Allah bukan. Sehingga apa? Di akhir hidupnya dia perbuatan ahli neraka. Oleh karena itu kita minta kepada Allah husnul khotimah. Minta kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas al-haq, di atas niat yang baik sampai kita meninggal pun dalam keadaan seperti itu. Karena kita tidak boleh berbangga-bangga dengan apa yang kita lakukan. Inilah kita harus memiliki sifat al-khauf war-raja wal-mahabbah dalam beribadah. Itulah akidah ahlu sunnah. Al-khawf, wal-raja, wal-mahabbah. Rasa takut, khawatir. Karena apa? Karena niatnya yang tidak bersih. Fahadihi qa'idatun min qawa'idis syar'i al-hanif. Inilah kaidah-kaidah di antara kaidah syariat yang lurus. Karena apa? Karena hadis ini menjadi kaidah fikih yang besar. Yang pertama yang kita sering mendengarnya yaitu al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu dengan tujuannya. Maknanya setiap perkara tergantung apa yang menjadi tujuannya. Salat apa tujuannya, apa yang diinginkan? Menuntut ilmu apa yang diinginkan? Berdakwah apa yang diinginkan? Kalau dominan yang mendominasi hatinya adalah kehidupan dunia, maka akan sulit baginya untuk meluruskan niat, untuk menghasilkan niat pada aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkannya. Laisa tikraran lil qaidatil ula walakinnaha qaidatun jadidatun yursiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aini wa inna malikul imri'in ma nawa, kata beliau, bukanlah sebagai pengulangan dengan kaidah yang pertama. Ini merupakan kaidah yang baru yang ditulis yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi syar'i at-ta'sis, dan hukum asal dalam syariat adalah at-ta'sis, yaitu dasar, mendasar. Wal makna, maknanya apa? Anna thawabal amil ala amalihi yakunu bimiqdarin niyatis shalihati allati yajma'uha fil amalil wahid. Maknanya dari hadis tersebut, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang dibalas apa yang ia niatkan. Bahwa thawabal amil, pahala orang yang melakukan atas perbuatan dia, atas ibadahnya dia, ya itu sesuai dengan miqdarun niyatis shalihah, sesuai dengan kadarnya niat, kadar niat yang baik yang ada dalam hatinya, yang dia kumpulkan niat tersebut dia dalam satu amal, satu amal. Kemudian sabda Nabi, faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wa hadha min babil misal, ini sebagai mimbab miscontoh dalam rangka memberikan contoh. Ya, faman kana qira'atuhu ila Allah wa rasul, faman kana qira'atuhu lillah, ya, barang siapa dia membaca karena Allah, baca Quran karena Allah, maka dia mendapatkan bacaannya mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini berikan contoh, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan rasul maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin didapatkan atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya seperti apa yang dia niatkan. Fahadha mithalun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil a'mal allati suratuha wahidatun wa takhtalifu fi salahiha wa fasadiha. Ini adalah misal yang diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk amal-amal. Ya, di mana suratuha wahidah, bentuknya satu, tapi rusak dan buruknya itu berbeda-beda. Ada yang sama perbuatannya, surahnya satu, sama-sama hijrah, tapi hasilnya ada yang baik, ada yang buruk. Hasilnya ada karena Allah, hasilnya ada karena yang lainnya. Waqilah a'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrallah azza wa jalla wa rasulihi fil juzil awal minal misal ta'ziman lihadihi niyah. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi mengulang penyebutan lafaz Allah dan Rasulnya, yaitu pada bagian pertama, barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebagai apa? Sebagai ta'ziman lihadihi niyah, sebagai pengagungan dan penghormatan karena niat tersebut. Sehingga diulang, barang siapa niatnya karena Allah dan Rasulnya ketika hijrah, maka diulang, dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan yang berikutnya. Ya. Karena berikutnya tidak diulang, barang siapa hijrahnya karena dunia, yang ingin dapatkan atau wanita yang ingin dikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Bukan mengatakan maka hijrahnya kepada dunia yang diinginkan atau wanita yang ingin dikahinya, tidak diulang seperti itu. Ya. Bagaimana Rasulullah mengulang yang pertama untuk tujuan apa? Pertama ta'ziman bihadhihi niyyah. Wa liqadri hadzal amal al-mashu bihadhihi niyyah, dan juga sebagai penghormatan kepada amal, yaitu amal hijrah tadi yang dibarengi dengan niat yang baik. Hijrah karena Allah, amal yang baik dibarengi dengan yang baik. Hatta taltazzul qulub wal alsinatu bi adati dzikrillah azza wa jalla rasulih, sehingga hati dan lisan ini merasa lezat dengan pengulangan penyebutan Allah azza wa jalla dan rasulnya. Walam yukarrir fil juz'i tsani min al misal tahqiran li hadha al amal al mashub li hadhihi al niyyah, dan tidak mengulang pada bagian yang kedua dalam misal tahqiran, sebagai tahqir, yaitu pelecehan, li hadha al amal, untuk amal tersebut al mashub bi hadhihi al niyyah, yang dibarengi dengan niat tersebut, yaitu amal hijrah tapi niatnya untuk menikahi wanita atau niatnya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Kenapa tidak diulang? Fahijatuhu ila dunya yusibuha aguratin yang kiruha. Tapi Nabi mengatakan fahijatuhu ila mahajara ilaih. Tidak diulang kata-kata. Karena apa? Karena itu tahkiran. Ya. Sebagai pelecehan, peremehan. Hatta yadkhula fi dhalika baqiyatun ya al-fasidah, sampai masuk kepada yang demikian niat-niat yang rusak. Wa niyyatu as-salihah, adapun niat yang baik, la tughayyirul ma'asi an mawadhi'iha, tidak akan bisa merubah perbuatan maksiat dan tempatnya. Enggak ada orang mengatakan saya ini merokok bukan untuk perbuatan maksiat, tapi agar untuk menghormati tamu atau menghargai kawan. Datang ke pelacuran, niatnya untuk tidak melacur biar mereka tobat, tapi saya harus melacur dulu. Na'udzubillah, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa perbuatan maksiat berubah dengan niat. Tidak bisa perbuatan bid'ah berubah dengan niat. Fala yanbaghi an yafhamal jahilu dzalika min umumi qaulih. Sehingga janganlah orang-orang yang bodoh untuk memahami keumuman sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Fayadunnu annal ma'siyah tasiru ta'atan binniyah, dan dia menyangka bahwa maksiat itu bisa berubah menjadi ketaatan karena niat. Tidak. Saya korupsi dengan niat agar nanti bisa membantu fakir miskin. Tidak akan bisa. Saya korupsi dengan niat untuk menjalankan ibadah haji. Tidak akan bisa berubah. Yang jelek tidak akan bisa berubah dengan niat yang baik. Tidak akan berubah. Ya. Boleh yang buruk dilakukan. Boleh yang haram dilakukan dalam kondisi darurat. Darurat di sini definisinya adalah kehilangan anggota badannya atau akan kehilangan nyawanya, sebagaimana penjelasan para ulama. Ya. Nah, maka di sini tidak akan bisa merubah perbuatan maksiat bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat, perbuatan bid'ah menjadi sebuah ibadah, sebuah sunnah dengan niat, tidak bisa. Ya. Fa idzam qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat yakhussu min aqsamil amal ats-talafah at-ta'at wal mubahat dunal ma'asi. Maka innamal a'malu binniyat di sini ya
1: Ini mengkhususkan kepada macam-macam amal yang tiga, at-ta'at wal mubahat, ketaatan dan kebaikan, bukan perbuatan maksiat. At-ta'at ada dua, yaitu apa? Pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Kemudian tiga, yang mubah, bisa mubah itu merubah, bisa menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang haram tidak bisa menjadi halal karena niat. Adapun dosa tidak bisa menjadi ibadah ketaatan hanya dengan perubahan dengan niat. Il at-ta'ah tanqalibu maksiatan bil qasdi. Bisa jadi ketaatan berubah menjadi maksiat karena tujuannya. Wa dukhulun niyya fil maksiyah idan dhafa ilaiha usudun khabithatun tudu'ifu wizruha wa adhuma wa baluha. Dan maksudnya niat kepada perbuatan maksiat, ya, jika dibarengi dengan tujuan-tujuan yang buruk, maka tudu'if wizruha atau tudu'if wizruha, akan menambah berlipat-lipat tudu'if wizruha, akan menambah besarnya dosa jika itu dibarengi dengan niat yang buruk. Dia niat misalkan minuman-minuman keras agar apa? Agar mudah berzina, agar mudah membunuh orang. Maka kalau dia niatnya seperti itu, justru malah dosanya akan dilipat gandakan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita istiqomahan dalam berniat, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita supaya membersihkan niat-niat dari perbuatan yang baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang buruk pun juga demikian, bahkan yang mubah pun kita lihat apakah itu bisa menjadi penyempurna dari kebaikan atau penyempurna dari kejahatan atau yang haram, maka kita mengerjakannya atau meninggalkannya tidak lepas dari niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya serahkan kembali kepada Al-Akh Umar. Tafadhol.
2: Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar semua Ustaz untuk bersoal jawab dengan antum dalam memperdalam materi yang telah antum sampaikan Ustaz. Baik, untuk yang pertama kita akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, dahulu ana selalu melafalkan niat tiap apa saja yang dikerjakan seperti wudu, sholat, mandi wajib. Yang ana tanyakan, apakah tidak sah yang ana lakukan dan bagaimanakah amalan yang dulu ana kerjakan dengan melafazkan niat tersebut Ustaz? Mohon dijelaskan.
1: Iya, tadi penanya mengatakan dahulu mengatakan begitu, berarti sekarang tidak. Ya, kenapa tidak? Karena alhamdulillah sudah punya ilmu, sudah tahu. Berarti dahulu karena tidak tahu. Maka segala sesuatu yang tidak tahu, insyaallah mudah-mudahan masuk ke dalam sabda Nabi, innallaha tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan wa mastukruhu alaih, rawahu al-Baihaqi wassahu al-Albani. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku kesalahan karena tidak sengaja, karena lupa atau karena dipaksa. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka kalau kita karena tidak tahu, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, kata Allah, kami tidak akan mengazab orang-orang sampai kami mengutus Rasul, sampai tegak dan tahu hujjah dan tahu ilmu. Dan memang nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, ya, atau usalli fardhu dhuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang palsu pun tidak menjelaskan dan itu dengan lafaz seperti itu. Coba kalau kita mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, berapa huruf itu? Padahal dalam sholat, ya, ketika kita bangun dari ruku' sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, ada yang membaca rabbana wa lakal hamdu. Apa bedanya? Cuma satu huruf, huruf waw. Itu pun dibahas oleh para ulama, apakah itu sampai kepada Nabi atau tidak. Dan ternyata kedua-duanya dengan sanad yang sahih sampai kepada Nabi, maka sehingga kita bisa mengatakan membaca rabbana lakal hamdu atau rabbana wa lakal hamdu. Satu huruf dibahas oleh para ulama karena berkaitan dengan ibadah. Bagaimana dengan yang sekian huruf itu? Ya. Maka di sini insya Allah kalau tidak tahu, insya Allah Allah Ta'ala mengampuni dan maafkannya. Kalau sudah tahu, kita tinggalkan. Dan ijma' para ulama bahwa niat itu adalah dalam hati, kecuali bagi mutaakhirin kemudian melafadzkan niatnya. Ya. Dan melafadzkan niat, ya, maka meskipun kita ngomongnya benar, kalau niatnya tidak, maka tidak akan bisa. Lillahi ta'ala, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, karena pujian. Ya, usolli fardhu dzuhur arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala, tujuannya karena ingin dipuji, tujuannya ingin disaksikan orang, tujuannya macam-macam, maka tidak sesuai. Ya akan sampai seperti itu. Ya, lebih-lebih tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam.
2: Namun Zul Khairan. Dan satu pertanyaan di pesan singkat sebelum kita beralih dengan pendengar kita melalui telepon, Ustaz. Ustaz, adakah dalil dan dalam hadis yang menjadi menjelaskan syarat diterimanya amal yaitu ikhlas dan itiba? Mohon Ustaz memberikan penjelasan dari Sarmin di Ciracas. Silakan Ustaz.
1: Apakah ada dalil?
2: Nah, syarat diterima. Iya, apakah ada dalil yang menjelaskan syarat diterimanya amal yaitu ikhlas dan itiba?
1: Banyak sekali yang sedang kita bicarakan. Ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana auna syuraka 'ala syirki man 'amila 'amalan asyraka fi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu," rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, dia beramal karena Allah dan karena yang lain, itu namanya menyekutukan. Apalagi sudah benar-benar bukan karena Allah. Apa kata Allah kalau dia beramal disekutukan dengan selain diriku, karena Allah dan karena yang lain, aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Ya. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, akan tertolak. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Khudhu 'anni manasikakum," ambillah manasik haji kalian dari aku. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fa khudhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa Nabi maka ambillah, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya, maka di sini banyak sekali bahkan menjadi satu bab tersendiri, bagaimana kedudukan sunnah Nabi, bagaimana kedudukan ikhlas menjadi buku tersendiri, kitab tersendiri, bagaimana dalam beritiba kepada Nabi, dalam beribadah kepada Allah menjadi buku tersendiri, kitab tersendiri. Demikian Allah.
2: Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik, sekarang kita angkat berikutnya dari pendengar kita yang pertama dengan Umu Umar di Depok. Silakan Umu.
3: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Umu, dikecilkan suara radionya.
3: Oh, iya.
2: Iya, silakan diulangi.
3: Jika kita berniat melakukan kebaikan, misalnya mendatangi majelis-majelis taklim, akan tetapi tidak lama kemudian datang niat yang lain yang berhubungan dengan dunia, seperti mendatangi pasar-pasar. Maka apakah niat yang pertama yang baik tadi tetap mendapat pahala di sisi Allah, atau hilang karena niat yang kedua tersebut, Ustaz? Syukuran jazakallahu khairan.
2: Afwan wa antika dzalik. Terima kasih Umu Umar. Silakan Ustaz.
1: Baiklah. Dia sudah niat untuk mencari ilmu, kemudian ada tujuan yang lain, yang itu perkara-perkara yang dibolehkan, maka insya Allah tidak sampai seperti itu. Ya. Kemudian seperti disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang sholat di rakaat pertama dia karena Allah. Di rokat yang kedua karena ada orang yang dia kagumi, kemudian dia membaguskan sholatnya, memanjangkan apa-apa. Maka kata beliau, kalau dia biarkan rokat yang kedua seperti itu sampai selesai, maka rokat pertama pun akan rusak karena itu amalan yang bersambung. Namun kalau dia lawan dengan istighfar, maka rokat kedua dia selamat, rokat pertama pun juga demikian. Berbeda dengan orang yang berinfak atau bersedekah,
0: ketika dia bersedekah, pertama kali dia ikhlas. Kemudian sedekah yang kedua, dia bersedekah karena ingin dipuji manusia. Ketika dia bersedekah pertama ikhlas, mendapatkan pujian dari manusia, enggak masalah. Tilkal ajil busrul mukmin. Tilka ajil busrul mukmin merupakan kabar gembira yang disekirakan bagi orang mukmin. Tapi ketika bersedekah yang kedua karena tahu dipuji manusia, maka yang ada dalam hatinya karena pujian, maka kalau dia tidak melawan dengan istighfar, akan gugurlah sedekah yang kedua, namun sedekah pertama tetap karena itu tidak ada hubungannya. Demikian juga dengan talabul ilm, untuk ilmu. Udah setelah itu, oh ya nanti saya sekalian beli ini, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Demikian Umar.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Dan kita angkat kembali dari pendengar kita yang berada di Bandung, yang mendengarkan melalui Radio Roja Bandung, dengan Pak Utet, silakan Bapak.
4: Halo, assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini ada yang mau tanyain. Ada seseorang itu bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan itu halal menurut syariat, Pak Ustaz. Dikarenakan ada permasalahan di dalam pekerjaannya tersebut. Gimana hukumnya dalam syariat Islam, Pak Ustaz, kalau sumpah seperti itu?
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utet. Kepada Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, dia boleh bersumpah seperti itu. Boleh. Ya. Tapi lebih baik dia mencabut sumpahnya dan membayar kafarat. Ya, membayar kafarat, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin kalau dia mampu, ya, atau memberikan pakaian sebagai kafarahnya. Jadi boleh ya bersumpah. Misalkan saya bersumpah untuk tidak makan nasi, ya, boleh. Ya. Tapi kalau dia mendapatkan lebih baik seperti Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistoh karena telah terlibat dalam penyebaran haditsul ifki, pemberitaan bohong terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Namun Nabi menyatakan agar mencabut sumpahnya itu. Ya, demikian.
2: Naam, Ustaz.
0: Allahu a'lam, ya.
2: Naam. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dengan pendengar kita yaitu Bapak Abdurrahman di Cilengsi. Silakan, Bapak.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ini Ustaz. Di tempat anak ini perumahan itu ada yang banyak diusahakan, cuma dia nggak istiqomah kan. Terkadang dia melihat situasi banyak ikhwan, dia nyenangin kan. Tapi begitu ketemu dengan yang ahli bidah, dia pun ikut dengan kebidahan. Itu
2: sudah
5: tidak punya istiqomah.
2: Kalau gimana sih kasih tahu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Abdurrahman. Pada Ustaz silakan Ustaz.
0: Iya. Kita lihat dulu bersamanya di mana. Kalau bersamanya dalam hal mentaklif orang-orang yang melakukan kesalahan, ya seperti duduk sambil bercengkrama sambil ngomong, nggak ada masalah. Tapi kalau bersamanya melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka itulah yang namanya mudahanah. Ya, dan mudahanah tercela, yaitu berbuat baik dengan cara mengorbankan agama, itu makna dari mudahanah. Sebagaimana Allah berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu sangat ingin Muhammad agar engkau mudahanah. Mereka pun juga akan mudahanah. Nah, namun yang kalau dilakukan bercengkrama, memberikan makanan, berkasih hadiah, ya, berjalan untuk memberikan nasihat kepadanya, maka itu insya Allah termasuk bagian dari mudharah, bukan mumayyiz, bukan bersikap lembek. Kaidah tadi sangat penting. Apa? Idza daratil fitan. Kalau muncul fitnah, wa taghayyuratil ahwal, berubahnya keadaan yang tadinya begini kok menjadi begitu. Apa kata beliau? Fa'alaika birifqi, maka wajib bagimu untuk menghadapinya dengan kelembutan. Wal hilmi, dengan
1: bijak dengan kesabaran. Wata'ani dengan pelan-pelan wala tata'ajjal, dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dengan kelembutan, dengan kesabaran. Ya, maka kita bagaimana sikap kita pelan-pelan, tenang-tenang, tenang, jangan terburu-buru, dengan sabar, dengan lembut. Siapapun dia adalah saudara kita, kalau salah kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Dan kita kalau tidak mengerti kalau itu salah, kita jangan bersikap wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Ya. Jangan engkau bersikap yang tidak mengerti ilmunya. Karena pembicaraan, pendengaran, hati semuanya akan dipertanggung jawab. Karena semua yang berbeda dengan kita, kemungkinannya adalah salah atau benar. Ya, kaidahnya kalau kita melihat orang berbeda dengan kita, entah kamu salah atau benar. Kalau kita belum tahu salah atau benar, jangan bersikap. Enggak boleh. Kita cari dulu. Ya, kepastian. Oh, ternyata benar. Kita mendapatkan informasi yang baru. Mendapat ilmu yang baru. Oh, ternyata salah. Dia saudara kita. Ya, maka bagaimana caranya memberikan nasihat dengan baik, dengan lembut. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan taqomadatni bi nafsika bi firadi wa janibni nasihata fil jamaah li'anna nusfi naw' min at-tawbikh ila arda istima'ahu. Memperbaiki aku nasihatmu ketika sendirian dan jauhkan. Jadi begitulah sikap kita, hendaklah kita berhati-hati melihat orang-orang yang kita anggap barangkali melakukan sebuah kesalahan. Kalau memang kita tahu itu salah, itu saudara kita. Saudara kita, bagaimana kita bisa memberikan pengarahan kepadanya dengan cara yang baik. Sebagaimana kita ingat sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang sampai dia mencintai apa yang ada pada dirinya, mencintai apa yang ada pada saudaranya, sebagaimana dia mencintai apa yang pada dirinya. Dan kita ingat sabda Nabi SAW, man dalla ala huda, falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqus dzalika min syai'a. Barang siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada saudaranya, kepada orang lain, dia dapat pahala, ya, dapat pahala sebagaimana yang dilakukan orang tersebut. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Engkau menjadikan perantara Allah, dapat petunjuk Allah kepada orang lain, lebih baik daripada unta merah. Itulah sikap-sikap insyaallah yang bisa kita terapkan secara umum, ya, ketika kita melihat orang yang melakukan kesalahan, ya. Adapun menghajar, ya, atau memboikot, maka tentu melihat kepada maslahahnya. Maka dalam zaman seperti sekarang ini, ya, memboikot orang yang melakukan kesalahan justru malah lebih besar madharatnya. Justru orang akan masih menggunakan prinsip, ya, diri nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ya. Orang bilang gua emang gua pikirin. Ya, karena dia merasa makan-makan sendiri, hidup-hidup sendiri. Ya, kesalahan dia bahkan berani untuk tanggung sendiri. Maka kita sikapi dengan cara yang baik, sikapi dengan cara yang lembut, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan dengan cara yang baik. Ini secara umum, tidak hanya kepada pertanyaan kepada Bapak tadi, karena sering kita mendapatkannya. Dan kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah tersebut, maka yang ada adalah gesekan-gesekan, ya, antar satu dengan yang lainnya. Barangkali demikian, Umar.
6: Sampai di sini, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan, Umar, dan kesempatan di Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs
9: www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku. Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wa madino. Apa agamamu? Wa madino. Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa naudzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan naudzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره.

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: Aluha. Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tut

0: بعين نظرة النظرة فإنما عليك الأولى فإنما لك الأولى وعليك الثانية. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau. Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisa? Bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hadhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazinal 'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghudna min absarihin. Katakan, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathal nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, qonaan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno? Maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah Anda, jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda, tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min asy-syahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda. Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qatraqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat, sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata, sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita. Karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita. Atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita. Karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita.

0: tinggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat 5 waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

0: Ahzab.
1: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Al-Kitab.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
2: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
2: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

0: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

0: وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mu'tasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قال فاخرج

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghamba

0: Lah kalian beribadah kepada Allah saja
1: dan jauhi para tagut, yaitu
0: semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu, terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: gimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa.

0: lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
1: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfaq, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
3: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
4: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
5: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
7: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab." Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya." Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa idnuha sumatuha." Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya, "Wa andhir ashirataka al-aqrabin." Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Haritha. Kemudian, tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan." Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul As jauh di luar kota, karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia." Apa kata Abul As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya." Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir. Dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah. Dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. Satu tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Buntayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Ini yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya,
1: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
0: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة

depan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hati, jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantar.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

بالآخرة أشق وما لهم من الله من

0: وبشر الصابرين.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
4: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
5: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
4: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

0: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka...
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Minnatul Alimir Raqib Alaman Yargobu Fi Fawaidil Ahadithil Mukhtarah Min Sahihit Targhibi Wa Tarhib, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Naam Mubarak Ba Mu'alim LCMHI Hafizahullah dari STDI, maksud kami dari Stai Ali Naam. Ikhwata Islam wa Azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Dan di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan tema perintah untuk menjalankan sunnah dan menjauhi bid'ah. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, masykur Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم مسلمين dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan fawaid dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah syahwatul ghaib. Ya. Syahwat yang bisa menyesatkan kalian. Syahwatul ghaib fi butunikum. Ya, keinginan-keinginan untuk memenuhi perut sehingga membuat seorang tidak mengenal halal dan haram. Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan. Wa mudhillatil hawa, dan hal-hal yang menyesatkan dari hawa nafsu yang diikuti. Nah, ingin saya tambahkan pada kesempatan yang baik ini tentang perbedaan antara ar-rusdu wal-ghayyu wal-dhalal. Para ulama menyebutkan bahwa ar-rusdu itu petunjuk. Itu artinya yang dimaksud ar-rusd. Ya. Ma'rifatul haqqi wa tiba'uhu. Ini ar-rusd. Mengenal, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Ya. Mengenal atau mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Wa ammal ghayyu fa huwa ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Sedangkan al-ghayy ya, mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Itu yang dimaksud al-ghay. Wa amma dhalal, adapun dhalal, kesesatan, fahuwa adamu ma'rifatil haqqi bil kulliyah. Seorang tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Itu namanya dhalal. Namanya dhalal. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, ya, innama akhsha alaikum syahwatil ghayy. Syahwat al-ghayy. Yang disebut dengan al-ghayy yaitu ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Seorang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tetapi tidak diikutinya. Jadi dia mengikuti syahwatnya. Dia tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti keinginan syahwatnya. Yang berkaitan dengan butun, berkaitan dengan perut, dan furuj, dan berkaitan dengan kemaluan. Ini makna atau perbedaan antara al-ghayy wa dhalal wa rusyd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ammal muhlikatu fashuhun muta wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Jadi adapun yang dimaksud dengan al-muhlikat, kata Nabi alaihissalam, hal-hal yang membinasakan seorang itu diantaranya adalah syuhun muta',

dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub atau ijab nafsi. Ya, mengagumi di dirinya. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini tiga hal yang menjadi penyebab seorang itu binasa. Syuhun muta. Ya, dia taat kepada ketamakannya. Dia tamak terhadap sesuatu. Ya, dan dia mengejar ketamakannya itu. Ya, dia taat untuk mendapatkan apa yang menjadi ketamakannya. Kemudian hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan ijabul mar'i binafsihi. Seorang ijabul mar'i binafsihi, kegaguman seorang terhadap dirinya sendiri. Para ulama menyebutkan tentang makna hadis ini, fasyuhun muta', asyuhu syiddatul hirsi ala syai. Ya. Jadi keinginan yang luar biasa terhadap sesuatu, ya, dalam mencarinya dan menghasilkannya, memperolehnya. Ini dimaksud dengan asyuh. Ya, jadi syiddatul hirs ala syai. Sangat tamak, sangat berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, ya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang pertama bahwa ada amalan-amalan yang membinasakan seorang. Jadi a'malul abdi minha ma sabbaba najatan najata sahibiha wa minha ma sabbaba halakahu. Di antara perbuatan-perbuatan manusia atau seorang hamba itu ada yang menyebabkan dia selamat, ya, dari azab Allah, dan ada di antara amal-amal manusia yang menyebabkan dia celaka, yang menyebabkan dia binasa. Nah, minal muhlikat syuhun muta. Ya. Di antara hal-hal yang membinasakan seseorang itu adalah, ya, syuhun muta'un. Jadi ketamakan seorang kepada sesuatu dan dia ikuti untuk mendapatkan apa yang dia tamak. Itu syuhun muta'. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa asyuh sifat tamak, ya, terhadap sesuatu ini min akbah sifat. Salah satu di antara sifat-sifat yang paling jelek. Karena apa? Sifat ini, ya, bisa bertentangan dengan keimanan. Kalau seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia, ya, apa yang Allah berikan pada dia tidak mungkin lari ke tempat lain, tentu dia tidak akan tamak. Ya, jadi sifat tamak yang berlebihan ini ada bertentangan, berlawanan dengan iman seseorang. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." La yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tidak akan bertemu debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan dia tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang jihad fisabilillah, ya, mereka ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan berjihad, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka.
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم.

ما في جوف عبد أبدا. Tidak mungkin ketemu dalam diri seseorang, ya, orang yang berjihad dan jalan Allah, hentakan-hentakan kakinya atau kuda-kuda perangnya yang mengeluarkan debu atau mengakibatkan munculnya debu. Artinya jihad fisabilillah tidak mungkin bertemu dengan asap neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena Allah Ta'ala, Allah akan menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. Dan tidak akan bertemu sifat tamak, ya, dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya seorang yang mukmin, seorang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, bahwa Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menetapkan segala sesuatu bagi dirinya, ya, ini tidak mungkin bertemu dengan sifat tamak, rakus, ya, terhadap sesuatu. Makanya orang beriman, mereka selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang mukmin, ya, apa yang Allah berikan pada mereka, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, mereka bersyukur. Apa yang belum mereka dapati, ya, mereka tidak tamak. Mereka tahu bahwa itu adalah bukan miliknya. Mereka yakin bahwa seandainya dia akan mendapatkan hal itu, Allah akan berikan pada dia. Tapi dengan cara dan pola ketamakan, sampai terkadang menerjang hal-hal yang haram, ya, gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, ini adalah satu perbuatan yang jelas, ya, bertentangan dengan iman seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari sifat-sifat yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya adalah sifat yang tercela, asyuh. Ya. Asyuh. Ketamakan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena asyuh ini, sifat tamak ini tadi, ya, dapat menyebabkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Seorang karena tamak, karena rakus, ya, terhadap sesuatu, membuat dia, menjadikan dia berbuat kezaliman, menjadikan dia korupsi, menjadikan dia mencari harta dengan tidak halal, ya, karena ketamakannya. Maka dari itu sifatnya adalah sifat yang tercela. Kita diingatkan untuk jangan sampai memiliki sifat yang buruk ini. Ya. Dan Nabi Alaihissalam telah menyebutkan, ya, tentang syuh ini tadi, yang dapat menyebabkan perbuatan kezaliman, menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan pertumpahan darah, ya, menyebabkan makan harta dengan tidak halal. Ini sudah diingatkan oleh Nabi Alaihissalam dalam hadis, ya, yang sahih, beliau bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman, karena sungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wattaqusyuha, dan takutlah kalian dari sifat tamak, sifat rakus yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat syuh itu, ketamakan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum umat ini. Apa bentuk mereka tidak selamat karena sifat ini? Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Jadi sifat tamak rakus ini telah menyebabkan mereka, ya,
mendorong mereka untuk menumpahkan darah, bunuh membunuh karena tamak, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang haram di antara mereka. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum masyuha, hati-hati kalian, waspada kalian dari sifat tamak dan rakus. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati, sifat syuh ini membuat menyuruh mereka untuk apa? Putus silaturahim. Faqata'u, maka mereka putuskan silaturahim. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu, sifat ini telah menyebabkan mereka itu memerintahkan mereka untuk pelit. Ya. Maka mereka pun melakukan hal tersebut. Mereka pelit. Ya. Wa amarahum bil fujur fafajaru, dan sifat ini telah memerintahkan mereka untuk berbuat perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan mereka lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya sifat yaitu asyuh. Itu dapat membinasakan seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Ya, wahawan muttaba. Ya, jadi hal-hal yang membinasakan manusia diantaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu itu, ya, menyebabkan seorang meninggalkan kebenaran. Ya. Meninggalkan, menyebabkan seorang dengan mengikuti hawa nafsu, menyebabkan dia menyimpang. Menyimpang dari sunnah. Ya, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Karena mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, fa'in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu. Jika mereka tidak menjawab panggilanmu, wahai Muhammad, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahu, ketahuilah bahwasanya mereka sebetulnya pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan minallah, dan adakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang tidak mau ikuti hawa nafsu, seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia berarti akan menyimpang dari yang hak. Kemudian yang keenam atau pelajaran berikutnya dari hadis ini, an-nahyu 'anil ijab bin nafs, larangan, ya, mengagumi diri kita. Seorang ketika dia berhasil dalam satu pekerjaan, satu usaha, atau berhasil dalam menuntut ilmu misalnya, itu jangan sampai dia itu ujub dengan dirinya. Ya. Karena sifatnya adalah sifat yang melalaikan seorang dari sumber nikmat yang diberikan padanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengandalkan dirinya, memuji dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu kita dilarang, bahkan termasuk hal yang membinasakan seorang adalah al-ijabu bin nafs, seorang mengagumi di dirinya sendiri. Ya. Coba kita lihat kisah tentang Harun, yang dia dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel. Dia diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala. Namun dia menyombongkan dirinya. Ya,
Korun berkata, qala innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini, kekayaan ini, karena ilmuku. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-78. Ya. Jadi Qarun membanggakan dirinya. Melihat bahwa harta yang dimilikinya, itu adalah dari hasil usahanya. Dari upayanya. Dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyombongkan diri, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta ini. Aku peroleh harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan harta tersebut kepadanya. Akhirnya apa? Dia dibinasakan oleh Allah taala. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia Qarun. Dan seluruh kekayaannya di dalam bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam surat Qasas ayat 81. Ya. Maka akibat dari ijabin nafs. Akibat dari seorang mengagumi dirinya sendiri atas keberhasilan yang dimilikinya. Ini dapat atau ini hal yang membinasakan orang tersebut. Ada perkataan dari seorang tabi'in, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau berkata, la'an abitu, ya, la'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abi taqaiman fa usbiha mu'jiban atau mu'jaban atau mu'jiban. Kata beliau, aku tidur, ya, di malam hari, artinya tidak sholat malam, kemudian di pagi hari aku nyesel kenapa aku tidak sholat malam tadi malam, itu lebih aku sukai daripada aku, ya, sholat di malam hari, bangun di malam hari sholat tahajud, namun fa usbiha mu'jaban, mu'jiban, tapi di pagi hari dia kagum dengan dirinya, aku semalam bangun sholat malam. Jadi kata Mutarrib bin Abdullah bin Syikhir, bahwa aku tidur di malam hari tidak sholat malam, pagi aku bangun nyesel, itu lebih baik daripada aku sholat di malam hari tetapi di pagi hari aku kagum dengan diriku, ya, ijab bin nafs. Ini contoh tentang para salaf dahulu, kekhawatiran mereka dari sifat-sifat tak, dari sifat ijab bin nafs, mengagumi diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "La aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu." Tidak akan beruntung demi Allah orang yang mensuci-sucikan dirinya atau dia mengagumi dirinya. Dia tidak akan beruntung. Ya. Makanya seorang mukmin ketika beribadah pada Allah taala, ya, karena dia seorang hamba, dia mempersiapkan dirinya. Lain halnya dengan orang yang, ya, dia itu niatnya tidak benar, kagum dengan dirinya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita bahas tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu."
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh